0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Petang ini saya mahu berkongsi satu istilah yang mungkin jarang kita bincangkan apabila bercakap tentang patriotisme. Istilahnya, sense of belonging. Dalam bahasa mudah, rasa memiliki. Menariknya, kita boleh tinggal di sebuah tempat bertahun-tahun, tetapi belum tentu kita mempunyai rasa memiliki terhadap tempat itu. Sebab alamat menunjukkan di mana kita tinggal, tetapi sense of belonging menjawab sesuatu yang jauh lebih dalam. Adakah aku merasakan bahawa aku adalah sebahagian daripada tempat ini? Dan pandangan saya, inilah antara persoalan penting dalam membina sebuah negara. Sebuah negara boleh mempunyai bangunan yang hebat, jalan raya yang panjang, institusi yang lengkap, ekonomi yang besar. Tetapi kalau rakyat mula berfikir, aku jaga aku, engkau jaga engkau, ada sesuatu yang sedang hilang. Bukan tanah, bukan sempadan, tetapi rasa kebersamaan. Sebab itu saya suka menggunakan satu perkataan yang sangat mudah untuk Malaysia, yakni rumah. Rumah tidak bermaksud semuanya sempurna. Dalam keluarga sendiri pun bukan semua orang kita boleh setuju. Kadang-kadang 4 orang dalam satu keluarga boleh mempunyai 6 pendapat. Ha, itu normal. Yang berbahaya sekali bukan apabila sebuah keluarga mempunyai perbezaan. Yang paling bahaya ialah apabila penghuninya sudah tidak mempunyai rasa memiliki terhadap rumah itu. Kalau lampu rosak, bukan milik saya. Paip bocor, bukan masalah saya. Sampah penuh, orang lain buanglah. Akhirnya, rumah rosak bukan kerana tiada penghuni. Rumah rosak kerana semua penghuninya hanya mahu menjadi pengguna. Dan ini membawa kita kepada satu konsep yang lebih besar. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita selalu bercakap tentang hak. Hak saya, hak kamu, hak komuniti, hak individu, semuanya penting. Tetapi sebuah negara tidak boleh bertahan hanya dengan bahasa hak. Ia juga memerlukan bahasa tanggungjawab. Kalau jalan raya ini milik kita bersama, bagaimana kita menggunakannya? Kalau kemudahan awam ini milik kita bersama, bagaimana kita menjaganya? Kalau keamanan ini milik kita, adakah perkataan dan tindakan kita membantu menjaganya atau merosakkannya? Dan kalau Malaysia ini rumah kita, apakah yang sedang kita sumbangkan kepada rumah ini? Itu lebih matang daripada sekadar bertanya, apa negara sudah beri kepada saya? Saya mahu satu hadis yang saya rasa sangat kuat dalam konteks ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man la yaqmanu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk syurga seseorang yang jirannya tidak merasa aman daripada keburukannya. Riwayat Muslim. Ya. Kita perhatikan perkataan aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berbicara tentang kita melakukan ibadah secara peribadi. Baginda menghubungkan iman dengan satu ukuran sosial. Adakah manusia yang tinggal berhampiran kita merasa selamat dengan kewujudan kita? Ini sangat besar. Kalau kita kembangkan pemikiran itu kepada sebuah masyarakat, orang yang baik bukan sekadar orang yang dirinya baik. Kehadirannya membuat orang lain merasa lebih selamat. Dia berniaga, pelanggan selamat daripada penipuan. Dia memegang jawatan, rakyat selamat daripada penyalahgunaan kuasa. Dia menggunakan media sosial, orang lain selamat daripada fitnahnya. Dia berjiran, jirannya selamat daripada gangguannya. Dia berbeza pendapat, orang lain tetap selamat daripada penghinaan lidahnya. Itu civil society dalam bahasa agama. Di sinilah kita lihat bahawa Malaysia menjadi menarik. Malaysia bukan sebuah masyarakat yang seragam. Kita mempunyai Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sejarah, etnik, bahasa, budaya dan agama yang sangat pelbagai. Dan semakin kita menuju tarikh 16 September, semakin penting kita memahami bahawa Malaysia yang dibentuk pada 1963 sendiri lahir daripada proses menyatukan wilayah dan masyarakat dengan latar sejarah yang berbeza. Sebab itu kekuatan Malaysia bukan pada kemampuan menjadikan semua orang sama. Itu mustahil. Kekuatan Malaysia ialah kemampuan membuat manusia yang berbeza dan berkata, aku juga mempunyai tempat di sini. Melayu merasakan Malaysia rumahnya. Cina merasakan Malaysia rumahnya. India merasakan Malaysia rumahnya. Iban, Bedayuh, Kadazan Dusun, Bajau, orang asli dan seluruh keluarga besar Malaysia juga merasakan ini negara aku juga. Apabila perasaan itu kuat, kita menjaga. Apabila perasaan itu hilang, kita hanya menggunakan. Dan mungkin di sinilah kita perlu memperbaharui makna patriotisme. Patriotisme bukan hanya emosi terhadap bendera. Patriotisme juga ialah etika terhadap ruang bersama. Kita boleh berdiri tegak ketika negaraku dimainkan. Tetapi kalau selepas itu kita buang sampah keluar tingkap kereta, ada sedikit pecanggahan di situ. Kita boleh menulis, saya sayang Malaysia di media sosial. Tetapi kalau akaun yang sama setiap hari menyebarkan kebencian antara rakyat Malaysia, mungkin kita perlu menyemak semula definisi sayang itu. Kerana cinta kepada negara bukan hanya apa yang kita rasa, tetapi cinta kepada negara ialah apa yang negara alami akibat kewujudan kita. Sahabat sidang pendengar Selangor FM, radio pilihan orang Selangor. Saya mahu kita pulang dengan satu pemikiran petang ini. Malaysia tidak hanya memerlukan rakyat yang tinggal di Malaysia. Malaysia memerlukan rakyat yang mempunyai rasa memiliki terhadap Malaysia. Rasa bahawa kalau negara ini bersih, aku turut menjaganya. Kalau masyarakat ini berpecah, aku cuba merapatkannya. Kalau ada ketidakadilan, aku tidak merelakannya. Kalau ada manusia kesusahan, aku tidak berkata itu bukan urusan aku. Kerana akhirnya, rumah tidak dibina oleh orang yang hanya tinggal di dalamnya. Rumah dibina oleh manusia yang sanggup menjaganya. Malaysia bukan sekadar tempat kita mencari kehidupan. Malaysia ialah tempat kita bertanggungjawab terhadap kehidupan bersama. Itulah sense of belonging. Itulah rasa memiliki. Itulah antara makna paling matang apabila kita berkata Malaysia ini rumah kita. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, di petang ini dalam Ibrah Merdeka Membina Jiwa Bangsa dan Negara bersama Selangor FM. Sekian, assalamualaikum. Thank you. Calon Bete. Bye-bye.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka Membina Jiwa Bangsa dan Negara.

0: Eh Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alang, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu, hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan 8.18 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya DJ Ad di
5: POV Weekend.
6: POV Weekend hari ini kita dah sembang topik apa ni? Apa satu perkara yang kita boleh belajar dari atlet para sukma? Ramai yang memberi pesanan di WhatsApp kita di 019-330-4425. Yang nak telefon pun boleh juga di 0322-873-2203 ataupun 0322-873-2204. Baik, kita bacakan lagi dari Farah daripada Banting. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Tengok atlet berlatih bertahun-tahun untuk satu pertandingan, memang kagum. Ha, kan? Fokus mereka tu, kalau semangat tak kuat tu, kan, dia persiapan tu, dia makan tahun, bukan makan hari, bukan makan minggu. Dia makan tahun kan, setahun, 2 tahun, nak dapatkan satu kejayaan dalam satu apa, satu tamasya sukan seperti Sukma ni, bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu nanti ada yang ramai petikai. Kan, sikit-sikit dapat Datuk, sikit-sikit dapat Datuk, menang sikit dapat Datuk. Tapi tengok usaha beliau lah. Usaha beliau bukan seminggu, 2 minggu. Usaha beliau makan tahun. Jadi usaha itu dibayar, dihargai oleh negara kita dengan beri penghargaan sebegitu rupa, kan? Jadi mereka memang layak. Mereka memang layak. Kita yang tak nak berusaha ni, kita tak nak support ni, okay, then diam sudah. Okay, Din dari Gombak, bagi saya semangat mereka luar biasa. Kita yang sihat ni kadang-kadang baru jalan sikit dah bagi alasan penat. Kan? Barulah jalan sikit. Oh, macam semalam saya satu hari suntuk. Saya agak sibuk dengan pertandingan bola sepak anak saya, kan. Letih-letih lah, tapi duk kenangkan anak tu kan, nak bagi beliau semangat tu. Kita sampai sunburn lah kita. Okay, baik. Aina dari Hulu Langat, saya belajar bahawa setiap cabaran boleh dihadapi kalau kita ada semangat dan sokongan daripada orang sekeliling. Betul, orang sekeliling juga mainkan peranan penting. Jadi orang sekeliling, jangan bagi, beri ayat yang boleh patah semangat, kan? Alah, berialah kau pun, berlatih benda ni, kan? World Cup ke, kan? Jangan kata gitu, kan? Ini satu passion. Dia suka ni, dia pun melibatkan passion tau. Jadi kalau passion seseorang itu, kan, dia ada satu passion, dia ada satu apa yang dia suka tu, kalau kita tak nak support, kita jangan kata yang bukan-bukan. Yang sebaiknya support lah. Kan, orang sekeliling mainkan peranan yang sangat penting. Bob dari Petaling Jaya. Bob, atlet para sukma, ajar saya jangan jadikan kekurangan sebagai alasan, jadikan ia kekuatan. Nah, Bob, inari macam Bob punya ucapan macam Ni lah pakar counseling. Kan dia kalau bok ni biasanya dia bagi pesanan ni semuanya buat kelakor-kelakor je. Tapi hari ni dia macam macam pakar counseling sikit. Dia kata apa tadi? Jadikan ia satu kekuatan. Okey, baiklah. Nadia dari Sepang, paling saya belajar ialah jangan malu untuk mencuba. Menang kalah nombor dua, berani mencuba itu dah satu kemenangan. Eh, betul lah. Berani mencuba itu satu kemenangan. Sebab apa? Bukan senang nak beranikan diri untuk mencuba dalam sesuatu bidang ataupun sesuatu sukan tu. Bukan senang, bukan senang. Ataupun sesuatu yang baru pada kita tu, bukan satu perkara yang senang. Jadi kalah dan menang tu bukan cerita yang penting. Yang pentingnya kita nak cuba tu, itu satu kemenangan untuk melawan rasa malu kita, rasa takut kita. Itu satu kemenangan. Betul, betul. Saya sokong sangat Nadia dari Sepang. Baiklah, jom kita terus berhibur. Nur Cinta, Amir Masdi, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di ujung-ujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. POV Weekend.
3: POV Weekend masih lagi bersama saya. Jam 8.32 minit pagi. Saya menemani anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Dan sekarang kita POV Weekend. Topiknya apa? Topiknya satu. Apa satu perkara yang kita boleh belajar daripada atlet para sukma? Banyak dah kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar kita yang saya dah bacakan. Yang tadi, yang terakhir tadi, Nadia dari Sepang, daripada yang saya suka. Paling saya belajar ialah jangan malu untuk mencuba. Menang, kalah, nombor dua. Berani mencuba, itu dah satu kemenangan. Berani mencuba, itu dah satu kemenangan. Lepas tu kita usaha lagi sampai kita benar-benar menang. Mantap, Nadia. Ahmad dari Kuala Langat. Koi, orang Kuala Langat, saya salut semangat juang mereka. Jatuh boleh bangun balik, kalah boleh cuba lagi. Kan, nampak simple ayat ni. Tapi kalau kita dengar betul-betul, come on, kan? Apa yang kita takut untuk mencuba ni? Apa yang kita takut untuk kalah ni? Kan, kalah tu kita lahir-lahir ni kita dah jadi champion tau. Kita dah champion untuk lahir ke dunia ni. Kan, jadi kenapa kita perlu takut dengan kekalahan? Okay, betul tak, Mak? Okay, Yana dari Ceras. Kita kena lebih menghargai diri sendiri dan jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Oi, setuju. Ini sangat setuju. Pasal kenapa kita perlu nak bandingkan diri kita dengan orang lain, kan? Kalau kita tengok atlet para sukma, ada yang hidupnya harus bergantung pada kerusi roda, tapi beliau boleh mewakili negeri beliau. Kenapa kita tidak, kan? Kenapa kita tak boleh berjaya seperti mereka? Itu dah satu perkara yang patut kita lihat, kita dengar. Kita dapat lihat, kita dapat dengar daripada rakan-rakan kita, daripada atlet itu sendiri, semangat juang mereka macam mana masa bertanding, kan? Dan jadikan dia satu inspirasi untuk kita. Faiz dari Puchong, saya belajar had sebenar kadang-kadang bukan pada badan kita tapi pada fikiran kita sendiri. Kalau mereka kuat mental, kalau mental kuat, banyak benda kita boleh buat. Betul, kan? Dia yang penting kita kena ada rasa mahu, berani untuk ingin mencuba. Berani untuk kita mencuba, kan? Mencuba apa yang kita mahu cuba. Yang paling penting, jangan pandang kekurangan kita, lihat kelebihan kita. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar kelebihan kita, kan? Jadi jangan begitu. Baiklah, jom kita terus berhibur. Misha Omar, break. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: POV Weekend. Masih lagi bersama saya. Kita dah hampir ke jam 9. Nanti jam 9 kita akan dengarkan utama jam 9 kan. Okey. Baiklah, jadi terima kasih kepada semua pendengar yang memberikan perkongsian di WhatsApp kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi rumusan di sini, apa yang saya dapat rumuskan, memang betul, atlet para sukma bukan sekadar bertanding untuk pingat, tapi mereka juga tunjukkan kepada kita tentang semangat, keberanian, dan jangan sesekali mudah menyerah. Kadang-kadang cabaran hidup kita mungkin berbeza, tapi cabaran untuk bangkit itu sama. Terima kasih semua yang berkongsi dengan Selangor FM dengan saya hari ini, pagi ini. Baiklah, jadi ingat nanti saya akan, kita nanti pada jam 10 pula, nanti kita ada pentas para sukma. Nanti kita sembang tentang jadual hari ini, di mana venue apa semua pertandingan, dan kita juga ada dapat kita akan buat panggilan dengan ketua kontijen. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: POV Weekend setiap Sabtu dan Ahad on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mertabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada. Boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, autofeed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Muzik tanpa henti.

0: rasa isi kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang pemasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kenapa abang mu gelak tiba-tiba?
2: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata abang mu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
3: What? Mosquito!

sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan Aib Bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian, biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Muzik tanpa henti.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
2: Amboi, amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
3: Alah, bukannya ada apa dalam bek tangan ni. Ada RM1 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
2: Peragut tu bukan tahu dalam bek tangan Kak Chah tu ada duit ke hilang. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
1: Kin, tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: Bulletin Suluh Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kualiti udara di Selangor berada di tahap tidak sihat. Parasut Mali 50 pingat ditawarkan hari ini. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kualiti udara di beberapa kawasan di Selangor semakin merosot apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 179, diikuti Shah Alam 165, Banting

berjarak 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan 201 hingga 300 berada pada tahap sangat tidak sihat. Orang ramai khususnya golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar susulan keadaan kualiti udara ketika ini. Atlet para bowling Padang Selangor meneruskan saingan di peringkat kumpulan di Komplek Bowling Padang Bayu Emas hari ini. Semalam dalam kategori B7 lelaki, Muhammad Yusril Hafiz Muhammad Syukri cermelang merekodkan 3 kemenangan masing-masing menewaskan Melaka, Sarawak dan wilayah persekutuan. Rakan sepasukan Muhammad Hafizul pula meraih 2 kemenangan ke atas Terengganu dan Perlis namun tewas kepada Pulau Pinang. Bagi kategori B8 lelaki, Muhammad Danish Daniel mencatat 2 kemenangan dengan menewaskan Pulau Pinang dan Sabah, manakala Ahmad Faris Kushairi tewas kepada Perlis sebelum bangkit menewaskan Melaka. Dalam kategori B5 terbuka, Muhammad Iman Amri menang ke atas Negeri Sembilan serta turut menewaskan rakan sepasukan Nurul Syafika yang kemudian bangkit mencatat kemenangan ke atas Pulau Pinang. Sementara itu, dalam kategori B6 lelaki, Muhammad Alif Ridwan mencatat kemenangan ke atas Sabah dan Negeri Sembilan, manakala Muhammad Haikal Jasni menewaskan Sarawak. Kesemua atlet kini meneruskan cabaran dalam saingan peringkat kumpulan bagi menentukan peluang kepusingan seterusnya. Sementara itu, Para Sumas Selangor 2026 mempertandingkan 10 sukan melibatkan 1,333 atlet para dengan temasya berlangsung selama 6 hari serta mempertandingkan keseluruhan 326 acara pingat. Daripada jumlah itu, 50 acara pingat akan dipertandingkan hari ini sekaligus membuka

0: Selang.
1: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.

0: rasa kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Apa khabar semua? Jadi hari ini, okey, sekarang kita sudah pun masuk ke segmen Pentas Para Sukma. Saya ada tetamu di talian hari ini bersama dengan kita, YB Dr. Ani binti Ahmad, Timbalan Kontingen Selangor Para Sukma 2026 yang dipertua Majlis Berbandaran Sepang. Jom kita terus bersama dengan doktor di talian. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat. Doktor baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Doktor sekarang di mana ni?
2: Sekarang saya masih lagi berada di rumah. Belum
1: Baik. Okey, jadi terima kasih doktor. Kerana meluangkan masa untuk sesi pentas Para Sukma ni, kita nak sembang-sembang sedikit kan tentang perjalanan Para Sukma untuk hari ini. Jadi selepas aksi hari pertama semalam, iaitu semalam, bagaimana Timbalan Ketua Kontingen melihat prestasi keseluruhan atlet Selangor dan apakah perkembangan yang paling positif setakat ini doktor?
2: Baik, DJL 5.9 hari Sabtu ya telah berlangsung 16 acara sukan para sukma bagi sukan para para lawn ball ya, bowling padang di kompleks bowling padang Bayu Emas Kelang, bermula seawal pukul 8 pagi hingga 8 suku malam ya. Jadi pertandingan kumpulan semalam ya sebenarnya telah menyaksikan beberapa acara telah mengumpul mata untuk pasukan negeri Selangor untuk layak masuk ke pusingan seterusnya, iaitu hari ini dan juga besoklah sebelum ke peringkat suku akhir dan akhir nanti pada hari Rabu insyaAllah. Jadi perkembangan semalam sangat positif lah kalau kita boleh rumuskan lah insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ini sebagai hari yang kedua pastinya semakin mencabar ya. Apakah fokus utama pihak pengurusan kontingen dalam memastikan atlet kekal fokus, tenang dan berada pada tahap yang terbaik?
2: Hari ini lagi banyak acara telah pun kita buka. Hari ini kita akan menyaksikan 6 acara sukan yang para sukma yang lebih besar ya, iaitu bagi acara boccia, badminton, para catur, para lons, para memanah dan juga para olahraga. Dan hari ini sebenarnya kita telah ada acara-acara yang telah pun masuk di peringkat akhir ya, iaitu bagi acara-acara olahraga. Antaranya adalah para powerlifting, para memanah, para olahraga dan juga bagi acara-acara olahraga kita ada 100 meter, 1500 meter, kita ada lempar cakar dan juga lempar peluru. Jadi, sudah pasti untuk acara-acara akhir ini memang kita akan memberikan tumpuan ya. Kerana para-para atlet perlu fokus dan gunakan kesempatan telah berada di peringkat akhir ini untuk menang pingat emas bagi negeri Selangor lah ya. Dan untuk hari kedua ini, untuk acara-acara yang kita akan pertandingkan di peringkat akhir, kita mensasarkan iaitu 11 pingat emas bagi acara-acara di peringkat akhir lah daripada 50 pingat yang kita pertandingkan pada hari kedua ini.
1: Baik, ini kira update yang terkini. Sekarang Selangor dah mengutip 1 pingat emas eh. Satu pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa. Dah ada 4 pingat lah untuk kontingen Selangor. Dalam acara apa tu untuk emas tadi tu?
2: Untuk emas pagi tadi saya pun tak pasti sebab saya tidak berada di
1: kalau di tapak. Kalau di Sukma punya website ni masih belum update yang habis-habis lah, tapi tak apa, nanti kita akan pergantikan nanti. Baik, jadi betul. Untuk Selangor meletakkan sasaran 60 pingat emas selepas melihat prestasi pada hari pertama, adakah sasaran tersebut masih berada pada landasan yang betul, doktor?
2: Okey, sebab kita hari ni kita sasarkan 11 bulan man, tadi kita baru dapat satu, so kita ada lagi 10 yang kita sasarkan pada hari ini. So masih lagi ada beberapa hari yang kita perlu bersabar, kan? Jadi saya rasa kita masih lagi perlu meningkatkanlah semangat kepada para-para atlet para sukma ini, ya. Saya rasa insya-Allah from time to time saya rasa mereka ni sebenarnya telah faham apa tugasan mereka, ya, untuk sukma kali ini untuk Negeri Selangor. InsyaAllah saya rasa selepas 3 atau 4 hari lagi kita boleh dapat jangkaan yang lebih tepat lah. Sebab hari ini baru hari kedua.
1: Yelah,
2: kan
1: hari kedua
2: kita sasarkan 11, kita dah dapat 1, kan? Jadi saya rasa 60 pingat emas bagi para sukma Selangor tu tidak mustahil lah.
1: Tak mustahil lah, insyaAllah.
2: Mustahil.
1: Mungkin boleh terikut-ikut dengan atlet Suma yang sebelum ni, yang kita target emas kita berapa? 80, kan?
2: 80 kita dapat
1: 100. Dapat 100. 101. Mungkin terlebih je, kan? Jadi doktor, apakah acara atau atlet yang menjadi tumpuan kontinjen Selangor pada hari kedua, dan apakah harapan pihak pengurusan terhadap mereka?
2: Ya, hari kedua ni sebab kita nampak ada beberapa yang telah masuk ke pusingan akhir, yang sebagaimana yang saya nyatakan tadi, of course kita mensasarkan atlet-atlet untuk para powerlifting untuk 1 pingat emas, para memanah hari ni kita ada 2, kita sasarkan untuk 2 pingat emas, dan juga untuk acara para olahraga lah kita ada 8, iaitu bagi acara 100 meter, 1500 meter, lempar cakra dan juga Lempar peluru. Itu yang kita akan, sebab dia telah bermula seawal pagi tadi sehinggalah petang nanti. Jadi kami sebenarnya pun membahagi-bahagikan tugas. Kami ada 3 ketua kontijen. So pagi tadi dah berlangsung, so saya sebenarnya bertugas petang lah pada hari ini. Jadi memudahkan kita untuk lebih fokus lah, dan ialah dari segi pengurusan kontijen dan sebagainya lah, insyaAllah.
1: Baik, jadi akhir sekali doktor, apakah pesanan Timbalan Ketua Kontijen ni kepada seluruh atlet Selangor serta peminat di luar sana yang sentiasa memberikan sokongan sepanjang Para Sukma 2026 ni?
2: Ya, kepada seluruh atlet Selangor, sebagaimana yang kita dah pesan dan memberikan kata-kata motivasi dan inspirasi ke sebelum-sebelum ini, ya, daripada Wabi Najwan, daripada Wabi Lim dan sebagainya, hari ini ialah hari anda, ya. Fokus, sabar dan juga rancang strategi lah. Dan kita tahu kita punya true note adalah untuk mencapai pingat emas bagi Negeri Selangor. Jadi mereka memang perlu kena fokus dan tahu apa yang mereka nak. Dan juga kepada seluruh peminat para sukma, datanglah beramai-ramai, ya, untuk memberikan sokongan dan doa lah, ya, untuk atlet-atlet kita untuk beraksi pada hari ini. Kita kata sebagaimana selalu kita nyatakan, rentak kita, aksi kita lah. Dan inilah kalinya.
1: Pasal kita pun tuan rumah, kan?
2: Ya, inilah kalinya untuk kita mengumpul banyak pingat emas lah.
1: InsyaAllah.
2: Bersinar-sinar lah emas bagi sukma Negeri Selangor.
1: InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Saya ucapkan semoga baju jaya juga pada semua yang terlibat dengan Para Sukma kali ini. Terutama kontinjen Selangor ni. Semoga kita nanti bila senang-senang kita akan berhubung lagi, doktor. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana luangkan masa bersama kita di pentas Para Sukma ni. Okey, terima kasih doktor.
2: Jadi, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: merasai kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Tik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sebentar tadi kita sudah bersembang sedikit di untuk pentas Para Sukma bersama Dr. Ani binti Ahmad, Timbalan Kontinjen Selangor Para Sukma 2026 yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang. Jadi pada anda semua pendengar-pendengar Selangor FM, hari ini hujung minggu ada masa lapang, boleh pergi ke venue-venue yang terlibat. Okey, jadi saingan Para Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini Ahad 6 September 2026 memasuki hari kedua dengan 50 pingat emas akan dipertandingkan. Tiga acara pingat emas akan berlangsung di beberapa venue pertandingan menyaksikan atlet para dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk merangkul pingat kontinjen masing-masing. Antara tiga acara pingat emas yang akan beraksi pada hari ini, para olahraga 43 acara, para memanah 4 acara dan para powerlifting 3 acara. Jadi kalau jika anda nak tahu dengan lebih lanjut tentang jadual perlawanan, anda boleh rujuk di rs.selangor2006.com para sukma. Di sana tersedianya jadual-jadual perlawanan. Acara sukan lain yang akan dijadualkan pada hari ini ialah para bowling padang, para pingpong, para boccia, para badminton dan para catur. Anda boleh, jika anda pergi ke laman rasmi Para Sukma, anda boleh dapat lihatlah venue-venue yang terlibat semuanya di seluruh daerah Kelang, Shah Alam dan Petaling Jaya. Jadi anda boleh tengok di sana venue-venue, kalau yang terdekat ataupun yang jauh-jauh nak sambil-sambil nak keluar makan tengah hari tu, boleh singgah-singgah bawa anak-anak. Jadi boleh inspirasikan anak bila tengok atlet Para Sukma beraksi nanti. Okey, baik, nanti kita akan sambung sedikit untuk pentas Para Sukma Standing Index of the World. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: rasa kehangatan parasut Maslangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Jadi, kita sekarang sudah masuk ke minit 10:31. Nanti kita akan masuk ke Rock Republic. Tapi, saya nak cerita sikitlah Saya nak cerita sikitlah orang ramai diseru untuk terus memberikan sokongan dan semangat kepada atlet para yang sedang berjuang dalam Para Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Sokongan dan semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat atlet para negeri untuk terus berjuang dan merangkul pingat buat kontinjen Selangor. Rentak kita, aksi kita. Jadi anda boleh pergi ke venue-venue yang terlibat kan, jadi anda boleh menontonlah di sana kan, pasal venue-venue pun bukan jauh-jauh mana pun, semua daerah-daerah Kelang, Shah Alam, Petaling Jaya kan, jadi tak terlalu jauh lah dengan kita. Jadi yang dekat-dekat tu pastikan, yang dekat-dekat dengan venue-venue seperti yang terdekat dengan stadium UiTM Shah Alam, anda boleh pergi ke sana kan, jadi boleh tengok lokasi-lokasi sana. Ada di Dewan Besar Tanjung MBSA Section 19, Dewan MBDK Bukit Raja, Para Pimpong di sana, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kombes, di sana ada Para Badminton, Para Badminton, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kombes, juga kat sana juga ada, ada Memanah, Memanah, dan di sana juga Kompleks Bowling Padang Bayu Emas, di sana ada Bowling Padang, Kompleks Selangor Aquatic, di Petaling Jaya kan, MBSA kan, yang baru tu memang cantiknya tu. Okey, anda boleh saksikan juga di Selangor International Trade Center SITC, di sana ada Para Lifting, Para Lifting. Okey, Power Para Power Lifting. Okey, Stadium UiTM Shah Alam, di sana semua aksi olahraga akan ada di sana. Sunway Mega Lanes, di sana kita boleh lihat Tempin Bowling dan juga Widam Ajma Klang Ballroom 1 dan 2, iaitu Para Catur, perlawanan catur akan beraksi di sana. Jadi saya akan sentiasa update anda jika sekarang, kalau anda dapat lihat sekarang, pungutan pingat pun sudah ada. Jadi nanti kita akan update sentiasa. Walaupun dalam Rock Republic, kita masih juga update tentang apa ni? Kita akan update juga tentang Para Sukma ni juga. Baiklah, jadi jom kita teruskan dalam Rock Republic. Rock Republic, saya akan temani anda dari sekarang hinggalah jam 12 nanti. Sebelum saya menyerahkan konten ini kepada DJ lain, saya akan udarakan lagu-lagu rock yang ada dalam senarai saya hari ini. Playlist saya hari ini suka, yang paling penting akan membuat anda terhibur dengan lagu-lagu rock dari saya. Jom kita buka tirai Rock Republic dengan Penunggu Wing. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor. Rock Republic, anda masih lagi bersama saya di Jahat. Sekarang jam menunjukkan 10.46 minit pagi. Apa aktiviti yang dah dimulakan? Jadi, pada sesiapa yang tak tahu hari ini nak menuju ke mana, nak pergi ke mana, nak bawa anak-anak pergi ke mana, jom pergi menyaksikan para sukma di kawasan-kawasan venue-venue yang terdekat dengan anda. Anda boleh masuk ke laman rasmi Sukma Selangor 2026 dan anda boleh tahu jadual-jadual perlawanan dan venue-venue yang terletak yang tadi saya sudah ceritakan. Baik, untuk mengutang pingat sekarang di tangga pertama sekarang Johor mengutip

3 emas Selangor, 1 emas 2 perak dan 1 gangsa. Sabah, 1 emas 1 perak 1 gangsa. Manakala Sarawak, 1 perak 1 gangsa. Dan Terengganu, 1 perak 1 gangsa. Sengit tau, terlalu sengit. Sebab sekarang acara olahraga, acara olahraga sedang berlangsung, sedang sibuk berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam. Jadi anda boleh menuju ke sana dan boleh lihat aksi-aksi terbaik para atlet kita di sana. Jadi kita kena ingat, para atlet kita pun dah menempa nama di peringkat antarabangsa. Jadi mereka bukan kaleng-kaleng. Bukan, mereka tak ada, mereka tak ada kekuatan selain daripada kelebihan. Okey, baiklah, jom kita teruskan Rock Republic kita dengan dari lagu daripada Search, Menara Kesesatan. Favorite saya ni, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor. Baiklah, Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM. Okey, sekarang macam tadi saya kata, dalam Rock Republic kali ini special sikit. Sebab apa? Kita berselang-seli dengan info-info ataupun update-update terkini tentang para sukma kita. Jadi, kita akan bersama dengan Siti Farah Nadia Fadlun di Stadium UiTM Shah Alam. Sekarang kita dengarkan sedikit laporan, lapor terus daripada sana. Baiklah. Okey, silakan Siti Farah Nadia.
1: Baiklah, untuk perkembangan terkini para sukma, saya berada di Stadium UiTM Shah Alam yang menjadi antara lokasi berlangsungnya saingan olahraga para sukma yang memasuki hari kedua hari ini. Dan aksi di venue ini turut menyaksikan atlet Selangor mencipta keputusan yang membanggakan apabila berjaya menghadiahkan pingat menerusi acara lontar peluru akhir. Dan mencuri tumpuan adalah Nur Azra Sofia yang turun dalam acara lontar peluru wanita kategori F55, F56 dan F57. Atlet Selangor itu tampil dengan prestasi yang cukup baik apabila menghasilkan lontaran sejauh 6.39 meter. Sekaligus membolehkannya menduduki tempat pertama dan membawa pulang pingat emas buat kontinjen Selangor pada pagi ini. Dan catatan 6.39 meter itu bukan sahaja mengesahkan kedudukan Nur Azra sebagai juara acara, malah menjadi satu lagi sumbangan penting kepada kontinjen Selangor dalam usaha mengumpul sebanyak mungkin pingat pada temasya kali ini. Dan selain Nur Azra Sofia, Selangor turut menambah koleksi pingat menerusi Hilman Zafri yang beraksi dalam acara lontar peluru lelaki F33. Hilman berjaya mencatatkan jarak 4.89 meter untuk menduduki tempat ketiga sekaligus membawa pulang pingat gangsa. Dan saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan ketika ini. Ketika ini masih lagi berlangsung acara-acara lain dan saya akan bawakan perkembangan seterusnya pada sebelah petang nanti. Saya kira baik itu sahaja dari Stadium UiTM Shah Alam ini. Kita kembali bersama dengan penyampai di Konti Selangor FM.
0: Okey, baik, terima kasih Farah yang berada di Stadium UiTM. Meriah dengarnya di belakang, kan? Di belakang kita dengar beliau meriah sangat. Jadi untuk anda yang mahu menonton, menyaksikan para olahraga, anda boleh pergi ke Stadium UiTM sekarang dengan aksi-aksi terbaik daripada pagi hinggalah ke petang nanti akan menyediakan aksi-aksi terbaik. Baiklah, jom kita teruskan lagu dari kumpulan Skid Row, I Remember You. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang termasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Tik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah puan.
1: Terima kasih Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kandah kantoi.
4: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM, pilihan tempat anda masih lagi dalam Rock Republic. Seperti yang saya katakan, Rock Republic kali ini kita akan selit-selit sedikit berita tentang update-update terkini para Sukma yang sedang berlangsung di negeri Selangor. Jadi untuk sekarang yang sedang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kombes, acara memanah para memanah 70 meter round recurve individu lelaki. Ini pusat masih pusingan kelayakan jadi untuk yang seterusnya ada juga para memanah 50 meter round compound individu dua lelaki, PI 2 lelaki, dan juga para memanah 50 meter round compound individu PI 2 wanita. Yang ini akan berlangsung pada jam 2.30 nanti. Jadi buat masa sekarang yang sedang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, Kombes, iaitu 70 meter round recurve individu PI 2 wanita. Jadi ada peserta daripada Sarawak, ada dua peserta daripada Sarawak dan satu daripada Sabah. Jadi kita akan sentiasa update-update lah keputusan terkini ke kan, acara-acara yang sedang berlangsung ataupun yang akan berlangsung pada hari ini. Tapi untuk olahraga hari ini di UIT, di Stadium UiTM, memang banyak acara hari ini kerana di sana ada banyak pingat emas dipertandingkan di Stadium UiTM. Hari ini sangat banyak, jadi anda boleh terus pergi ke Stadium UiTM Shah Alam, boleh saksikan aksi-aksi atlet paralimpik kita beraksi dengan mantapnya. Baiklah, jom kita teruskan. Jom kita teruskan di Rock Republic dengan lagu daripada Barbari, Golok Kayu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
3: Rock Republic sekarang. Anda masih lagi bersama saya jam 11.21 minit pagi. Okey, update terkini. Update terkini para bowling Padang, pasukan Selangor, atlet Selangor, atlet para Selangor Muhammad Alif Ridwan bin Muhammad Sabiz sudah menang dengan peserta daripada Pulau Pinang. Jadi ada lagi para bowling Padang persorangan lelaki. Lepas tu kita ada apa lagi? Para bowling Padang persorangan B5 terbuka pool GG. Okey. Nah, yang ini semua perlawanan ini berlangsung di kompleks bowling Padang Bayu Emas. Okey. Jadi pada siapa yang nak pergi melihat pertandingan bowling Padang ni masih berlangsung lagi. Jadi kita akan update-update lagi, okay? Ada update terkini, saya akan update. Ada update terkini, ada update pingat, saya akan update kepada anda semua. Yang paling penting, maklumat kepada anda itu sampai. Jadi untuk pungutan pingat, wah, nampaknya Perlis benar mengejar tiba-tiba ni. Oh, dia dah memotong. Tadi Johor 3 emas, Perlis hari ini ada 3 emas. Oh, sekarang baru saja update, Perlis ada 3 emas. Jadi update update terkini, Perlis dikedudukan nombor 1 dan kedudukan pingat ketika ini. Jadi tak apa, nanti saya akan sentiasa update kepada anda. Jika ada laporan terus ataupun daripada venue-venue yang berkenaan, kita akan laporan terus kepada anda juga. Jom kita terus berhibur. The Day That Never Comes. Metallica, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelam, Selangor FM.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Rock Republic di Selangor FM. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan anda, yang acara-acara yang akan berlangsung di Stadium UiTM untuk para olahraga, pada jam 10 nanti, pada jam tadi, pada jam 10 dah berlangsungnya separuh akhir untuk lompat jauh, lontar peluru. Jadi sekarang mereka menuju ke, banyaklah yang yang menuju ke separuh akhir ataupun akhir, kan? Jadi untuk perlawanan akhir untuk lempar cakra, lompat jauh, lontar peluru 100 meter. Ni kalau lari 100 meter ni nak kena tengok ni. Lempar cakra, rejam lembing pun ada juga. Jadi pastikan anda boleh pergi ke Stadium UiTM untuk menyaksikan para olahraga sukma kali ini. Dia akan berlangsung sampai jam 5, jam 6 pun ada. Jadi untuk jam 6 dia akan ada upacara penyampaian pingat, acara yang dah dipertandingkan juga. Okey, baiklah. Jadi kalau tak tahu nak pergi ke mana, macam tadi saya bagi tahu, anda boleh check di venue-venue yang berkenaan di sekitar Petaling, Shah Alam dan Gelang. Ada acara-acara Para Sukma kali ini, Para Sukma 2026 Selangor kali ini. Jadi baik, jom kita terus berhibur dengan The Money Zahira Yang Pergi. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: sendiri.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Baiklah, kita masih meneruskan dengan Rock Republic. Tapi hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan ada selang-seli dengan acara-acara para sukma yang sedang berlangsung di Selangor. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Nanti saya akan pas konti ini kepada DJ Anis. Terus dengan Chill Weekend dengan DJ Anis, beliau juga akan menyampaikan update-update terkini tentang para sukma yang sedang berlangsung. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih banyak pada semua yang menemani saya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Semoga anda dirahmati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio nomor 1 Orang Selangor.
1: Rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Bakelang. Selangor FM, pilihan tepat.

rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Setelah tadi ada telefon bersama dengan Ad. Sekarang ni saya Anis menemankan anda. Dan lagi 2 minit lagi kita nak ke tengah hari dan ni. Untuk anda, selamatlah menjamu selera, okey? Santai-santai di hujung minggu. Sambil dengarkan 100.9. Nanti kejap lagi, jom. Saya nak bawakan kepada anda. Kita ada pentas para sukma, okey? Yang menanti sebentar lagi. Dengarkan dulu. We love Selangor, we do.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, yeah, seperti yang saya maklumkan tadi, ya, kembali bersama dengan saya pula, ya, untuk pentas para Sukma. Ya, saya Anis menemukan anda ketika ini dan kita sudah maklum, ya, baru sahaja semalam membuka tirai kita kan untuk pentas para Sukma kita. Makanya atlet-atlet kita sedang sibuk bertanding. Acara yang dipertandingkan untuk para Sukma 2026 ada para tenpin bowling, para renang, para powerlifting, para pingpong, para olahraga, para memanah, bocia, para badminton, para bowling padang, juga ada para catur. Jadi untuk itu seketika kita rasa sangat berbesar hati kerana siapa-siapa pengurus para catur ada bersama dengan kita, iaitu Encik Hasidin bin Abdul Rashid. Assalamualaikum Encik Hasidin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terima kasih, ya, sudah bersama dengan kami, yeah, di Selangor FM.
2: Ya, ya.
1: Okay. Jadi mungkin Encik Asli di Malaysia sedikit sebanyak lah, ya, persiapan utama daripada pihak pengurus para catur sendiri, ya, menjelang untuk kita punya para Sukma yang sekarang ni pun hari ni dah mula pun bertanding, ya, Encik Asli.
2: Ya, ya. Hari ni dah mula bertanding.
1: Silakan.
2: So, persiapan utama yang telah dilakukan oleh pasukan para Sukma pertama ialah mencari bakat-bakat lah, pencarian bakat. Program pencarian bakat yang dianjurkan oleh pihak MSN.
1: Okey.
2: Dan juga pencarian bakat dari segi iTalent lah, daripada pihak Jabatan Belia dan Sukan. Dan juga pencarian dilakukan secara WhatsApp group lah, media sosial.
1: Faham.
2: Dan kita wawarkan siapa-siapa yang berminat untuk menyertai pemain tato untuk Selangor dalam para Sukma dialu-alukan, dan kita akan buat sesi macam sesi latihan lah, ataupun sesi temuduga sama ada dia boleh main ke ataupun tak, ya, kan?
1: Maknanya Encik Sidin tengok lah yang mana tajamnya pemikiran dia, dia punya konsentrasi dia semua, asal logik semua tu lah, eh?
2: Ya, yeah, betul. Kita cari yang ada bakat lah, yang bakat untuk bermain para catur. Okay, so kita lepas buat pemilihan pemain, kita adakan jadual latihan lah untuk mereka.
1: Okay.
2: Jadual latihan ni kita akan adakan setiap ada dua kaedah. Satu kita gunakan secara online, dan juga kita juga boleh gunakan secara offline lah, iaitu pertemuan bersemuka.
1: Physical, ya?
2: Ya, ya. Bersama-sama suka ni kita maksudnya players akan jumpa dengan jurulatih, dan jurulatih akan membuat kejurulatihan untuk mereka. Kita ada dua orang jurulatih. Jurulatih kita seorang wanita dan seorang lelaki lah, sesuai dengan players-players yang kita pilih.
1: Okey. Jadi setelah pencarian bakat, lepas tu ada jadual latihan, apa lagi agaknya, ya, daripada segi persiapan lah untuk kesiapsiagaan atlet kita ni, ya?
2: Untuk memastikan mereka yang telah kita pilih itu mempunyai semangat daya juang yang tinggi lah untuk menjadi juara.
1: Kan, itu yang penting, betul kan?
2: Ya, yeah, betul.
1: Amin. Jadi kalau sasaran yang telah ditetapkan oleh untuk pasukan para catur ni macam mana untuk edisi kali ini, Cik Asidin?
2: Maksudnya berapa pingat sasaran?
1: Ya, boleh kongsi.
2: Kita mensasarkan mula-mula 4 pingat emas.
1: Amin.
2: 4 pingat emas, tapi kita akan cuba dapatkan 8 pingat emas dengan kekuatan yang kita ada sekarang lah.
1: Saya suka tu kan, dengan positif, semangat positif tu. Tapi apa cabaran terbesar dia, Cik Asidin, untuk jayakan lah kan, nak capai impian tu?
2: Okey, cabaran yang paling besar sekali ialah untuk memilih pemain lah di kalangan individu yang berkelainan keupayaan, dari segi kategori cacat fizikal dan juga cacat penglihatan lah. Sebab permainan para catur ni melibatkan ada dua kategori. Satu, cacat fizikal, dan kedua, kecacatan
1: penglihatan.
2: Dan penglihatan ni ada dua jenis. Satu, total blind ataupun memang betul-betul buta, tak nampak apa. Yang kedua, yang dia panggil B2, B3, maksudnya rabun ataupun penglihatan yang tak berapa buta, tapi kita fikirkan cacat penglihatan sebab dia tak nampak sangat, tak nampak clear lah.
1: Faham. Dia kabur-kabur kira, elah, kan, maksudnya tak boleh memandu kan?
2: Tak boleh memandu, tak boleh. Banyaklah yang betul-betul yang dia perlukan bantuan daripada
1: Tapi kalau maksudnya, kalau si Muntahmah lah tanya kan, kita pun terfikir-fikir juga kepada Nen tengah dengar tu, mesti kita terbayangkan Cik Yasinin. Jadi kalau masa teknik jurulatih nak mengajar, dia tak sama lah ya. Yang cacat penglihatan dengan cacat fizikal ni, dia dua kategori berbeza, cara pengajaran pun berbeza lah kan.
2: Dan bot yang dimainkan juga berbeza. Satu tu yang jenis yang untuk players yang yang boleh melihat, dia kita gunakan bot biasa lah, bot biasa yang selalu kita nampak ini yang dijual di kedai-kedai atau di mana-mana. Yang kedua, yang untuk blind ni kita gunakan yang Braille bot. Braille bot ni untuk kalau pelan nampak orang yang buta dia main dia dengan cara meraba buah lah. Meraba buah. Kedudukan dia sama macam yang normal. Tapi beza dia yang hitam tu ada tanda, ada penanda lah. Dia dapat membezakan putih dan hitam. Ada kaedah dia cara membezakan dua buah ni.
1: Faham. Memang sangat menarik lah kena datang tengok sendiri kan. Ialah sebab jenis pun dah berbeza dah. Dah bersama kita tahu. Kalau catur ni dia memang dapat tingkatkan kemahiran kita macam-macam lah kan. Jadi tu kehebatan untuk sukan catur tu sendiri. Kalau prestasi dengan perkembangan atlet lah setakat ini ya, sebagai seorang pengurus ni, Cik Asidin melihat dia, menilainya macam mana dengan potensi tu untuk mencipta kejutan, boleh tak?
2: Untuk mencapai kejutan, kita ada 14 players. Kita ada 2 players yang sebelum ini telah bermain untuk Para Suma. Dan ada 12 lagi pemain yang first time.
1: Daripada 14 ni?
2: Kali pertama dia join Para Suma lah.
1: Ramai jadi, 12 orang ni, baru first time.
2: Betul. Jadi itulah cabaran untuk cabaran utama untuk dapatkan pingat yang kita target lah.
1: Tapi kita tahulah kan, mana tahu 12 yang first time ni yang membuat betul-betul buat kejutan .
2: Betul.
1: Jadi terima kasih banyak Cik Hasidin. Mungkin ada sikit lah mesej kepada sahabat kita yang tengah dengar, kepada anda tengah dengar, pendengar Selangor FM ni untuk sukan para catur ni sendiri. Silakan Cik Hasidin.
2: Dari segi macam mana tu?
1: Maksudnya kalau ucapan, mesej ke, kan mungkin juga nak ajak ramai-ramai datang ke lokasi untuk para catur ni kan. Dia berlangsung sehingga 10 hari bulan nanti kan untuk sukan para catur ni. Mungkin ada ucapan sikit.
2: Ya, ada dua kaedah cara lah untuk kita menyaksikan perlawanan ni. Dua, satu secara datang secara terus ke venue pertandingan. Di venue pertandingan adalah di Widenheim Hotel, Klang. Dan cara kedua secara online. Kita menggunakan Lichess punya Lichess punya website lah. Dalam website tu dia akan tunjukkan game yang berlaku sekarang.
1: Menarik.
2: Setiap players,
1: Jadi tu lah kan antara kebaikannya zaman terkini ni boleh tengok juga secara online kita. Jadi kepada Encik Asli
2: dia macam FM juga lah, itu Selangor kan.
1: Boleh juga ikuti secara di menerusi RTM Klik secara online ataupun di frekuensi
2: betul.
1: Terima kasih Encik Asli dia sudi lagi berkongsi lagi tu. Jadi all the best untuk 14 pemain, kepada kesemua jurulatih JK yang terlibat dan juga kepada Encik Asli sendiri sebagai pengurus para catur. Semoga lagi kejutan, lebih daripada 8 pingat emas harap dia dapat.
2: Amin.
1: Walaupun
2: Kami cuba kan, dari upaya ini kami akan cuba yang terbaik lah Untuk negeri Selangor.
1: Kan, hidup Selangor. Terima kasih, kita borak lagi Cik Asidin, insyaAllah.
2: Boleh.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itulah dan Cik Asidin Cik Asidin bin Abdul Rashid merupakan pengurus para catur. Untuk anda jika rumah dia, selepas ini saya kembali temankan anda. Jom kita dengarkan dulu lagu ini, Pusing Selangor dulu.

0: Terima kasih. Terima kasih dicakap untuk anda. Ya, ya. Komen-komen kat WhatsApp Selang FM itu saya kongsikan tau. Kena dengan Para Sukma 2026. Thank you Cik Lan, Cik Wawa. Tujuk lagi deh. Sebab sekarang ni saya nak kongsikan dulu kedudukan pingat yang dikemas kini kan, yang terkini untuk Para Sukma 2026. Ha, jadi cuba teka ha, untuk kedudukan yang terkini. Selangor di tempat yang keberapa? Jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng. Ha, Kotijen yang menduduki tempat kelima adalah Sarawak. Satu emas, dua pingat gang pingat Perak dan juga dua gangsa. Tempat yang keempat Perlis dengan tiga emas dan juga satu gangsa Johor, tiga emas berserta dengan satu dua gangsa manakala Selangor tiga emas, tiga perak, tiga gangsa. Kedudukan carta terkini diungguli oleh Sabah, tiga emas, empat perak, tiga gangsa. Okey, ini adalah kedudukan terkini untuk setakat ini pukul 12:15 minit tengah hari. Terima kasih geng kita. Cik Wah katanya ni kita teringin lah nak pergi tengok yang Para Catur tu. Tadi katanya ada yang macam dalam bot tu dia ada lain sikit . Ya, yelah, sebab tadi telah pun dikongsikan secara detail oleh Cik Hasidin kan, berkenaan dengan kategori untuk cacat penglihatan dan juga cacat fizikal. Jadi kalau ada rezeki bolehlah kita datang untuk tengok kategori yang bertanding tadi kan, B2, B3 tu. Sila, sila, sila Cik Lan. Juga ada Marazuk Faham, terima kasih menyapa ketika ini. Aunty Zai kita juga je. One juga yang berada di Kajang. Thank you, thank you, thank you. Dan untuk laporan perkembangan dari masa ke masa, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda berkenaan dengan Para Sukma 2026.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Baiklah, untuk mengenal anda yang menariknya, hari ini 6 September, selain daripada hari anda santai dengan keluarga tersayang ya, atau mungkin juga dengan sahabat ke seseorang pun boleh ya, untuk kita support atlet para sukma kita yang sedang bertanding. Jadi hari ini membuka tirai untuk apa tahu, sukan para badminton, para memanah, para powerlifting, bocia dan juga para renang. Jadi kepada anda juga dalam masa sama juga, kalau tadi kita dah dengarkan berkenaan dengan para catur, jadi kalau kita main sukan catur ataupun main chess, memang banyak kebaikan dia kan. Tanya dapat kuatkan dan ingatan kita. Betul lah, boleh lah. Kalau dah lama, bertahun-tahun dia tak main chess ni. So, jom kita main catur untuk latih kita punya kesabaran. Yang kadang ni, aduh, tak apa nak sabar lah. Masak-masak nak tunggu dia merenih tu pun kadang angin lah. Nak tunggu baju ni cepat lah. Dia basuh, nak sidai eh. Jadi boleh lah. Kita melatih kesabaran kita. Kita kuatkan daya ingatan kita. Kita belajar buat keputusan. Ialah sebab sebelum kita nak checkmate tu kan, sebelum kita nak check, kita kena mengatur strategi sekaligus kita akan meningkatkan kemahiran membaca situasi. Jadi walaupun sukan catur ini ya, sukan para catur ini tidaklah begitu heavy seperti sukan-sukan yang lain, tapi sememangnya sangat baik untuk melatih kita punya minda dan ketajamannya. Betul tak? Jadi kepada anda, jom sama-sama kita support untuk Para Sukma 2026 yang sedang berlangsung ketika ini. Hinggalah bila? Hinggalah pada 10 September nanti. Dan untuk anda yang baru juga radio, selamat mendengarkan 100.9. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda perkembangan dari masa ke masa. Di samping, terima kasih kepada anda yang menyapa. Tadinya juga ada Marzuk Farhan. Apa khabar Cik Marzuk Farhan? Menyapa dari Sungai Nibong Sekincan, Parit 12. Cuba awak share sikit. Kita nak tahulah Marzuk, kalau kat Parit 12 tu, dia ada berapa banyak parit kat situ? Kalau kat Sungai Nibong tu, kadang ada hantar mesej Parit 6, Parit 7. Adakah parit kat situ sampai Parit 30, 60? Kan sampai Parit 12 je Marzuk Farhan. Kalau ada dia, bila kau kongsikan sikit untuk warga Selangor dan juga kepada anda mana juga anda berada. Macam Tizai, kita berada di Perak tapi tetap dengar Kasong FM. Terima kasih tau. Jika ada sahabat kita dari Banting, apa khabar? Kita sapa awak je.

Jutaan terima kasih ucapkan untuk anda. Ya, terima kasih Dok Kladi. Sentiasalah bersama dengan kami. Gitu bertemu dengan saya Anis. Okey, sambil itu kan sajalah nak kongsikan untuk Para Sukma 2024. 2026 sekarang lah kan. Yang masih lagi sedang melangsung hingga 10 September. Tapi kalau kita nak imbau kenangan, jangan kita masuk ke dalam mesin Doraemon. Masuk ke dalam laci dia. Doraemon! Mari kita pergi ke tahun 2024. Ketika itu Para Sukma 2024 Sarawak ya, yang memenanginya. Betul tak? Jadi dengan 82 emas antara bukan antara kesemuanya lah kan, iaitu para olahraga Sarawak dapat 33 emas, para renang 17 emas, para powerlifting 13 emas, para tempin bowling 7 emas, para pingpong Sarawak dapat 3 emas, bocia dapat 3 emas juga, para memanah 14 emas, para catur 4 emas, para bowling padang 2 emas dan para badminton 3 emas. Menjadikan Sarawak merupakan juara untuk Para Sukma 2024. Macam mana pula dengan 2026? Semoga Selangor dapat mengunggulinya. Okey, apa pun kepada anda, dengarkan untuk pentas Para Sukma seterusnya pada pukul berapa? Pada pukul 2 petang nanti. Ni khas untuk anda. Jom kita dengarkan Merah Kuning.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu tika dengan lagunya Cinta Happy. Jadi kepada anda happy-happy je tau. Ha, tak maulah sesedih ke. Semoga semuanya dapat dihadapi dengan tenang dan juga sambal redo, insyaAllah. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Okay, sahabat kita nama Razuk Farahan katanya ni, tak silap kan, kalau cerita pasal Sungai Dibong Parit ni, pada Parit ni, di Parit 15 Sungai Besar sampailah ke Parit 1 di Tanjung Karang ni. So gitu, terima kasihlah infonya ya Marzul Farhan. Juga ada kawan-kawan kita antaranya panas lit-lit sangat ni sama kata Pak Rashid berada di nilai. Oh, dia kena pasang lagu Haredang ni. Oh, jadi dengarkan ni Pak Rashid lagu Haredang, Haredang, Haredang. Oh, lagu panas kan. Ada Mbak I kita juga yang turut menyapa, terima kasih Mbak I. Oh, juga ada Syam dari Kelanang Banting. Wah, peminat kumpulan Wings, Awang Treasure. Lagu yang mana satu dia? Nanti kita sesama dengarkan. InsyaAllah, insyaAllah. Jangan lupa kepada anda, kita juga ada pilihan hujung minggu. InsyaAllah saya usahakan untuk tunaikan sehinggalah petang nanti, okay? Dan kepada anda juga yang bersama dengan para semua yang telefon bermula semalam hinggalah 10 September ini. Sekejap lagi saya nak bagi anda dengar ada antara perkembangannya dan juga bolehlah juga kita dengar komen anda kalau nak hantarkan ke 019-330-4425. Ramai-ramai kita boleh dengar, okay? Satu Selangor dengar. Jangan kata Selangor je, seantero dunia ya, mendengarkan juga melalui RTM Klik. Untuk anda dekat negeri mana tu, mainlah beritahu kat saya 019-330-4425.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: di 100.9 di Lembak Long, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, kembali lagi bersama dengan Anis. Ketika ini menemukan anda di hujung minggu. Saya dengan mood anda hari ni, okey ke? Ha, dah masak ke tu? Hari ni makan apa? Sabarlah, kejap lagi bercari makan. Ada yang online-online je lah ni. Serabut lah nak keluar. Ni tengah jalan ni, ha, tak berapa. Nak clear sangat. Jam katanya. Kat mana tempat anda yang jam tu? Mari lah share sikit. Okey, 0193304425. Sama-sama tu juga, ya, saya suka lah nak buka kepada anda. Macam mana agaknya dengan pandangan orang awam? Pandangan orang kita lah. Kenaan dengan tamasha Para Sukma sekarang ini yang sedang berlangsung. Maklumlah bila melibatkan orang istimewa ataupun OKU, tak ada siapa pun minta jadi OKU, betul tak? Ha, tapi apabila dia rezekikan jadi istimewa ni atas sebab kesihatan, kemalangan, tetap juga memberikan ruang untuk kita punya atlet kita berkarya, ya, dalam pentas sukan, pentas Para Sukma, menonjolkan bakat mereka. Jadi antara yang dikongsikan oleh wartawan Amiruddin Syari dan juga Najwan Halimi dari media Selangor, dari pada orang awam juga kita dengarkan sikit sebanyak komen daripada orang awam. Jom.
2: Para Sukma ni mostly apa yang kita tahu, mostly macam atlet yang kurang upaya lah. Tapi diorang setiap ada bakat macam tu.
3: Rasa Para Sukma ni memang untuk mereka yang berkurang upaya tapi nak berminat sangat dengan sukan tapi tak mampu. So inilah sukan untuk diorang.
4: Kebanyakan walaupun mereka ni kurang upaya,

0: Namun mereka mampu melaksanakan satu atlet itu, satu acara sukan itu dengan lebih hebat daripada kami manusia yang nombor ini kan. Kalau kita lihat esok, kita akan lihat bagaimana mereka-mereka yang kurang upaya ini mampu untuk bersaing-saing mereka untuk memenangi kejuaraan lah. Kita melihat 14 negeri untuk bersaing mendapatkan kejuaraan.
1: Mana untuk yang untuk sukan yang untuk atlet yang orang kurang upaya, okey.
2: Para sukmani untuk golongan yang ni kurang upaya.
3: Para sukma para sukma ni kalau yang saya faham sukan tu kurang upaya, apa kurang upaya jugalah. Sukma tu yang sukan Malaysia lah, yang sukan diri-diri dalam Malaysia.
4: Itu sedikit sebanyak lah kan komen orang awam kita. Jadi itulah, dalam masa sama juga kan, kita pun dalam pada kita memberi sokongan, tapi kita tak lupa juga nasib. Mungkin lah kan, kita tak minta lah, tapi jika berlaku ataupun mungkin dalam keluarga pun memang ada, mungkin ini adalah platform terbaik untuk ketengahkan bakat mereka dalam bidang yang mereka, anda tengoklah bakat dia tu terkeluar kan. Contohnya macam, laju juga dia berenang, padahal dia sebenarnya kurang upaya, ataupun mungkin juga pemikiran dia macam hebat main catur, ataupun dia boleh angkat berat ke, ya, dalam pada situasi dia yang sedang kurang upaya tu kan. Jadi ni ada pentas para sukma. InsyaAllah kita bagi sokongan dari masa ke masa. Dan kepada anda juga, terima kasih yang menyapa di WhatsApp Selangor FM. Terima kasih banyak tau, sebab ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan 100.9. Boleh jugalah tau singgah ke TikTok, juga ke Facebook dan Instagram 100.9. Dan setiap hari nak ingatkan kepada anda, nak ingatkan apa, kita ada Ibrah Merdeka yang berlangsung ketika ini setiap hari pada pukul 6 petang, dan boleh dengarkan ulangannya pada pukul 8 pagi.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
6: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 minit malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

SPRM diarah siasat keliwatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antarabangsa daripada import-export dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik kepada berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman catat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk kita bersama ya. Kembali bersama dengan saya Anisa. Sebelum nanti kejap lagi kita nak dengarkan mawadah yang menanti anda setiap hari ya, pada pukul 1.30 minit tengah hari, kecuali lah hari Jumaat sebab kita ada siaran langsung kutubah Jumaat kan. Tapi lain-lain waktu pukul 1.30 dan juga pukul 6.30 petang boleh dengarkan mawadah seketika lebih kurang 15 minit macam tu. Tapi memandangkan ramailah cuti balik sekolah, dan juga kepada anda juga yang mungkin bukanlah balik sekolah pun, dia balik pergi bercuti. Wow, short vacay ke long vacay ke? Mungkin juga anda nak tahu keadaan status traffic ya, bukan hanya di Selangor tapi di seantero Malaysia. Menantikan kepulangan anak anda ni, risau saya dia pergi outstation katanya. Jadi saya kongsikan sikit sebanyak dari LLM sendiri, okay? Status trafik di Lebuh Raya Bertol seluruh negara, okay? Untuk Lebuh Raya Baru, Lembah Klang, NKVI arah selatan, Bazatul Damansara ke Kayu Ara, iaitu Lebuh Raya Sprint, trafik memang perlahan. Juga trafik meningkat di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan, Seberang Jaya ke Juru dan Gopeng ke Tapah. Seterusnya di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, Kulai ke Sedenak, hentian sebelah Senawang ke Port Dickson Utara, dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya, trafik juga perlahan di arah selatan, Yomping Selatan ke Air Hitam. Dan untuk anda juga mendengarkan melalui RTM Klik mungkin ya, di mana, di laluan kedua Malaysia Singapura, iaitu link kedua arah selatan, trafik perlahan RNR Gelang Patah ke CIQ Sultan Abu Bakar. Selain dari itu, di Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Ilit arah utara, Putrajaya ke Bandar Sarjana Putera. Lagi di Lebuh Raya Ceras, Kajang Grand Saga arah utara, trafik perlahan Taman Santek ke PGA. Trafik juga perlahan di Lebuh Raya KL, Karak KLK arah barat, Bentong ke Lentang, dan juga hentian sebelah Gombak ke Plaza Tol Gombak. Okey, lagi di mana lagi perlahan? Trafik juga ya bergerak perlahan di Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya arah utara, Serdang Lama ke KTM Serdang. Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, trafik meningkat ya dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, dan Taman Megah ke Damansara Utama, serta arah selatan ya, iaitu Bandar Utama ke TTDI. Dan yang terakhir sekali, Lebuh Raya penyuraian trafik lingkaran Kajang Sil arah barat, Uniten ke Putrajaya, Lebuh Raya SKVE. Jadi anda juga boleh tengoklah ya, untuk anda sedang memegang telefon ketika ini, boleh singgah ke TikTok at LLM ataupun Facebook mereka di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Nanti saya akan update lagi terkini untuk anda, okay, yang menggunakan lalu lintas ataupun jalan raya ketika ini. Selamat memandu. Sambil-sambil jom kita dengarkan mawadah dengan tajuk Bekalan Akhirat.
2: Mawadah. Tolong beritahu saya apa benda yang tuan buat di luar pengetahuan saya. Oh, yang kamu tak tahu mungkin masa saya nak tidur. Bila saya nak tidur, sebelum saya tidur, saya akan minta Allah ampunkan dosa semua orang. Saya akan sebut daripada orang yang paling dekat dengan saya dan sehinggalah orang yang paling jauh dengan saya. Mula-mula saya minta Allah ampunkan dosa ibu dan bapa saya. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dan ibu dan bapa aku, ya Allah. Kalau sekiranya mereka melakukan dosa, anggaplah dosa yang mereka lakukan itu tidak sengaja, ya Allah. Yang kedua, minta supaya Allah ampunkan dosa isteriku. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa isteriku. Kalau sekiranya isteriku pernah melakukan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hatiku, anggaplah dia tidak sengaja, ya Allah. Minta Allah ampunkan dosa isteri dia. Kemudian dia pergi kepada anak dia, ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak-anakku, ya Allah, yang pernah meninggikan suara ketika berbicara denganku, ya Allah. Kau rahmatilah anakku, ya Allah. Kau jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang taat pada ibu bapa, anak yang takut kepadamu, ya Allah. Aku ada kawan-kawan, ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa kawan-kawanku, ya Allah, yang jauh dan yang dekat. Aku ada orang atasanku dan ada orang bawahanku, ya Allah, kau ampunkanlah kesilapan mereka. Jadikanlah kesilapan itu kesilapan yang tidak sengaja. Kau ampunkanlah semua dosa-dosa orang yang pernah berdosa denganmu, ya Allah. Sama ada yang masih hidup dan telah mati. Kemudian baru aku tidur. Dia dengar macam tu, dia pergi balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia dah bagi tahu aku apa yang dia buat di luar pengetahuanku. Katanya, sebelum tidur dia minta supaya Allah ampunkan dosa semua orang. Nabi angguk kepala. Nabi kata itulah amalan dia yang menyebabkan dia jadi ahli syurga. Subhanallah, kita tak boleh buat. Kita mungkin boleh sebut 2-3 nama boleh. Masuk 4-5 nama dah kita tak boleh dah. Kita kata, ya Allah, kau ampunkanlah Ahmad ni, ya Allah, dia baik, ya Allah. Kau ampunkanlah ni Kasim ni, ya Allah, dia baik. Yang ni tak boleh. Yang ni, dia ni memang saya tak boleh nak ampun dia. Sebab kita ada orang yang kita tak mampu nak minta Allah ampunkan dia. Sebab mungkin kita bayangkan dosa dia, bayangkan silap dia dengan kita besar. Kita masih merasakan silap orang pada kita tu besar. Kita tak mampu nak menganggap kesilapan dia tu kecil. Allahu Akbar. Inilah sifat-sifat mahmudah yang kita kena tanam. Apabila orang buat salah dengan kita, kita kena ingat salah dia kecil. Apabila kita buat salah kepada orang, kita kena anggap salah kita besar. Bukan senang nak buat tu. Kadang-kadang dengan mak kita sendiri, kita dendam. Sampai-sampai kat mak kita, orang tua ni tak habis-habis menyusahkan orang. Allahu Akbar. Terbit daripada perkataan. Halo, assalamualaikum mak. Ada apa mak? Mak dia telefon dia, assalamualaikum mak. Ada apa mak? Ada apa mak? Dia tak boleh tanya, ada apa mak? Halo, assalamualaikum. Mak kan ni, mak letak telefon, nanti saya telefon balik. Itu sifat seorang anak yang ada sifat mahmudah dalam tubuh dia. Halo mak kan? Mak letak mak, saya telefon balik. Dia jangan tunggu lama, dia kena telefon balik. Ya mak, ada apa mak? Boleh saya tolong mak? Mak dah makan ke? Tanya soalan-soalan yang perlu dulu. Mak dah makan, mak sehat. Saja nak tanya kabar kau. Saya sehat mak, alhamdulillah. Mak doakanlah supaya saya sehat. Ada masalah apa mak? Tanya masalah. Masalah mak gini-gini. Mak jangan bimbang. InsyaAllah saya akan buat. Jangan kata nanti mak saya fikir dulu. Mana boleh? Bila kita beritahu mak kita suruh nak fikir dulu, dia lagi berfikir. Mak ni sebenarnya nak pakai duit sikit. Mak ingat nak pergi umrah. Oh iya ke mak? Allah, tak apa, nanti saya fikir dulu. Bila kita fikir dulu, dia lagi kena fikir. Boleh dapat ke tak boleh dapat ke? Mak nak duit sikit, nak tambah duit mak tak cukup nak pergi umrah. Oh, mak jangan bimbang. Ada mak, ada. InsyaAllah, mak jangan fikir benda itu. Kita jangan bagi mak kita fikir. Sebab dia terpaksa berfikir dengan kita, takut-takut kita berdosa. Mak jangan fikir mak, insyaAllah ada. Kita tak ada duit pun, ada. Bila kita nak minta supaya benda tu ada, bila waktu tidur malam, kita untung. Sebab bila tidur malam, kita boleh bermunajat pada Allah.
3: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Mawaddah. Bila tu, ya Allah, aku tadi ibu ku minta duit, ya Allah, tak sampai hati aku nak kata pada ibu ku tak ada duit. Kerana aku sayang pada ibu ku, ya Allah, seperti mana dia menyayangi aku waktu kecil-kecil dulu. Ya Allah, kau tolong adakanlah permintaan ibu ku melalui pendapatanku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Kita mengadu kepada Allah. Itu yang paling seronok, sebab kita ada peluang, ada ruang untuk mengadu kepada Allah. Sebab apa? Kita bukan senang nak minta kepada Allah kalau kita tak ada masalah. Bila orang tak ada masalah, apa sebab? Sebab itulah di antara tanda-tanda, di antara apa nama jalan-jalan untuk jadi orang baik, kita kena banyak menangis. Kita kena banyak menangis. Nak jadi orang baik, kena banyak menangis. Terutamanya pada waktu orang sedang tidur, orang sedang berehat, kita bangun, kita menangis. Kita mengadu macam ni lah. Ya Allah, aku tidak ada duit simpanan sebanyak mana yang ibu ku minta, ya Allah. Tapi kau maha kaya, ya Allah. Segala isi alam dan segala-gala yang ada, termasuk diriku, hak milikmu, ya Allah. Kau tolong adakan, ya Allah. Bukan untuk aku, bagi pihak ibuku, ya Allah. Kau yang berkuasa memberi dan berkuasa mengambil balik apa yang kau pernah berikan pada kami, ya Allah. Yang ni benar-benar macam ni, seronok kita bermunajat pada Allah. Bila ada masalah, kita boleh menangis. Kita menangis, ya Allah. Aku tidak ada daya upaya untuk mengadakan benda ni, melainkan aku hanya ada air mata yang boleh titiskan bila aku tak mampu melaksanakan, ya Allah. Dan kau telah berjanji bahawa kau akan beli air mata yang kami keluar keranamu dengan harga yang mahal, ya Allah. Sekarang aku sedang meneteskan air mataku, ya Allah. Kau belilah air mataku, kau tebuslah air mataku dengan nilai yang mahal, ya Allah. Kau tukarlah air mataku dengan duit untuk aku berikan pada ibuku, ya Allah. Ni benda. Benda-benda macam ni mungkin kita tak buat. Sebab apa kita nak buat macam tu? Mungkin kita tak buat. Siapa ajar kita suruh buat macam tu? Mungkin orang tak suruh kita buat. Bila kita buat benda tu, bila kita ditimpa musibah, tu pun tak tahu juga. Ada orang ditimpa musibah, dia tak boleh tidur malam, tapi dia tak nampak jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu Taala, dia tak nampak. Sebab tu orang pilih jalan silap. Bila tak boleh tidur malam, dia pergi kat kedai kopi, kat kedai mamak 24 jam. Ai tidur pun tak lena lah, banyak masalah. Mamak kopi satu, lepas cawan-cawan, lepas cawan-cawan. Kopi lah bagai lah. Jadi tak selesai masalah. Bukan macam tu. Kita, apabila kita ada masalah, kita kena asingkan diri kita. Sebab tu Nabi selalu mengajar cara pengasingan diri, berkhalwat, mengasingkan diri daripada tempat orang ramai, duduk seorang-seorang. Bila kita duduk seorang-seorang, mudah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Itu cara dia. Baik, kenapa ada orang dia merasa sentiasa diri dia betul dan merasa diri orang lain salah? Sebenarnya dalam hati dia ada satu penyakit. Hati ni dia boleh jadi sakit, yang dinamakan sakit hati. Satu lagi, hati sakit. Sakit hati satu benda lain, hati sakit lain. Sakit hati, bila orang cakap ada, ish sakit hati aku, tu dia sakit hati. Hati sakit, yang hati bengkak. Bila hati bengkak, perut boleh jadi buncit, boleh jadi busung dan sebagainya, itu hati sakit. Sakit hati yang tadi, orang kata kita marah, kita pun jawab balik, kita pun kata kat dia balik, akhirnya berlaku perbalahan. Dua-dua benda ni tak baik. Sakit hati disebabkan hati itu sakit. Tapi kalau hati orang tu mulia, orang kata apa kat dia senyum. Sampaikan orang kata tu pula sakit. Kau bodoh, dia senyum. Celaka kau, aku kata kau bodoh, kau senyum, dia pula sakit. Ada orang macam tu. Kita kata apa, dia senyum. Kenapa dia senyum? Sebab benda tu dia boleh tangkis, dia boleh tepis. Tak masuklah hati dia. Dia sentiasa berdoa kepada Allah supaya orang yang marah dia supaya jadi orang baik. Dia sentiasa berdoa orang yang benci kepada dia supaya jadi baik. Ish, payah nak carilah orang macam ni. Orang marah-marah kita, ya Allah, mungkin dia ada masalah tu. Tolong, ya Allah, selesaikan masalah dia. Dia ni sebenarnya baik. Payah nak cari orang macam tu, payah. Tapi kita nak jadi macam tu. Kita kalau boleh nak jadi macam tu. Kita setengah tu kita tengok, kita hanya boleh jadi macam tu bila kita duduk di Mekah. Bila kita pergi Mekah, kita duduk depan Kaabah. Kitalah orang yang paling baik pada masa tu. Sebab tu kita tengok orang tawaf, mana ada orang bertumbuk masa tengah tawaf. Orang dalam masjid, jarang kita tengok orang dalam masjid bertumbuk.
Orang datang, orang Arab tu langkah atas kepala kita, pejak kita. Kita boleh relax, kita boleh relax. Subhanallah, kita pun dia langkah kita, kita pun tengok dia. Kita tak marah pun. Tapi kalau kat sini jangan duduk langkah main. Baru sentuh sikit, apa? Nak gaduh lah. Tengah tawaf orang pijak kita, orang tolak kita, tak gaduh. Sebab apa? Sebab dia menyerahkan hati dia kepada Allah. Sebab tu nak jadi orang baik ni, dia kena serah hati dia pada Allah. Dia kena fokus pada Allah. Tu dia. Sebab tu kita, dia jadi cepat marah, dia mudah marah kat orang, dia jadi pembenci, dia tak suka kat orang tu, tak suka kat orang ni. Sebab itulah, sebab masa untuk kita melihat diri kita tu tak ada. Bila masa?

kita bercakap dengan Allah ni, nikmat dia subhanallah. Memanglah kita nampak macam kita bercakap seorang-seorang, tapi tak sama macam kita bercakap dengan orang. Kita bercakap dengan orang, kadang-kadang dia marah kita, kadang-kadang kita marah dia. Tapi bila kita bercakap dengan Allah, takkan berlaku kita nak marah Allah, dan Allah takkan marah kita. Kita jarang kita bangun tengah malam, ya Allah, apa hal ni aku tak kaya-kaya, orang ni semua dah kaya ni, apa hal ni? Ada kita bangun marah Allah macam tu? Tak. Kita tidak akan ada kekuatan untuk marah Allah macam tu. Melainkan kita kata, ya Allah, aku teringin nak jadi orang kaya di atas dunia ni, ya Allah. Aku tahu kau lah yang paling maha kaya, ya Allah. Kalau kau bagi aku jadi kaya, kau takkan miskin, ya Allah. Kau berikanlah, limpahkanlah sifat kekayaanmu kepada kami, ya Allah, supaya aku dapat rasa sikit jadi orang kaya. Lepas tu kalau sekiranya kaya itu baik untuk dunia aku dan akhirat aku, kau kekalkanlah aku jadi orang kaya sehingga akhir hayatku, ya Allah. Kita tetap mengadu, kita tak marah. Ha? Ya Allah, apa ni? Aku kerja sama dia, dia kaya dah, aku tak kaya lagi, apa hal? Tak kena tang mana? Ha, jadi kita tak marah, kita tidak ada kekuatan untuk marah Allah. Sebab tu bercakap dengan Allah ni, kita kena selalu bercakap. Kita kadang-kadang bercakap seorang juga, tapi kita merungut kepada orang tak puas hati sambil masak nasi. Aku ni duduk masak nasi lama dah, minta gelang tak pernah dapat. Hei. Ha, cakap seorang juga. Tapi kita monolog, bercakap dalam keadaan tak puas hati kepada seseorang. Dengan Allah takkan boleh jadi macam tu. Seronok tau, boleh bercakap dengan Allah ni seronok. Subhanallah. Nah. Sebab itulah orang yang sentiasa bangun waktu malam bercakap dengan Allah, kalau dia ada sakit, sakit dia akan jadi kecil. Sakit yang berat tu akan jadi ringan. Sakit yang kata tak ada ubat tu, dia akan datang ubat. Masalah yang besar tu, dia jadi kecil. Ha. Bila kita boleh mengadu kepada Allah, contohnya kita ada masalah besar, ya Allah, kau lah yang tahu masalah yang aku tanggung. Tanpa aku bagi tahu, kau dah tahu, ya Allah. Tak ada orang manusia yang boleh menyelesaikan masalah aku melainkan kau, ya Allah. Mengadu kepada Allah jadi kecil. Tapi kalau mengadu ke orang, tak kena gaya. Orang yang kita mengadu tu ambil kesempatan. Allah tak pernah ambil kesempatan di atas masalah kita. Allah tak pernah ambil kesempatan di atas masalah kita. Berapa ramai orang yang ada masalah rumah tangga, bila dia mengadu ke orang tu, dia kahwin dengan orang tu. Berapa ramai orang yang ada masalah dalam syarikat dia, bila dia mengadu ke orang tu, syarikat dia jatuh ke tangan orang tu. Berapa ramai orang yang tak mampu untuk bayar hutang dia, daripada barang dia tergadai, rumah dia tergadai, kereta dia tergadai, akhirnya harta benda dia dapat kepada orang tu. Kenapa kita tak mengadu pada saluran yang betul? Mengadu seronok, mengadu pada Allah ni. Boleh menangis dengan Allah ni. Subhanallah. Cuba balik buat. Kita kadang-kadang yang paling banyak menangis, kalau orang perempuan, kaum ibu, menangis pasal anak. Menangis pasal anak. Kadang-kadang air mata ni lebih banyak daripada air kita minum. Turun curah. Dia tak larat nak cakap dah dengan anak dia. Selalu menyakitkan hati dia. Mengadu dengan Allah. Ya Allah, anak yang ada dalam rumah aku ni, anak yang aku lahirkan ni, bukan dia datang sendiri, kau yang datangkan, kau yang beri kepada aku, ya Allah. Kau sekiranya kau bagi ke anak ni dengan tujuan nak uji aku, keimananku, ya Allah, aku dah tak mampu tanggung, ya Allah. Ujian ni berat sangat, ya Allah. Kau dah berjanji dengan kami, kau takkan uji kami dengan ujian yang kami tak mampu tanggung. Kau pernah menyebut di sana, ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tak akan uji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Sekarang aku tak mampu tanggung, ya Allah. Cukuplah uji aku setakat ni, ya Allah. Cukup, ya Allah, cukup. Allah sengaja bagi ujian yang kita tak mampu tanggung kerana Allah nak dengar apa kita buat apabila kita tak mampu. Bila kita tak mampu, kita tak mengadu pada Allah, Allah akan tambah lagi, berat lagi, berat lagi, berat lagi. Allah ni, dia sangat rindu dengan suara-suara rintihan hambanya. Allah tahu kita dah tak mampu dah. Kalau tambah lagi boleh jadi gila. Apa kita buat? Pergi makan ubat penenang. Bukan selesai masalah. Mengadu, ya Allah. Aku dah tak mampu ni, ya Allah. Aku dah tak mampu, ya Allah. Tolonglah, cukuplah, ya Allah. Ku uji ku setakat ni sudah cukup, ya Allah. Aku dah tak mampu. Aku tuntut janjimu, ya Allah. Lepaskanlah aku. Kenurkanlah masalah aku. Sehingga aku mampu tanggung. Ha, ringan. Kita pun mampu tanggung. Sekadar yang mampu tanggung. Macam tu juga sakit. Kita bila sakit, sampai satu tahap kita tak mampu tanggung lah. Sampai kan minta mati. Ya Allah, kau bagi aku mati. Ya Allah, aku tak sanggup. Ya Allah. Saya pernah, baru ni saya pergi dekat lumut. Tengok kawan. Kawan kepada kawan. Dia kena ni otak. Barah kanser otak.
Bila kanser tu mengembang

0: dia menjerit satu hospital, aduh yang tolong, tolong. Dia suruh kawan dia ambil kayu pukul bagi dia mati, tolonglah, bunuhlah aku, aku tak tahan, aku sakit ni, hey. Menjerit sakit, bila benda tu mengembang dia sakit, menjerit minta supaya dimatikan, minta supaya kawan dia pukul dia bagi mati pun tak apa, sebab pada masa tu dia tak tahan. Saya pun tengok, subhanallah, pasal apa jadi macam ni, pasal apa, saya dah tak mampu, saya dah tak mampu, ha. Kita pun ajar dia, sebenarnya begini, bila kita tak mampu, kita tuntut janji Allah dengan kita. Sebab Allah yang berjanji, bukan kita berjanji dengan Allah. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami menguji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Allah janji, kita tuntutlah. Allah akan tuntut janji kita. Kita yang tak tuntut janji Allah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: berulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Waktu sekarang ni pukul 1.54 minit tengah hari. Sebelum nanti kejap lagi ya, kita ke pentas Para Sukma pada pukul 2 petang seketika. Jom kita nak dapatkan info ya berkenaan dengan 4 acara sukan Para Sukma yang ditangguhkan akibat jelebu ini ya. Akibat jelebu, jom kita nak bersama dengan yang berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi. Siapa lagi kalau bukan exco belia sukan dan juga keusahawanan. Assalamualaikum YB.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih ya bersama dengan kami YB ya.
2: Ya, saya.
1: Okey, jadi mungkin YB boleh ulas sedikit sebanyak ya berkenaan dengan 4 acara ini yang ditangguhkan akibat pada jerebu ni, YB. Silakan.
2: Baik, tadi kita baru selesai mengadakan mesyuarat khas mesyuarat tergempa yang melibatkan pihak sekretariat dan juga ketua-ketua kontijen daripada negeri-negeri yang terlibat dengan Para Sukma pada kali inilah. Dan berdasarkan mesyuarat tadi, kita pun dah meneliti laporan dan juga status terkini indeks pencemaran udara setakat jam 12.30 hari tadi untuk daerah di Shah Alam dan Kelang mencatatkan IPU yang sangat tidak sihat lah, 169. Dan tadi secara konsensus mesyuarat tadi kita bersetujulah untuk menangguhkan 4 acara yang berlangsung pada hari ini. Yang sepatutnya berlangsung pada hari ini ada acara lawn bowl, bowling padang, renang, memanah dan juga olahraga. Empat acara ni kita buat keputusan untuk tangguhkan dulu sementara kita lihat keadaan ataupun situasi jerebu yang sedang berlaku ketika ini.
1: Faham. Jadi pendek katanya ya YB, ialah kita lagi mementingkan isu kesihatan YB kan?
2: Betul.
1: Jadi insyaAllah semua empat yang ditangguhkan ni tetap akan diteruskan apabila keadaan cuaca bertambah baik nanti YB ya?
2: Betul lah. Kita cuba lihat pada kesesuaian lah. Mungkin kalau sekiranya tahap pencemaran menurun sikit, kita tengok kalau boleh buat sebelah malam. Tapi itu kita tak confirm lah. Kita akan maklumkan daripada masa ke semasa kepada pihak kontinjen yang terlibat.
1: Baik. Jadi semoga dia memudahkanlah ya urusan untuk ialah belia sukan kesewanan kita semua ni kan. Terima kasih banyak YB ya.
2: Terima kasih.
1: Sudah bersama. InsyaAllah kita akan update lagi perkembangan terkini. Okey YB, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itulah dia yang telah dikongsikan oleh YB kita berkenaan dengan para renang, para memanah, selain daripada sukan bowling padang tadi. Jadi kepada anda juga, kita akan dengarkan lagi perkembangan ya dari masa ke masa berkenaan dengan Para Sukma kita. Dan selepas ini kita akan kembali lagi untuk pentas Para Sukma.

0: kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Terima kasih kerana sempat mendengarkan Para Sukma, ya, sempena dengan Para Sukan Malaysia yang berlangsung ketika ini 2026. Jika semalam, ya, kita dah dengarkan sikit sebanyak perkongsian para memanah, para powerlifting, kalau pagi tadi para catur, ketika ini jom untuk para badminton kita nak bersama dengan pengurusnya, iaitu Puan Siti Hajar Tumin. Assalamualaikum Puan Hajar.
2: Waalaikumsalam Ani, selamat petang semua.
1: Alhamdulillah, selamat petang juga. Sihat, ya, Puan, ya?
2: Alhamdulillah Puan, saya sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk 8 acara yang melibatkan para badminton ni, kontingen Selangor, berapa orang tu Puan?
2: Okey, untuk makluman semua, bagi kontingen para badminton untuk Para Sukma Selangor, kami ada seramai 14 orang atlet lah yang bertanding dalam Temasya Para Sukma yang sedang berlangsung sekarang ni.
1: Oh, alhamdulillah. 16 atletnya. Yeah. Ya, okay, macam mana dengan perkembangannya tu Puan?
2: Okey, perkembangannya kami untuk makluman semua, acara kami telah bermula pagi tadi, yakni bermula pada hari inilah 6 September. So sekarang ni pun sebenarnya masih ada lagi acara yang sedang berlangsung yang melibatkan atlet daripada Para Badminton Selangor.
1: Okey.
2: Yakni bagi acara bergu lah, acara bergu sekarang sedang berlangsung. So kalau dari segi kata orang kita punya ni, so far alhamdulillah lah, maksudnya ada juga yang menang, ada juga yang di peringkat terkandas. So macam untuk makluman, kami semua ni masih bertanding dalam peringkat kumpulan lagi.
1: Peringkat kumpulan ni, ya. Okey, yeah, kalau kita cerita pasal lubuk emas pula, ni satu topik yang tak dapat diasingkan lah kan. Okey, kalau Puan Siti Hanja selaku pengurus para badminton ni, macam mana dengan sandaran emas untuk kontingen para badminton pada kali ini, targetnya tu?
2: Okey, sebenarnya kalau untuk target ni, sebab daripada segi, sebab untuk makluman semua, sebanyak 13 acara pingat emas yang dipertandingkan dalam untuk acara badminton, dia ada single bermacam-macam kategori lah. Tapi untuk target saya dalam sukan badminton ni, permulaan kita ada target dalam 2 emas dulu, sebab kita akan tengok sekiranya kalau misalnya kata dari segi kumpulan tu ada kata orang berpihak kepada ni, maknanya insyaAllah lah peningkatan emas tu akan bertambah lah. Tapi buat sementara ni kita memang fokus pada 2 pingat emas dulu lah yang memang kita confirm boleh dapat lah pingat emas tersebut lah.
1: InsyaAllah confirm boleh dapat tu. Sebenarnya tertarik ayat tu. Tadi pun ada sebut tadi kan kategori-kategori para badminton kan. Jadi kalau dirungkai kan kategori SH6, WH1, SL3, SU5 dan SL3 dengan SU5 tu, mungkin Puan boleh share sikit sebanyak kat radio kan, kongsikan apa maksudnya kategori-kategori tersebut tu Puan.
2: Okey, untuk dalam acara bagi sukan para badminton, kalau ikut pada apa ni, jenis klasifikasian di jiraf, kita ada dalam 6 kategori, yang mana ke-6 kategori ni dikhususkan kepada untuk ketidakupayaan fizikal saja. Maksudnya dalam sukan badminton ni, dia hanya fokus untuk yang kategori badminton saja. Maksudnya yang okey, yang macam kategori pertama dia ada SH6. SH6 ni yang untuk mereka yang fizikal dalam keadaan kerdil lah, kategori kerdil. So bila dia masuk dalam sukan badminton, dia akan duduk bawah klasifikasi SH6. Lepas tu kalau yang untuk yang berkerusi roda, dia akan pecahkan kepada dua kelas, WH1 dan WH2. Yang mana WH1 ni dia yang tak boleh berdiri, maksudnya yang memang totally dia ada masalah pinggang ke bawah lah. Tapi kalau macam kata dia pinggang dia boleh bergerak dan dia bermain menggunakan kerusi roda, maknanya dia akan jatuh pada kelas WH2.
1: Okey,
2: macam tu. Kalau yang masalah berfizikal kaki. Untuk kaki pun dia akan jatuh pada dua kelas, iaitu kelas SL3 dan SL4. Kiranya kalau yang macam keadaan keutidakupayaan kaki dia agak teruk, dia akan main pada kelas SL3. Dan kalau keadaan fizikal kaki dia yang okey sikit, dia akan main pada kedudukan kelas SL4. Dan lagi satu, kelas yang terakhir ni untuk yang fizikal tangan, macam dia ada masalah tangan ke, tidak upayaan ada sebelah tangan ke, lepas tu tangan dia sampai dekat siku je ke apa, dia akan main kelas untuk SU5, standing up kita panggil. Kalau yang SL tu standing lower, dia beza. Dia macam tu lah Anis. SL dengan SU. Okey,
1: maknanya untuk kategori SH6 tu untuk kerdil, untuk yang W betul tu untuk yang pakai kursi roda. Lepas betul, untuk yang kaki tu SL tadi, dan juga yang S tu untuk tangan.
2: Ya, betul lah.
1: Terima kasih lah ilmu dikongsikan tu. Okey, Sifu terus. Agaknya apa cabaran yang paling besar lah sebagai seorang pengurus para badminton ni, Puan?
2: Okey, banyak sebenarnya cabaran. Yang pertama, dari segi untuk dia orang punya jadual training lah. Sebab sebenarnya untuk makluman semua, sebenarnya start pada tahun 2026 ni, kami sebenarnya bersyukur sangatlah. Sebab sebelum ni kami sukan para sukma ni duduk bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. Tapi bila dah ada decide, dah dalam mesyuarat pada Kementerian Belia dan Sukan, so start tahun ni kita telah diambil oleh Majlis Sukan Negeri masing-masing. Macam kami ni, kami dikelolakan atau dijaga oleh Majlis Sukan Negeri Selangor lah. So memang banyak banyak cabaran lah. Yang pertama sekali sebab kita nak kena pastikan jadual training untuk atlet-atlet yang berada dalam pasukan lah. Macam kami sebelum ni, kami training 3 kali seminggu. Tempat kami di Dewan SUJ7 Subang Jaya lah. Dan kiranya untuk persediaan para sukma ni, kami ikutkan, kami start training pada bulan 10 tahun lepas lah.
1: Macam tu. Oktober 2025 dah praktis sampai sekarang, betul, hampir setahun.
2: Ya, lebih kurang Anis. Memang agak struggle jugalah. Sebab tu sebab masalahnya okay, macam kami pula cabaran pun, kami tak duduk di satu tempat. Macam atlet saya ada daripada Rawang, ada daripada Banting, ada daripada Kelang. Dia bermacam-macam tempat. Dan kami alhamdulillah lah, kita orang bila minta tempat latihan ni semua sepakat. Kita cari tempat yang senang untuk berkumpul lah, untuk bagi dia orang ni senang berkumpul lah. Macam tu.
1: Okey, untuk cabaran mengumpulkan semua juga kan. Okey.
2: Ya, betul.
1: Jadi kepada anda yang baru saja buka radio, ya, selamat mendengarkan Selang FM dalam Pentas Para Sukma. Kita sedang bersama dengan Puan Siti Hajar Tumin, merupakan pengurus para badminton yang telah pun berlangsung kita punya para sukma kita ni daripada semalam, Puan, ya, hinggalah 10 September ini. Jadi agaknya apa harapan secara peribadi Puan Siti Hajar sendirilah selaku pengurus kan? Kita nak tahulah harapan dan juga sasaran, pingat, target itu pun.
2: Okeylah, kalau berkait dengan harapan ni, of course lah, sebab saya selalu pesan dengan atlet saya, kita gunakanlah, jangan sisihkan peluang yang kita dah training ni selama beberapa bulan ni. So, kita buatlah yang terbaik dalam kejohanan ni, dan saya harap kepada atlet-atlet saya semua ni dapat berjuang habis-habisan, kerahlah tenaga selagi boleh dalam tamasya sukan ni. Dan insyaAllah, kalau kita rasa kita yakin, dan kita rebutlah seberapa banyak pingat yang dipertandingkan dalam acara badminton ni. Dan kalau sebut daripada kisah saran, memang untuk yang kita orang betul-betul target, memang 2 emas dan juga 2 gangsa lah. Cuma gangsa ni saya tak masukkan ni sebab mungkin sebab tadi bila ada acara yang dah dipertandingkan macam untuk kursi roda, dia masih di peringkat dia dalam tak grouping dia macam peringkat orang nobi lah. So saya harap dapatlah kilauan pingat tu daripada untuk acara berkursi roda lah Anis.
1: Alright. Nampaknya ada angin dah bertambah kuat. Jadi insyaAllah kita akan kembali lagi bersama. Terima kasih banyak diucapkan kepada pengurus para badminton kita, iaitu Puan Siti Hajar Tumin. Semoga semuanya berjalan lancar untuk Puan, ya, dan juga pasukan. Salam semua jurulatih dan juga atlet, Puan, ya.
2: InsyaAllah. Mohon semua doakan kejayaan kami lah Anis di tim untuk para badminton nanti. InsyaAllah.
1: Amin. Terima kasih, Puan. Okay.
2: Terima kasih banyak Anis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk anda di rumah mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Pentas.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pentas para Sukma 2026 kembali lagi bersama dengan saya Ani. Terima kasih untuk anda ya, yang terus dengar ke Selangor FM. Dan kalau kita imbas kembali ya, tahun 2024 Sukma juaranya adalah dari negeri Sarawak untuk para Sukma 2024. Jadi mereka ya, keseluruhan 82 emas tersebut, para olahraga 33 emas, para renang 17 emas, para powerlifting 13 emas, para tempin bowling 7 emas, para pingpong 3 emas, para memanah 14 emas, para catur 4 emas, para bowling padang 2 emas, bocia 3 emas, para badminton 3 emas. Itu merupakan untuk tahun 2024 pungutan pingat emas bagi juara para Sukma iaitu negeri Sarawak tahun 2024. Dan untuk seketika, jom laporan lokasi bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlon dari Stadium UiTM Shah Alam. Mari kita bersama dengan Nadia. Silakan Nadia.
2: Baik, untuk perkembangan terkini laporan para Sukma, saya berada di lokasi pertandingan para olahraga sempena dengan Sukan Malaysia para Sukma 2026 yang menyaksikan atlet Selangor terus menunjukkan prestasi membanggakan. Pastinya yang memberi ataupun mencuri tumpuan pada pagi tadi adalah Nur Azra Sofia. Seperti yang ada saya bawakan dalam laporan pada pagi tadi, acara lontar peluru wanita, atlet itu menghasilkan lontaran sejauh 6.39 meter. Sekaligus dia, beliau memecahkan rekod Sukma bagi acara berkenaan pada hari ini. Dan pencapaian itu pastinya menjadi antara detik istimewa buat kontinjen Selangor apabila atlet tuan rumah bukan saja berjaya menaiki podium, malah mencipta rekod baru di pentas para Sukma. Dan kecemerlangan Selangor turut diteruskan menerusi Taufik Hidayat yang muncul juara dalam acara lontar peluru lelaki F34. Taufik menghasilkan lontaran sejauh 6.42 meter untuk menghadiahkan pingat emas kepada kontinjen Selangor. Dalam acara lempar cakra lelaki F12 pula, Jaya Murugan turut menyumbang satu lagi pingat emas buat Selangor. Dan bukan itu saja, atlet Selangor turut menyelah dalam acara balapan dan juga lompat. Dalam acara 1500 meter lelaki T12 dan T13, Cha Jun Ho berjaya menamatkan saingan di tempat kedua dengan catatan masa 5 minit 13.60 saat, sekaligus meraih pingat perak buat Selangor. Dan turut menyumbang pingat perak juga adalah Muhammad Arman dalam acara 1500 meter lelaki T36. Beliau mencatatkan masa 6 minit 18.660 saat untuk menduduki tempat kedua. Dan sementara itu, Nurul Ainin Sofia turut memastikan Selangor berada di podium dalam acara 1500 meter wanita T20. Beliau menamatkan perlumbaan di tempat kedua dengan catatan masa 5 minit 35.3 saat. Dalam acara lompat jauh wanita T20, Nur Izdiha mencatatkan jarak 4.89 meter untuk menduduki tempat ketiga pingat gangsa. Dan kesemua pencapaian itu memperlihatkan kesungguhan atlet Selangor dalam memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Dan apa yang lebih penting, kejayaan Nur Azra Sofia memecahkan rekod Sukma selain dua pingat emas yang disumbangkan untuk Selangor, iaitu Taufik Hidayat dan Jaya Murugan, menjadi antara pencapaian yang menyelah pada hari ini. Pada masa yang sama, dengan saingan yang masih lagi berlangsung, atlet Selangor pastinya terus menjadi tumpuan dalam usaha menambah koleksi pingat emas. Dan saya kira itu saja dari lokasi para olahraga sempena dengan Sukan Malaysia Sukma 2026. Kita kembali ke konti Selangor FM bersama dengan rakan penyampai.
1: Terima kasih banyak diucapkan kepada Siti Farah Nadia Fazlon ya, dari Stadium UiTM, insyaAllah. Dan juga kita ucapkan kepada atlet para kita ya, dari negeri Selangor sendiri. Juga tahniah sekali lagi kepada para olahraga lempar cakera F13, lelaki itu Badrul Hisham. Juga antara yang lain, para memanah 70 meter round recurve individu P12 lelaki, iaitu Muhammad Azharuddin. Selain daripada Taufik Hidayat, okay, untuk para memanah 70 meter round recurve individu P12 lelaki. Selain itu juga ya, kepada atlet kita yang lain, antaranya Jaya Murugam yang disebutkan tadi oleh pelapor kita ya, untuk para olahraga lempar cakera F12 lelaki akhir. Dan tidak ketinggalan Nur Azra Sofia yang mencuri tumpuan berusi para olahraga lontar peluru F55, palang F56, F57 wanita akhir. Jadi kita akan dengarkan dari masa ke masa perkembangan di Selangor FM. Dan untuk anda, ikuti selanjutnya untuk pentas para Sukma 2026 pada pukul 5.30 petang seterusnya. Okey, jom kita dengarkan lagu yang bertajuk Kebanggaan.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Serang FM, pilihan tepat.

0: ada yang agak bertajuk harap palsu kepada Sis Lin yang tengah dengar. Semoga terhibur, okay? Sama-sama rehat dengan adik-adik, suami tersayang dan juga cucu tercinta ni. Sebenarnya dengan cuti sekolah ni, hari terakhir tetap juga, oh, di saat cemas ni waktunya. Wah, cemas ni. Tengah santai-santai katanya dekat Pantai Murid ni. Merenang, tidur atas boya, buka-buka mata ni. Kita dah sampai dekat hutan Paya Bakau. Macam bunyi dia tu, Sis Lin, oi. Paya Bakau. Ya, betul awak. Teringat pula masa saya kecil dulu. Kalau anda mungkin ada cerita anda sendiri kot. Kita panggil boya, ada juga panggil pelampung . Baring dekat atas pelampung tu, sambil tu mata pejam. Sekali buka mata, saya kat tengah laut dah. Dah tak nampak darat dah. Punyalah berdebar. Sebab masa tu baru darjah 3. Member pula sepupu tu tak apalah. Sepupu saya tu Siti Khadijah Wahid. Cik Khadijah tu dia pandai berenang, tak apalah. Saya buka mata je tu, tiba dekat tengah laut. Budak tertidur, yalah kena angin sepoi-sepoi bahasa tu kan. Angin pantai gitu, angin laut. Buka-buka mata kat tengah laut dah. Lepas tu saya terkejut, nak terjatuh. Jantung laju pasal tak pandai berenang. Bayangkanlah apa terjadi. Duk kayu-kayu dengan pelampung tu, memang lambat leh nak sampai ke pantai. Makan masa gak lah 3 jam macam tu. Lepas tu taubat tidur atas pelampung dah. Kalau ada pada cerita anda juga nak kongsikan, sambil minta lagu tu 019-330-4425. Okay, yang penting ni hari ni, hari sesantai, tak memarah-marah. Okay, jangan nak ngamuk, tenangkan hati. Begitu kat saya lagu pilihan anda. Kalau kita kadang-kadang tu ialah tak perasan kan, sifat baran ni sebenarnya nanti akan membuatkan kita dapat penyakit kronik. Sebab tekanan darah tinggi, sakit jantung ke, kena strok ke, sebab marah sangat kan. Ataupun ada juga boleh merosakkan tubuh kita. Gangguan psikologi kita pun ia juga hilang pertimbangan kewarasan. Jadi jangan stres, jangan rosak-rosakkan hubungan dengan pasangan dan keluarga semua kerana marah-marah. Tak pasal-pasal jadi trauma pula dengan kita kan. Kita kena kawal perasaan kita. Istighfar banyak, selawat banyak. Okey, sambil-sambil memang kita kat saya, apakah lagu kegemaran anda? Tentunya dalam pilihan hujung minggu, setiap hari minggu ya, Sabtu Ahad pada pukul 2 petang hingga pukul 5 petang.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Najati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selalu pun rindu 12 spin. Laga telah diminta oleh sahabat kita. Ya, siapakah namanya itu? Namanya Ana. Ana Hamzah. Sis Ana Hamzah kita. Siap pula dia spam tau gambar dengan DJ Yusmawati Yunus. Oh, gitu. Yelah, Yusmawati Yunus ni, aka Puan Yus, sekarang ni merupakan pengurus di Selangor FM. Sebelum ini juga adalah DJ popular di Radio Klasik. Gitu. Jadi itulah antara bosses kami lah kan. Bos kami tu DJ ni ha. Sempat lagi dia spam gambar bersama dengan Puan Yus. Gitu. Cik Ana oi. Puan Yus tengah sibuk tu. Dia tak dengar radio ke dengar ke? Dia tengah menyiapkan macam-macam hal. Yelah kan pengurus kan. Tapi apa pun terima kasih Puan Ana. Sudi berkongsi. Nanti kita forward gambar tu dekat Yus Mawai Yunus, okay? Okay, lagi pun kepada anda juga, kalau nak dengarkan lagu macam sahabat kita sis Ana minta ni tadi, anda pun boleh hantarkan ke 019-330-4425. Okay, lagi ada kawan-kawan kita ni, tadi ada sis Ana Hamzah tadi tu, yang ni kita ada sis Izan. Apa khabar lah Kak Izan, Rohaizan kita ni ha. Okay, katanya dia suka lah sebuah lagu ni, tapi saya tengah cuba usaha dapatkan lagu dia ni ha. Lain macam. Okay, tapi tak apa, apa pun katanya ucapan untuk geng Turbo Sisters. Oh, geng Turbo ni bermakna geng-geng e-hailing lah, untuk anda yang bawa taxi, grab, in-drive. Lagi bawa apa lagi, macam-macam kan, taksi dan sebagainya semua tu. Kalau ada banyak nombor dia tu, katanya tetaplah kayuh walau fair. Na'udzubillah. Oh, dia nak kata fair terlalu rendah lah. Kalau kita suka kan, kalau naik Grab dan juga naik apa-apa e-hailing ni murah. Tapi untuk orang yang bawa tu, kadang tukang tukang takut habis kat jalan jam je kan. Jadi itulah, insyaAllah kepada anda yang bawa e-hailing juga macam sis Izan kita, okay, mungkin anda boleh amalkan pernafasan dalam-dalam. Tarik nafas 4 saat baru hembus. Jaga postur badan anda eh. Pastikan postur badan yang betul lah, sebab lama dalam kereta kan. Entah 5-6 jam ke, entah 8-10 jam ke. Jangan 16 jam sampai 24 jam pula eh. Seram. Saya pernah naik satu e-hailing ni. Selama je driver tu beritahu kat saya, dia dah 2 hari tak tidur bawa e-hailing. Saya kata, kenapa 2 hari tak tidur? Dia kata dia ada penyakit insomnia. Lepas tu saya kata, kalau ada penyakit tak tidur pun, bahaya tau. Bahayakan penumpang nanti kau. Takkan saya nak report awak. Awak kena tidur dulu. Lepas tu dia diam. Kita pula risau. Jadi insyaAllah lah, cari elok waktu rehat. Okay, jangan memandu waktu puncak lah. Kalau ada rasa ada, ada penyakit yang orang tak tahu, penyakit jantung ke apa ke, darah tinggi cepat naik ke, kalau jalan jam sangat ke kan. Okay, pastikan juga lah sediakan makanan dan juga minuman yang secukupnya. Hati-hati memandu, semoga enjoy selalu. Jadi jom kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita yang berada dekat PJ. Apa khabar Abang Zul kita? Dia kata layan lah lagu petang ni ha, sambil dengar celeteh ha. Terharu saya baca je. Terima kasih Abang Zul. Dan dengarkan lagu Misteri Shakila daripada Ekspedisi. Jom kita dengarkan. Dan kejap lagi ada Basker minggu ini. Dan saya akan kembali lagi temankan anda selepas itu, okay?

0: Malam untuk Masker minggu ini, jom kita nak bersama dengan The Breeze Band yang juga anda boleh ikuti di Facebook Selangor FM. Ulangan bersama dengan Breeze Band.
1: Dengan genre dan muzik yang padu, kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Paskah minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Baru saja berlalu lagu Kalau Rindu daripada Rafiq Abuang yang dinyanyikan oleh Brisbane. Selamat datang diucapkan kepada anda bertiga.
2: Terima kasih.
1: Ya, dan untuk anda yang sedang menyaksikan sekarang ni di Facebook Live Selangor FM, selamat menonton kita punya program kita Basker minggu ini. Dan juga selamat datang juga kepada Abang Rashid, kepada Sabrina dan juga sahabat kita Abang Jensen.
3: Betul
1: ke Jensen?
3: Betul.
1: Salah tu. Jensen. Rod Jensen. Macam mana dapat nama Rod Jensen tu? Saya nak tahulah.
3: I think orang kata suara tu suara husky.
1: Suara husky. So sikit lah, sikit nyanyi sikit, nak dengar husky tu.
3: I can tell by your eyes that you probably been crying forever.
1: Wow. Itulah dia Jensen kita. But I like your hair, very cute.
3: Thank you.
1: Kan, Sabrina yang sangat cantik jelita. Sabrina kekasih lama.
4: Kekasih baru lah. Kekasih lama je.
1: Alah, diorang yang baru. Saya tengok awak Sabrina kekasih lama. Sebab awaknya memang cantik. Kalau anda nak tengok, ya, boleh sekarang ni singgah kat Facebook Live. Sabrina ni cantik, orangnya tinggi. Berapa tinggi awak?
4: 166.
1: 166. Tak payah pakai kasut tinggi pun.
4: Tak payah pakai pun.
1: Kan, Sabrina boleh cerita sikit tak? Kan, kisah awak. Berapa lama dah join Brisbane ni?
4: Brisbane dalam 6 tahun lah.
1: 6 tahun? Sebelum tu?
4: Sebelum tu saya bekerja.
1: Dan sekarang ambil keputusan full time lah ya?
4: Sebab masa MCO tu, I was let go by my company. So lepas tu full time lah nyanyi.
1: Kan, okay ke full time?
4: Okay, so far okay. Ada ups and down but surviving lah.
1: Alhamdulillah. Itu Sabrina punya kisah ya, yang juga berdarah Pakistan kan?
4: Ada Melayu juga lah.
1: Melayu dan Pakistan gitu. Abang Rashid pun sama ke? Darah Pakistan?
2: Tak ada. Saya memang tak ada. Melayu pure.
4: Melayu. Ada Chinese je.
2: Tak tahu, mungkin belah bapak, pasal bapak from Melaka. Mungkin adalah baba-baba. Mungkin lah ancestors agaknya lah.
1: Faham. Tak kita related tak? Melaka kan?
2: Melaka.
1: Okay, Abang Rashid cerita sikit macam mana berdapat nama Brisbane tu.
2: Brisbane. Okay, Brisbane ni sebenarnya macam Ani cakap tadi, Sabrina kekasih lama kan? Sabrina tu dia punya divisional Sabrina. So kita ambil yang Bri tu pasal selalunya kawan-kawan dia tu yang especially all the Fijian. Dulu kita ada quite macam international punya follower. Panggil dia Bri. Kan dia suka simplify kan? Sabrina jadi Bri. So I was thinking kalau Bri, masa tu kita dah idea macam dah lack of idea. Apa nak tahu nama band ni?
1: Okay.
2: Yang best sekali Brisbane. So Bri, Brisbane. So yang simple lah.
1: Itu dah dapat nama dia.
2: Nama dia. Jadi secara tak langsung Brisbane, dia punya obligation kena tanggungjawab Brisbane.
4: Tak boleh lari ke band lain.
2: Tak boleh lari.
1: Memang kena stay je dengan Brisbane. Okay, faham. Anda faham tak? Maknanya Sabrina tu in the middle punya nama dia tu, Sabrina Bri tu, makanya jadilah Brisbane. Kok lah ingatkan macam sebab ada madu kan, orangnya manis. Gitu. Kok nak masuk grup ni kena manis-manis.
2: Itu B-E-E-B ya.
1: Kan, punya Brisbane gitu. Jadi kalau Brisbane ni dibawakan lagu yang macam mana tu bang?
2: Kita pasal kita main daripada zaman busking tu, kita main semua all kind of music daripada oldies goldies right up to the most contemporary. Lagu macam-macam lah, multilingual. Kalau nak cakap bahasa tu, pelbagai bahasa. English, Malay, Philippine, Korean, Japan, macam tu lah. Lagu Chinese kan. So all kind of genre.
1: Faham. Jadi anda boleh bayangkan tak? Maknanya mereka ni boleh menyanyikan semua jenis lagu seantero dunia eh? Okay, menarik. Kejap lagi kita nak dengarkan lagu-lagu ni. Tadi tu baru pembuka tirai, betul tak? Kita nak panaskan lagi badannya mereka ni dan kita ni. Sambil-sambil dengar ni, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Lagu Sekadar di Pinggiran dan juga lagu I Don't Want to Talk About It. Teruskan mendengar Basker Minggu ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
0: Basker Minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Paskah minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Edisi khas untuk Hari Malaysia, kita kembali bersama dengan Breeze Band. Thank you. Untuk anda yang ada banyak radio, anda pilih untuk dengarkan Selangor FM dan sedang menonton tu, jangan lupa untuk share dan juga komen tau. Jadi bersama dengan Hari Malaysia ni, terima kasih kepada anda dan juga kepada Breeze Band. Nanti kejap lagi ada tak lagu-lagu patriotik?
2: Ada.
1: Oh, nanti kita tunggu sama. Tapi sambil-sambil tu nak ajak main satu game lah, boleh tak? Okay, you all semua, kita nak main lumba lari. Siapa nak start dulu?
3: Jensen start dulu.
1: Okay. Eh, tapi tak ada nak lumba lari lah kan.
4: Boleh.
1: Kita duduk je kat kerusi, kita buat borak pasal 5 uniknya di Malaysia. Boleh? Tapi pasal ada 3 orang, Abang Jensen bagi satu lah, boleh?
4: Ambil satu, ya?
1: Satu. Apa uniknya Malaysia berbanding negara lain?
4: Banyak perayaan.
1: Banyak cuti lah ni.
4: Sampai cuti.
1: Kan, lebih. Baru cuti-cuti. Betul. Yeah. Tu pun unik juga tu kan, Sabrina? Yang kedua?
2: Malaysia punya geografi lah. Kita ada laut, kita ada tanah tinggi, kita ada semenanjung, kita ada Borneo.
1: Kan, ada negara comel sangat. Betul. Kan, ada yang besar tapi macam tu je.
2: Kita ada semua. Kan. Almost lah.
1: Betul juga tu. Yang ketiga?
2: Ketiga, okay lah, Malaysia kira okay lah, tak ada disaster sangat. Kira negara selamat lah.
1: Kan, alhamdulillah.
2: Kita antara Asian country yang tak ada masalah lah.
1: Tak ada isu serius.
2: Tak ada isu serius lah.
1: Kalau tidak, tak adalah orang nak jadikan Malaysia.
2: And orang Malaysia sangat friendly. Siapa datang Malaysia pun kata, we are very friendly.
1: Anda rasa macam ni? Kita friendly tak? Tapi ya, betul tu. Dan tadi cakap pasal kita, yelah, tenteram, damai. Kau tidak, tak ada negara kita dalam Forbes antara negara nombor satu jugalah yang pilih, paling ramai orang pilih lepas pensyen kan?
2: Betul.
1: Untuk satu dunia. Abang Rashid, kan yang keempat?
3: Saya lebih kepada, saya rasa Malaysia ni keunikan dia terdiri daripada, of course, food.
1: Food?
3: Kanan.
1: Kan?
3: Ya, macam saya suka mamak.
1: Mamak?
3: Ini kari-kari.
1: Kari-kari pun suka dengan Abang Rashid.
3: Oh, macam mana? Kan? Kari-kari, main kari, kalau pasal mamak lah. Now I'm talking about food, eh? I suka juga all this Chinese food. Macam-macam lah. So, keunikan ni satu, salah satu adalah makanan. Dan kedua, kita boleh berganding bahu dalam menjalani kehidupan antara satu sama lain dengan very peaceful and harmony.
1: Kan?
3: Tak ada apa-apa. Kan? Tak ada apa-apa orang kata.
1: Tak ada rusuhan kaum.
3: Tak ada rusuhan
1: kan?
3: Apa.
1: Tapi bukan seimbang je tau. Kalau nak tahu, sebab Brisbane ni memang ada, ialah campur-campur. Kan? Ada Melayu Babanyunya, Melayu Pakistan, ada Chinese. Susah tak nak kurang bertiga ni?
3: Buat the kind of,
1: Macam, kalau ada challenge tak untuk, ialah, multiracial ni kan? Untuk dalam Brisbane ni, okey ke?
2: Okay.
1: Tak ada masalah.
3: Tak ada jelas. Tak ada. We don't degrade each other. We don't say, you, kata kita.
2: Kita sama.
1: Sama, eh? Alright. Kita nak dengar lah satu lagu Chinese, boleh tak?
3: Boleh.
1: Lagu Brisbane, satu lagu Chinese. Apa boleh belanja sikit? Selepas ni kita nak dengarkan. Shanghai Tan. Boleh.
2: Shanghai.
1: Siapa nak nyanyi tu?
2: Saya.
1: Awak ini? Wow, bukan Abang Jensen, eh?
2: Bukan.
1: Jadi tak nak juga nak dengarkan Sabrina menyanyikan lagu Cina. Boleh ke tak boleh ke? Sedap ke tak sedap ke? Jom sama-sama kita dengarkan dalam Basker Minggu Ini.
0: Basker Minggu Ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Paska minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Penerusi Suara 34 Puncak Prestasi, kita kembali bersama dengan
2: Brisbane.
1: Dengan Sabrina, dengan Abang Jensen kita dan Abang Rashid. Ni kita macam otak-otak kita yang baru habis sekolah kan. Abang Rashid, sebelum tu kita nak tanya kan, sebelum ni abang dalam bidang apa tu?
3: Memang daripada lepas sekolah, baby music je.
1: Dalam bidang music lah. Sampai sekarang pun.
3: Sampai lah ni.
1: Wah, nampak tak tu? Orang kata kalau lebih 10 tahun tu berdah pakar dalam bidang tu. Sabrina? Sebelum Brisbane, bidang sama ke? Nyanyian juga?
4: Tak, lain-lain.
1: Bidang apa? Hartanah?
4: Bukan.
1: Laburan?
4: Saya dulu medical.
1: Serius lah?
4: Dulu saya ambil fizio. Fizioterapi.
1: Macam mana boleh beralih bidang tu?
4: Itulah. Tak plan.
1: Takdir eh? Takdir menentukan segalanya. Gitu. Ni Abang Jensen?
5: Ya, saya dari bidang logistik.
1: Logistik. Penat kot Kau boring ke apa?
5: Rambut pun lah.
1: Tension. Saya tengok rambut awak lebat je.
5: Lebat lah. Logistik. So kita adalah kerja dengan custom lah, clearance lah, itu semua lah. Paperwork banyak.
1: Kan, paperwork banyak . Sekarang,
5: business development.
1: Sekarang more relax lah.
5: Okay lah.
1: Kan, ni pun anda juga kalau anda stress, mungkin anda dulu cari bidang hobi yang best. Contohnya macam Brisbane, suka menyanyi. Itulah ada band sendiri kan.
5: Betul.
1: Okay, jadi Brisbane kita nak ajak untuk main satu permainan ni dalam kena tak kena. Pada dengar tak, Abang Rashid?
3: Kena tak kena. Sama ada ngam tak ngam kena ke macam kalau kena
1: on
3: tu
1: push on, ice kena tak kena. Sampai dah pernah dengar?
4: Apa kena
1: tak kena?
4: Tak
1: pernah? Macam Zoom tak pernah?
5: Tak pernah, first time.
1: Okay, jadi penerbit akan mainkan audio. Then you guys sambung ikut style Brisbane.
3: Okay.
1: Boleh?
3: Ya boleh.
1: Jom kita dengar.

0: Pasca minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.
1: Itulah dia lagu yang bertajuk Keliru dalam Baska Minggu Ini tapi versi Brisbane. Amboi, pandai nyanyi ya. Selalu kau buat walau lagu macam ni, Sabrina?
2: Okay lah, kadang main ballad. Kita main semua lah sebenarnya.
1: Kalau awak mesti terasa secara peribadi, awak suka lagu yang macam mana?
2: Ballad pun suka, lagu rock pun suka juga.
1: Keroncong?
2: Keroncong, mungkin Rashid lah. Rashid motor keroncong lah.
1: You? Zaman dia lah. Okay, mana saya suka keroncong?
3: Kita kena main.
2: Tapi kita main je semua.
3: Semua lagu kita main. Betul. Apa yang orang minta.
2: Apa orang nak dengar, kita try main.
1: Abang Jensen, bila nak nyanyi lagu Hindustan?
4: Belum lagi.
1: Belum lagi.
4: Working on that.
1: Okay, tapi apa pun memang sedap terdengar tadi. Dalam kena tak kena. Boleh tak share sikit? Kalau biasa jamming kat mana? Kalau Abang Jensen dengan Brisbane? Ada selalu ni tak? Jamming tak?
4: Oh, banyak.
1: You?
4: Rashid.
1: Kalau nak cari kat mana tu? Brisbane?
5: Okay, selalu Jensen akan datang kita tengok kita perform dan jamming di USJ10, Thai Park.
1: Setiap hari apa tu?
5: Every Friday, setiap hari Jumaat.
1: Okay.
4: That's how we practice.
1: Pukul berapa?
4: Kita berlatih.
1: Pukul
5: 8 kita start lah.
1: Pukul 8.
4: Sampai 12.
1: Every week eh?
5: Every week.
1: Okay, itu untuk Brisbane. Kalau ni, Abang Jensen, kat mana? Sekali lah.
2: Sekali.
4: Sekali. All sorts of lagu lah. Kita jam.
1: Faham. Semua jenis lagu juga
4: Semua benda.
5: Jensen more into Rod Stewart. That's why we call his name Rod Jensen.
4: Queen.
5: Rod Jensen.
4: Queen. Freddie Mercury, right?
1: Lagu-lagu macam tu Lagu Queen.
2: Lagu yang husky.
5: Husky lah. Queen Adams.
1: Wah, sikit. Lagu Queen. Nyanyi sikit.
4: I want to break free. I want to break free. I want to break free from.
1: From shooting. Sikit lagi nak habis. Gura. Sedap dia
4: sangat.
1: Menarik. Right. Okay. Memang sesuai lah lagu. Dia baru sekarang baru sampai husky tu ke daripada muda lagi memang husky tu?
4: Saya pun tak tahu. I was macam hobby lah. And you know, karaoke, relax. And then I think the boss lah, the Brisbane spotted, you know. So husky dari situ lah. Then slowly all sorts of languages.
1: I know.
4: Tak lemah rasa mandi lau. Bersaing

0: encore.
1: Ooh, teman sikit. Oh, sama. Gen Z comel je dia tukar diri. Umur berjuta eh. Berjuta abis. Berjuta.
0: Berjuta.
1: Oh, dia jadi umur lebih juta lah. Ini teman Gen Z kita. Kalau nak cari nanti teman Gen Z tu, kena share nanti kejap lagi, okay? Facebook, TikTok, Instagram tau. I rasa you dah ada peminat tersendiri dah. Kan? Jadi sebenarnya juga dengan Hari Malaysia ni, tak lagi beberapa hari ni, mereka akan mendendangkan juga dua buah lagu kejap lagi, eh? Lagu apa Sabrina?
2: Lagu Saya Anak Malaysia dan Perwira.
1: Wah, okay, nanti kan sebentar lagi. Tapi sebelum tu Sabrina nak tanya. Yelah kan, kalau sebelum ni awak dalam bidang medical, sekarang ni dalam bidang musician pula kan, music pula kan, mungkin ada pengalaman dia banyak best ke, banyak challenge ke?
2: Ada ups and down lah. Ada, ada yang manis dia, ada yang pahit dia. Semua adalah.
1: Faham. Kalau yang manis dia tu apa? Kalau boleh share
2: manis
1: sikit. Selain daripada cash?
2: Tak, ada personal touch tu penting.
1: Ya? Yeah?
2: Kalau macam kita nyanyi, orang appreciate. Dulu masa kita orang basking pun, I rasa yang paling touch me lah. Ada ada satu orang ni, dia macam kurang siuman kot.
1: Oh,
2: tapi okay, dia suka music. Jadi dia duduk depan, dia buka dompet dia, dia kata dia ada RM2 je, tapi dia nak dengar agak lagu. Jadi dia bagi RM2 tu kat saya. Sedangkan saya rasa dia lagi perlu duit daripada saya lah,
1: kan?
2: Tapi dia duduk. Lepas tu dia minta maaf banyak kali. Dia kata dia tak cukup duit nak bayar lebih. So benda macam tu, it really touch me lah,
1: kan? Kita memang dengar macam
2: Betul?
1: Tu dekat mana tu? Peristiwa tu
2: kat mana Rashid tu? Dekat Cerah Selatan. Aeon
0: Balakong.
2: Balakong, Aeon Cerah Selatan.
1: Semoga dia sihat lah kan.
2: Betul.
1: Kalau Abang Rashid pula macam mana? Itu kisah Sabrina yang sangat menyentuh hati. Kalau Abang Rashid ada tak kisah-kisah yang teringat lah kan?
0: Oh, saya dah been in this life for almost 4 decades. Dah 40 tahun.
1: Itulah.
0: Semenjak daripada Zureda tu, saya punya penyanyi Zureda. Pelitaku tu.
1: Dia orang kampung ke?
0: Ya, orang Singapura.
1: Dah sangat rapat dia.
0: Dia rapat kan dia.
1: I message
0: okay
1: lagi.
0: Okay. The first band yang kita form was Art Stream lah. Zul Eda, the present husband Zul, Kelly dengan Federal Flintstone and Man. Kita yang the first band Fashion. Art Stream. Art Stream.
1: Kan.
0: So kalau tak nak cerita pasal pahit manis, lebih kepada manis pasal kita we love playing music while working kan. Kita love kita punya what we do kan. So most of the time will be enjoying myself lah.
1: Okay.
0: I'll play music.
1: Is it hard to see macam yang geng-geng sebaya, geng-geng yang dah lama lebih daripada 4 dekad ni dah popular dah. Tapi mungkin Abang Rashid ada tak rasa macam a bit down lah sebab belum sangat famous seperti
0: Walaupun sebegitu, saya ada banyak involve buat sessionist macam dengan Arwah Poi. Poi Zana Rampa yang the founder of Search kan. So they are all my good friends. I selalu buat dapat peluang buat sessionist. So program lagu on the keyboard dan kita buat sessionist lah.
1: Kan. Itu pun
0: especially macam lagu-lagu humor eh.
1: Faham? Lagu-lagu kelakar melodi dia tu kan.
0: Poi kan very kelakar kan.
1: Anyway, itu pun rezeki juga.
0: Betul.
1: Dikelilingi kawan-kawan yang baik-baik kan. Sihat, nampak handsome je lagi. Kalau tak cakap tak tahu pun dia bersara. gitu kan. Jadi tu kisah daripada Rashid, daripada Abang Jensen kita dan juga Sabrina. Kalau lah ada isu tak sependapat nak tanya sikit kan. Sambil-sambil anda tengah mungkin berorang kahwin ya. Kan, sambil itu kita nak dengar juga kan, sambil tengah bercerita ni. Okey, macam mana nak bagi bersatu tiga-tiga ni? Ataupun selalunya semua okey lah, follow Abang Rashid je lah since you are the boss kan. Kalau ada some idea yang tak sama-sama kan.
0: I'm more into music. Music, it has to be up to the standard expectation. Singing has to be in division, right time. Tak ada overshot ke apa ke. As long as kalau you dah nyanyi, okay, then I will be fine. Off stage, I tak nak kacau.
1: Tak kacau kan?
0: Off stage, you whatever your personal, I don't want to kacau. Tapi on stage, we have to be together.
2: Sudah cerita kita ikut cakap bos lah.
0: Betul. On stage lah. Pasal kita perform, yang memandangkan ramai kan. So tak boleh buat main-main, kena buat precisely.
1: Betul-betul lah buat kan.
0: Betul-betul buat.
1: Gelap pun gelap betul-betul.
0: Macam mana?
1: Kalau gelap pun gelap betul. Betul? Gerak-gerak. Okay, jadi jom kita nak dengarkan mereka dengan pesan mereka yang bertajuk Saya Anak Malaysia dan juga lagu
2: Perwira.
1: Jom kita dengarkan dalam Basker Minggu Ini.
3: Basker Minggu Ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali dalam edisi Basker minggu ini untuk Hari Malaysia. Lagi berapa hari je lagi kan? Kita kembali bersama dengan Brisbane. Terima kasih Sabrina, kan? Jensen dan juga Rashid. Yes. Kekal lagi bersemangat ya. Ketika ini bersama dengan kita untuk menemankan anda. Dan juga ada juga rasa sahabat kita yang komen tu nak dengar lagu Sinaran. Boleh ke korang?
2: Boleh, sila boleh.
1: Boleh eh?
2: Tak boleh.
1: Hari ni first time request dapat terus. Kita dengarkan kejap lagi lagu Sinaran. Tapi sebelum tu mungkin boleh share kalau nak cari Brisbane. Nak kenal-kenal dengan nama Jensen. Dengan rambut cute tu kan. Dengan Sabrina yang macam model ni. Abang Rashid kita. Yang segak sado ni. Macam mana nak cari Brisbane? Kokok lah berminat kan. Nak buat persembahan ke apa.
3: Maksudnya kalau nak tengok kita perform live lah.
1: Kan.
3: Most of the time will be station dekat blah-blah USJ. USJ Taipan. Oh nak contact?
1: Media sosial.
3: Media sosial yes. Kita punya media sosial. Kita punya IG. Brisbane.
2: Brees.band. Brees.band.
1: B-R-E-E-S
3: dot B-A-N-D. B-A-N-D. Brisbane.
1: Alright. Terkerut-kerut dah Sabrina kan. Cik Rashid dah tahu ke. Sabrina, awak ada personal punya ke?
2: Tak ada.
1: Oh, kotlah join-join kan.
2: Tak ada. Saya orang yang tak bersosial media sangat.
1: Saya social depan-depan.
2: Kita face to face.
1: Face to face.
2: Betul.
1: Abang Jensen ada?
4: Same lah. Face to face juga adalah social media. Tapi tak banyak. Facebook. Itu saja.
1: Facebook? Facebook
4: tapi
1: apa?
4: Tapi sekarang Facebook personal saja.
1: Okay. Yang personal tu apa? Boleh share?
4: Ha?
1: Yang personal tu?
4: Sudah lama tak guna.
1: Dan lupa. Sabar je lah ya. Tak apa, kalau tu cari je Brisbane eh.
2: Cari Brisbane. Betul, kita orang bertiga ada dalam Brisbane.
4: Betul.
1: Right. Ada nak tambah line up ke?
3: Sebenarnya kita kadang-kadang four of us dengan another musician. Kalau dia nak empat, kita empat. Kalau nak five, ikut dia punya kendak management lah. Macam hari ni management nak tiga orang, so kita
2: Bertiga.
1: Oleh kerana 13 tau. Gurau. Jadi Tuan Naya, selama-sama kita meraihkan Hari Malaysia dan kita sama kan gantung bendera. Jangan lupa juga kita hayati semangat patriotik kita. Tadi dah pun layan lagu patriotik kan. Seronok tu daripada sekolah sampai sekarang kita masih lagi menyanyikan lagu tu. Jadi untuk yang terakhir ni juga kita nak dengarkan lagu
2: Sinaran.
1: Versi Brisbane. Dan juga untuk anda ya, saya mewakili penerbit mengucapkan jutaan terima kasih kepada Brisbane juga.
2: Terima kasih.
1: Kan, juga kepada tim teknikal kita. Dan untuk anda, ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Jutaan terima kasih. Jumpa lagi. Salam Hari Malaysia.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Buletin 4 petang. Antara tumpuan hari ini, kualiti udara di Selangor berada pada tahap tidak sihat. Empat acara para sukma yang dijadualkan berlangsung hari ini ditangguhkan. Bersama-sama saya Zanari Hazanah Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kualiti udara di Selangor semakin merosot apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 180, diikuti Shah Alam 169, Petaling Jaya dan Kuala Selangor masing-masing 158, manakala Kelang dan Banting mencatatkan IPU 156. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan 201 hingga 300 berada pada tahap sangat tidak sihat. Orang ramai khususnya golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar susulan keadaan kualiti udara ketika ini. Susulan IPU tidak sihat itu empat acara para sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung hari ini ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma 2026 dan para sukma Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan itu dibuat selepas menerima nasihat Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan serta Jawatankuasa Khas Teknikal.
2: Pagi tadi kita ada mesyuarat khas yang melibatkan ketua-ketua kontinjen dan wakil-wakil kontinjen negeri-negeri yang terlibat dalam sukan para sukma Selangor 2026, dan berdasarkan konsensus dalam mesyuarat tadi, kita bersetuju memandangkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Shah Alam dan Kelang menunjukkan bacaan tidak sihat, dan ini memaksa kita untuk menangguhkan beberapa acara melibatkan atlet-atlet para sukma, iaitu acara para olahraga di Stadium UiTM, para renang di Kompleks Akuatik Selangor, acara para memanah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor Kombes, dan juga acara bowling padang di Bayu Mas di Kelang. Jadi untuk tempoh yang terkini, kita tangguhkanlah empat acara ini sehingga satu ketetapan yang akan kita maklumkan nanti.
1: Para Sukma Selangor 2026 berlangsung dari 5 hingga 10 September, membabitkan 369 acara di 10 lokasi sekitar Petaling dan Kelang. Dalam pada itu, kontinjen Selangor mengumpul 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa dalam saingan para sukma Selangor 2026 setakat petang ini. Antara penyumbang emas ialah Nur Azra Sofia dalam acara lontar peluru wanita F55, F56 dan F57 dengan catatan 6.39 meter. Turut meraih emas ialah Taufik Hidayat.

0: lelaki. Selangor turut meraih pingat Perak menerusi Chan Juahor dan Ainin Sofia dalam acara 1500 meter manakala beberapa atlet lain menyumbang pingat gansa. Kontijen Selangor setakat ini berada di kedudukan kedua senarai pengutan pingat dengan 5 emas, 3 perak dan 4 gansa dengan keseluruhan 12 pingat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Atlet Selangor Noor Azra Sofia mencuri tumpuan pada hari pertama saingan olahraga Para Sukma Selangor 2026 apabila meraih emas acara lontar peluru wanita kategori F55, F56 dan F57. Noor Azra menghasilkan lontaran terbaik sejauh 6.39 meter pada percubaan ketiga sekaligus memecahkan rekod kejohanan. Kejayaan itu hadir hasil pengorbanan dan latihan intensif bersama jurulatih selain sokongan keluarga serta rakan-rakan.
1: Alhamdulillah, pengorbanan saya sebelum ni, berat lelah saya akhirnya membuahkan hasil dan alhamdulillah saya dapat pecahkan rekod-rekod lama Para Sukma. Dan terima kasih kepada family-family saya yang datang dari jauh, kawan-kawan saya yang support saya dan coach lah yang beri saya ilmu dan teknik-teknik sebenarnya betul-betul supaya boleh mengharukan Laut Selangor dan dalam Malaysia. InsyaAllah saya akan wakil Malaysia suatu hari nanti dan insyaAllah saya akan main Asian Para Game kalau ada rezeki.
0: Noor Azra turut menyifatkan kejayaan itu sebagai pembakar semangat untuk terus mengharumkan nama Selangor selain menyimpan impian mewakili Malaysia pada masa depan. Dalam acara lontar peluru lelaki F33 Selangor meraih gansa menerusi Hilman Zafri Zulkifli, katanya meskipun tidak meletakkan sasaran terlalu tinggi, dia tetap berusaha memberikan lontaran terbaik berdasarkan persiapan yang dilakukan sepanjang latihan.
2: Sebenarnya untuk lontar peluru saya memang tak ada target media pun. Dalam bila tadi saya dapat media. Saya buat masa ni saya hanya dengan apa yang saya dah training, saya paling je lah. Saya target untuk pecahkan rekod macam lebih saya dapat target emas. Sebelum ni saya tak ada pecah rekod lagi tapi yang kali ni saya target untuk pecah rekod. Terima kasih kepada yang datang menyokong.
0: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 9 petang dan malam dijangka jerebu. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selamat petang, ucapkan untuk anda semoga dalam keadaan yang sihat selalu. Ha, dah minum petang ke belum tu? Sama lah pekena kopi panas ke teh oh ke ke buat apa? Ayurin, ayang go. So, sambil tu kedai jagung ke teh ais katanya. Sambil dengan kasa 100.9 dalam pilihan hujung minggu. Dan sambil juga ayo memandangkan dari semalam dah bermula dah para sukma yang berlangsung hinggalah 10 September ini. Jadi untuk hari ini ya, untuk atlet kita yang kita sedia maklumlah yang mengalami untuk yang kurang upaya ataupun istimewa ni, para sukma kita untuk hari ini, apa agaknya acara yang dipertandingkan, iaitu lempar cekera WF11 di kategori akhir, lompat jauh LT37 kategori akhir juga, lontar peluru LF56 juga LF57 kategori akhir, lontar peluru LF54 LF55 akhir juga, 100 meter LT35, 100 meter WT36, itu semua peringkat akhir ya, untuk hari ini. Lempar cekera WF15, rejam lembing LF40, 100 meter LT36, lompat jauh LT38, 100 meter WT37. Lagi separuh nanti saya akan kongsikan sekejap lagi. Okay, kenapa ada semua kategori ni ni 36, 35, 57, LF, TLT semua tu. Jadi seperti dari masa ke masa yang anda dapat dengarkan ni, kalau kategori istimewa ni kan, ataupun orang-orang upaya ni untuk para sukma kita, dia ada yang kategori berkursi roda untuk penglihatan, ataupun juga untuk yang kerdil, untuk yang tangan tiada, ataupun yang kalau yang tadi tu yang isu penglihatan pun yang terus tak nampak, ataupun yang kabur-kabur kan. Jadi ada banyak kategori dia tu. Jadi tu yang ada nama-nama dia tu. Tapi yang pastinya kepada atlet kita, selamat berjuang okay, tu para sukma 2026. Jurak dengan lagu yang telah dibintang oleh sahabat kita. Antaranya kita ada Cik Edul. Edul tadi nak dengarkan lagu Therefore I Am, Billie Eilish. Alright. Juga ada Sis Z kita yang berada di Sungai Nibong. Anis, kita nak dengarkan lagu. Petang-petang ni kita menyebut syahdu je, nak dengarkan lagu yang teristimewa katanya. Boleh, insyaAllah kita dengarkan selepas ini eh. Lagi ada kawan-kawan kita ni, ada Abang Wan kata nak dengarkan lagu Mama Bonita. Sebab kita yang berada di Selama Perak ke Selama Kedah tu, Ozil. Ozil pula nak dengarkan lagu Siti Nuriana, Tak Upaya Menangis Lagi. Semua tu menyusul nanti anda sekejap lagi, okay? Dan kita dengarkan dulu sekarang Therefore I Am. I'm not

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Itulah dia Seniwati Rosita Rohaizat, lagunya Mengalah Bukan Kalah. Yelah, bila kita mengalah, walaupun orang itu merasakan diri dia betul, dan hakikatnya kalau ikut law ke contohnya, dah sahlah kita yang betul pun, contohlah kan. Tapi tetap juga mengalah bukanlah bermakna sebab kita kalah, tapi sebab kita lagi mencari keredaan hari akhirat nanti. Kan, semoga dikurniakan kesabaran dan dipermudahkan segala urusan. Amin rumah amin. Dan untuk anda, selamat berdekat selat Fardu Asa. So, sambil itu sekarang ni pukul 4.30 petang. Kejap je masa berlalu kan. Dah pukul 4.30 dah. Comel aja. Ada sahabat seorang menyapa. Apa khabar dah Cik Zila? Kata Zila, ya Allah, ni kita nak buat pasta yang oglio-olio tu. Tapi tiba-tiba dah jadi katanya dah jadi macam nasi goreng hangus pula. Macam mana lah pasta berjadi nasi goreng? Wah, lama sangat rebus ke macam mana tu? Ke dah expired tak? Pasta tu kadang kita kena tengok juga kan, beli-beli barang tu, benda kadang terlepas pandang pula. Wah, tarikh luput untuk makanan yang kita beli tu memang penting lah kan. Takpe, nanti cuba lagi ke Cik Zila Okay, kalau tak biasa yang halus-halus, katanya beli yang pasta halus-halus tu, jenis angel hair tu, boleh tukarlah kot beli pasta yang dia besar-besar sikit, ya tak? Dan kepada anda, jom kita nak teruskan kita punya pilihan tu hujung minggu. Tadi dah janji nak siarkan lagu yang diminta oleh Ozil, Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi.

Itulah dia lagu Selawat Mahabbah. Lagu yang telah diminta oleh sahabat kita di nombor WhatsApp Song FM 019-330-4425. Manakah tadi nama dia sedap? Nama dia Al-Faruqi. Sama kata ibu, okey? Al-Faruqi yang minta lagu ni tadi tu. Ha. Dan seterusnya untuk pilihan hujung minggu malamlah. Lagu-lagu ni kan yang anda pilih. Oh, jadi bolehlah. Apa-apa jenis pun. Ha. Suka lagu antarabangsa ke? Suka lagu Malaysia ke? Kan? Boleh. Dalam pilihan hujung minggu. Setiap hujung minggu ni. Ha. Sabtu dan juga Ahad. Seterusnya. Daripada sahabat kita. Tang. Siapakah? Sis Izan Rohaizan. Alright. Katanya lagu nak tunjukkan khas untuk geng Turbo Sisters. Kayu. Jangan tak kayu. Okay, katanya tetaplah kayu walau fair. Ya Allah. Hai na'udzubillah lah ni. Tapi tak pula kan. Semoga anda diluaskan pintu rezeki. Okay. Untuk geng-geng Turbo Sisters tu. Yang bawa e-hailing. Grab Maxim. E-drive lagi apa. Ada macam-macam lagi kan. Sambil-sambil layan lagu Romantic Sunday. Lagu yang dimintanya. Jom kita dengarkan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Kita aksi kita. Okey, jadi jemput dengar okey untuk pentas Para Sukma berlangsung sebentar lagi pada pukul 5:30 hingga pukul 5:45 minit petang. Dan untuk hari ini Ahad 6 September. Kepada anda yang menaikkan hari jadi bulan September, semoga apa jua yang anda idamkan, anda usahakannya akan termakbul dan berhasil. Amin rabbal alamin. Happy birthday untuk anda. Birthday girl dan juga birthday boy. Dan juga ketika ini untuk pentas Para Sukma kan. Untuk Para Sukma yang berlangsung hari ini adalah sukan bocia, iaitu Selangor dan juga Sabah ya, pukul 3 petang tadi yang berlangsung di Dewan Tanjung, Dewan MBSA Sekjen Semalam Masya Alam yang telah pun melebuhkan tirainya. Dan untuk edisi petang ini yang sekarang ini bertempat juga di tempat yang sama, Dewan Tanjung, Dewan MBSA Sekjen Semalam Masya Alam, iaitu Selangor dan juga Pahang. Ha, itu untuk hari ini, untuk belah petang ni lah. Dan untuk perkembangan selanjutnya dan lokasi-lokasinya nanti saya akan updatekan kepada anda. Sebab banyak jenis sukan, ada 10 jenis sukan dan juga pelbagai lokasi. Jadi kalau ada rezeki kan, ada kesempatan, bolehlah datang. Okey, berdekatanlah dengan lokasi. Dan juga kepada sahabat kita penyapa sambil-sambil dengarkan Selangor FM, kata jenis, walaupun di petang lagi, sudah pun saya makan untuk makan malam. Nah, gitu. Kan di zoo kita, lokasi mana tu cantik betul, romantik, ala-ala romantik Sunday gitu. Ha, lagi ada Al-Faruqi, sesama dek Mbak I pun ada juga. Wow, berkasih lah perkongsiannya tu. Pak Ususan pun ada dalam perjalanan ke hospital banting dengan anak dia tersayang Syahara dan juga Salina, katanya nak pergi lawat cucu saudara. Okey, baiklah, kita doakanlah kepada cucu saudara Pak Usu yang tengah kemalangan tu, semoga diberikan kesembuhan. Amin rabbal alamin. Dan juga katanya Pak Usu nak dengarkan lagu Gadis Idaman. Alright Pak Usu, dengarkan. Okey,
3: simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019 330

0: rasa kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat petang untuk anda ya. Sambil-sambil tengah minum petang, sambil-sambil mungkin tengah memandu, jom kita nak bersama dengan seorang peniaga kita, iaitu Encik Syahrun. Assalamualaikum Encik Syahrun.
5: Waalaikumsalam.
4: Sihat ya Encik Syahrun ya?
5: Alhamdulillah.
4: Bisnes macam mana, okey? Tiba-tiba hilang. Okey, dengar dah. Okey, Alhamdulillah. Bisnes apa tu Encik Syahrun?
5: Saya ada rehearsal studio, studio music untuk rehearsal. Dan saya juga buat rental equipment lah, audio equipment dengan backline.
4: Oh, backline pun ada lagi. Lagi? Dan juga sewaan untuk sewaan lighting juga, ya? Dia kalau yang macam sewa lighting tu macam mana? Dia punya konsep untuk sewaan tu, boleh tak Cik Syarul share sikit? Macam mana online tak berapa clear pula? Tak tolong pergi tempat yang clear sikit boleh? Ke biasa? Okay. Ni baru okey. Sebab kita tertarik dan juga kan, kalau macam orang biasa kepada anda yang tengah dengarkan ketika ini, mungkin nak buat sewaan lighting ke ataupun mungkin jugalah kan.
5: Lebih kepada rehearsal studio. Saya ada studio music untuk rehearsal.
4: Alhamdulillah, kat mana tu?
5: Okay. Dekat Sri Rampai Setapak.
4: Sri Rampai Setapak. Untuk rehearsal studio boleh membuatkan berapa orang tu?
5: Lebih kurang kalau untuk combo lebih kurang 7 orang. 7 orang dan boleh ditambah dengan kalau ada string section tu boleh muat dalam 15 orang hingga 20 orang lah.
4: Faham. Untuk combo 7 orang, kiranya maksimum boleh buatkan jugalah 15 hingga ke 20 orang
5: Betul.
4: Dia kalau macam konsep dia tu, kalau nak sewa dia tu macam ni dia by jam ke, by project ke, ataupun kepada anda yang berminat syarikat corporate ke, mana nak tahu kan, by hari ke macam mana?
5: Saya menyediakan package dalam jam lah.
4: Package by jam ya. Okey, baiklah. Dekat Sri Rampai, kalau nak, Cik Syarun, kalau boleh kongsi, kita nak tinjau cuci-cuci mata kan? TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke? Nak tengok di mana? Ada tak?
5: Okey, boleh tengok di Instagram ataupun Facebook. Shoreline Space. Shoreline Space. S-H-O-R-E-L-I-N-E Space. S-P-A-C-E.
4: S-H-O-R-E, Shoreline, L-I-N-E,
5: L-I-N-E.
4: Okey, Shoreline
5: Space.
4: Okay, Shoreline Space S-H-O-R-E-L-I-N-E Shoreline Space S-P-A-C-E kepada anda kalau nak cari Shoreline Space dekat mana tadi? Instagram Betul tak Cik Syarul? Hilang pula. Tak apa. Dan juga kepada anda ya. Hilang pula dah sahabat kita ni. Tak apa, boleh lanjut nanti. Boleh call sendiri Cik Syarun 019-305-7657. Okey, ataupun senang je kita pergi ke medsos beliau jadi ramai-ramai kita follow dia. Dalam support lah orang kita kan. Shoreline Space S-H-O-R-E Shoreline space. Selamat berniaga lah kepada Cik Syarul, juga kepada anda yang tengah dengar ketika ini.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ya, untuk tajuk hari ini, Satu Meja Seribu Cerita Malaysia. Nantikan pada pukul 6 petang kejap lagi. Okey, berkenaan dengan budaya adat dan kisah yang berbeza tau. Tapi kita boleh duduk semeja untuk cerita segala cerita dan juga atas sepakat kita bertetak. Itulah keindahannya di bumi Malaysia ini. Nantikan kejap lagi pada pukul 6 petang. Terima kasih sahabat kita yang menyapa, ada Kandezu, Pak Usu juga yang menyapa juga tu. Sihat ke? Yang berada kat Ampang tu, Umi. Apa khabar awak? Nis, kita nak dengarkan Mionet. InsyaAllah kalau sempat tau. Ha, Kak Z tadi, semoga terhibur Kak Z. Kata ini sambil nguli-nguli tepung ni. Ha? Oh, you ke tepung apa tu Kak Ida? Juga ada Wan Salman Naim yang mendengarkan menerusi radio ketika ini 100.9 yang berada di Batu 37 Darat Sabak Bernam. Kata ini dengarkan Song FM ni. Kata ini nak hiburkan hati dengan lagu-lagu kegemaran. Terima kasihlah banyak-banyak. Okay? Abang Lee kita juga yang tengah bercuti di negeri Selangor. Untuk anda yang baru tiba di negeri Selangor, selamat datang ke Selangor Darul Ehsan. Dan juga kepada anda yang dalam perjalanan itu, semoga selamat sampai. Nanti kejap lagi ada pentas Para Sukma 5:30 petang. Nantikan.

0: rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat petang dicakan untuk anda, 5.30 minit petang. Terima kasih yang mendengarkan ketika ini pentas para Sukma. Jadi kita sedia maklum untuk pertandingan para Sukma. Ada 10 jenis sukan, iaitu ada bocia, ada para badminton, para memanah, para olahraga, para pingpong, para powerlifting, para renang, para catur, para lawn ball, dan juga kita ada juga para ten pin bowling. Dan ketika ini kita rasa seronok, kenapa tahu? Nak kenalkan kepada anda pengurus para pingpong, iaitu itu Cik Nur Hazwani binti Cik Man. Assalamualaikum Puan Wani.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, kita dengar tadi awak dekat kiranya sedang berada di venue kan?
2: Ya, betul-betul.
1: Curi lah lari sekejap ya, bersama dengan DJ Anis di Selangor FM sekarang ni, dengan sahabat pendengar kita ni. Jadi mungkin juga okay. Puan Nur Hazwani bolehlah share sedikit sebanyak 4 acara para pingpong yang libatkan kontingen Selangor. Jadi kita nak tanyalah kan, berdasarkan Puan punya pemerhatian ya, selaku pengurus pasukan para pingpong, prestasi atlet macam mana Puan?
2: Okay, alhamdulillah, macam kita sudah maklum, hari ni kita ada 4 acara, iaitu men single kelas 1-3, men single kelas 5, men single kelas 8 dengan women single kelas 9-10. Dan alhamdulillah setakat ni prestasi semua membalasangkan dan kita ada berita baik. Kejap lagi kita akan ada final Selangor versus Selangor untuk men single kelas 8. Dan maknanya insyaAllah itu bermakna emas pertama lah untuk para pimpong negeri Selangor untuk petang ni. Dan untuk men single kelas 5, kejap lagi kita akan ada semi final. Doakanlah kami berjaya sampai ke final.
1: Amin. Jadi melibatkan ya, kita punya para atlet kita untuk pingpong ni di Dewan Convention Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Berapa ramai atlet yang terlibat eh Puan eh?
2: Okey, kita ada 15 orang atlet, terdiri pada 13 atlet lelaki dan 3 atlet wanita, dan kita ada termasuk juga dengan 3 orang atlet berkursi roda.
1: Faham. Jadi kalau berdasarkan perlawanan awal lah kan, tadi kan Puan sebut ada pagi tadi, petang ni pula yang berlangsung, Puan rasa sendirilah kan, menurut kepada pemahaman Puan lah sendiri, yang mana menjadi pencabar paling terdekat lah untuk kontingen Selangor kita ni?
2: Untuk degree lah. Macam biasa kalau untuk para pingpong, pencabar terbesar, terkuat kita orang, tak boleh tak bukan memang negeri Sabah lah.
1: Sabah eh?
2: Ya, Sabah. So, orang kata apa, tradisi turun-temurun lah. Memang biasanya akan Selangor, orang kata Selangor versus Sabah macam tu lah.
1: Oh, menggigil lutut sekejap kan? Okey, faham ni kira macam buku bertemu ruas lah kan? Yeah. Agaknya kenapa tu? Mereka punya kira kehebatan tidak dapat dinafikan lah kot eh?
2: Kalau diikutkan sebab kita punya jumlah atlet lebih kurang sama. Kita 15 orang dan Sabah ada 14 orang.
1: Oh, dekat-dekat lah eh?
2: Dekat-dekat. Jadi insyaAllah kita harap tahun ni apa ni, para Selangor pingpong ni dapat juara keseluruhan lah untuk para pingpong ni.
1: Amin.
2: Itu memang semangat kita orang lah.
1: Kan, semangat ni dah diterapkan daripada bulan berapa latihan tu?
2: Kita start daripada tahun 2025, bulan 9 lagi, dengan di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Jadi kita memang dah kira kata bulan 9 ke 9 dah setahun lah kita training semua.
1: Setahun ni?
2: Eh? Ya, setahun.
1: Hai, macam-macam lah pahit maung.
2: Banyaklah. Kan? Betul, naik turun dia.
1: Ya. Okey, apa yang kalau boleh kongsikan lah kan, naik turun, pahit maung semua tu yang melekat di hati lah kan, yang boleh dikongsikan kepada rakyat di Selangor sekarang ni?
2: Biasanya macam sekarang, kita pun sedia maklum keadaan cuaca tak baik kan dengan jerebu. Jadi itu yang agak merisaukan saya lah sebagai pengurus, sebab kita nak kena jaga kesihatan atlet, nak kena jaga emosi, mental, fizikal semua kan. Jadi sebaik mungkin saya akan jaga atlet untuk tak lebih berada dekat luar lah. Maksudnya kita, nasib baik kita orang punya game indoor. So agak kurang sikit lah pendedahan kepada cuaca yang tak berapa nak baik lah sekarang.
1: Faham. Jadi kepada anda yang tengah dengar Selangor FM ketika ini, itulah Cik Azwan ni, kita tengah berkongsi mengenai cabaran daripada atlet lah nak menguruskan semua kan dengan cuacanya. Jadi selain itu juga, apa agaknya cabaran lain yang mungkin Cik Wani kata merasakan lah ni antara cabaran terbesar jugalah untuk Para Sukma 2026 ni kepada atlet pingpong kita?
2: Cabaran terbesar sekarang ni sebab kita punya atlet, boleh dikatakan majoriti atlet yang dah bekerja dan ada yang dah berkeluarga. Jadi kata kita nak kena bahagikan masa latihan, masa untuk orang kata masa dengan keluarga juga. Maksudnya ada hal-hal peribadi kan. Jadi benda-benda tu kita kena ada jadual yang tersusun lah. Maksudnya kena pastikan benda tu tak mengganggu kita punya latihan dengan prestasi lah.
1: Faham. Yelah, sebab dah berkejaya, dah berumah tangga.
2: Dengan nak minta cuti lagi kan. Jadi kita pun kena faham benda-benda macam tu. Jadi kita sebagai pengurusan, kita kena susun aturlah jadual yang sebaik mungkin supaya dua-dua tu kita boleh kata seimbang lah.
1: Seimbang eh? Oh. Ya, betul. Walaupun sukan dan juga keluarga
2: sukan
1: tetap
2: juga. Ya, betul.
1: Kehidupan peribadi tetap dijaga oleh pengurus betul. Kita. Bagus, Cik Azwan ni.
2: Terima kasih.
1: Siapa agaknya line up jurulatih yang terlibat untuk para pingpong ni?
2: Kita ada 3 orang jurulatih. Kita ada jurulatih, kita punya jurulatih utama, Cik Muhammad Ashraf. Kita ada Dr. Syarizal dan kita ada jurulatih muda kita, pelajar daripada UiTM, Li Hakim.
1: Wah, mana-mana dah jadi jurulatih.
2: Kita maknanya selain daripada atlet, kita pun orang kata kita bimbing lah untuk ada jurulatih muda-muda lah untuk sambung.
1: Kan. Jadi kalau Encik Azwan ni sendiri lah selaku pengurus ya, agaknya berapa sasaran pinggan yang ingin dicapai menerusi sukan para pingpong ni?
2: Okey, tahun ni kita menyasarkan 4 pinggan emas. 4 pinggan emas edisi kali ni. Tapi kita mendoakan semoga 4 tu tak berhenti kat situ dan kita
1: tambah lagi.
2: Katakan lebih lah, kita minta lebih lah. Supaya Selangor boleh jadi juara keseluruhan untuk para sukma kali ini.
1: Kan, amin. Semoga amin, dapat lebih lah, berbelas-belas.
2: InsyaAllah, amin.
1: Untuk sukan para pimpong kita ni. Dan juga mungkin ada pesanan sikit ke kepada rakyat Selangor, juga kepada kan semua yang tengah dengar Selangor FM ketika ini untuk sukan para pimpong ni?
2: Okay, baik. Saya daripada para pimpong Selangor, menyeru yang rakyat Selangor yang mana berkelapangan boleh datang ke Dewan MBDK Bukit Raja untuk melihat sendiri atlet-atlet Selangor berjuang untuk menaikkan nama Selangor. So, kita ada 6 hari bulan sampai 10 hari bulan.
1: 6 sampai 10 kan? Okay,
2: ya, betul. Boleh jemput semua datang. Okay. Masuk percuma je.
1: Kan? Dia penting.
2: Betul. Datang kita bagi sokongan dekat atlet-atlet kita.
1: Dia bukan apa kan, kadang-kadang orang tertanya-tanya ni, Puan Nur Hazwan ni dah beritahu siap-siap dah masuk percuma.
2: Masuk percuma, tak perlu ada tag, kita boleh parking semua ada kat sini. Kemudahan ada.
1: Tak payah risau jadi payah all risau. The best kita ucapkan kepada 15 atlet para pingpong.
2: Terima kasih
1: Selangor kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah. Terima kasih Selangor FM.
1: Terima kasih juga kepada pengurus para pingpong, Cik Nur Hazwani binti Cik Mat.
0: Rentak perjuangan kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Semasa itu ya, kepada anda apa jua yang senang nak lakukan ketika ini. Tak kisahlah, tengah mandu ke, tengah santai kat rumah ke, meniaga ataupun mungkin kat tempat anda sedang bertugas di hujung minggu ni kan. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan 100.9 menerusi kita punya pentas Para Sukma 2026. Dah sikitlah keperkongsian, empat acara sukan Para Sukma ditangguhkan akibat jerebu. Jadi itu yang telah dikongsikan ya oleh Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola, iaitu Yang Berhormat Muhammad Najwan Halimi. Okey, dan seketika ini, sekarang ini, tanpa melengahkan masa, jom kita nak bersama dengan pengurus Para Memanah, iaitu Encik Muhammad Kusairi bin Mat Khairan. Assalamualaikum, Encik Kusairi.
2: Waalaikumsalam.
1: Di manakah lokasi ketika ini?
2: Saya sekarang ni berada di dalam bilik hotel ni sebenarnya.
1: Oh iya ke? Maklum dah dapat emas. Masa untuk berehat.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Kan? Tahniah-tahniah untuk kejayaan merangkul pingat emas hari ini. Macam mana boleh dapat emas tu? Strategi kejayaan tu. Boleh tak share sikit strategi kejayaan tadi tu?
2: Okey. Pemanah kita yang dapat emas hari ini, Muhammad Azharuddin bin Mat.
1: Azharuddin?
2: Punya atlet memanah recurve lah. Untuk 70 meter. So hari ini format pertandingan dia scoring. Jadi dia mencatatkan skor tertinggi dan dapatlah berjaya mencapai mendapat pingat emas tu hari ini. So hari ini dia menguasai kedua-dua jarak tu. Dia dapatlah tempat pertama dan emas untuk dia hari ini. Alhamdulillah, syukur. Tahniah kepada Azharuddin.
1: Alhamdulillah, tahniah. Adakah Encik Syairi sendiri membayangkan dia antara salah seorang lah yang dapat target emas tu? Secara jujurnya.
2: Ya, betul. Dia antara salah satu kita punya prospek yang kita berikan perikanan daripada awal lagi. So, dia pun kita dah sepanjang program hingga ke Para Sukma ni, kita pun dah bekalkan program-program yang memberi penekanan kepada konsistensi lah dan teknik mana yang betul. Sebenarnya mereka pun memang dah buat benda yang betul lah, cuma kita nak sharpkan lagi dan jaga mental diorang supaya diorang band lah. Yang apa yang kita nak sampai ni sebenarnya ada kat diorang, cuma kita tinggal sharp aja lagi.
1: Faham.
2: Program-program yang kita bagi kepada pemanah-pemanah kita, untuk semua lah, bukan untuk Azharuddin saja, untuk semua. Dia memang selepas kita mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang ada, jadi kat situ yang kita fokuskan. Dan alhamdulillah dia dapat increment. Hari ni pun dia dapat mengawal emosi dengan baik.
1: Oh, alhamdulillah. Emosi tu penting kan? Itu
2: paling penting. Ya, betul.
1: Jadi kalau kebiasaannya macam atlet para memanah kita ni, Azharuddin ni, dia kebiasaannya memang emosi dia tu memang kita kena betul-betul jaga, ataupun mungkin hari ni memihak kepada sukan para memanah ni sendiri. Macam mana kalau secara peribadinya lah, Encik Saidi kan merupakan seorang pengurus kan?
2: Kalau berkata mengenai emosi ni, bukan kepada Azharuddin saja, kepada semua sebenarnya.
1: Semua atlet kan?
2: Alhamdulillah, hari ni kita punya empat pemanah yang turun bertanding hari ni, berjaya mengamati emosi yang baik dan memberikan tertangan yang memberikan pertemahan yang baik. Padu. Dan hasilnya Azharuddin hari ni berjaya lah dalam dia punya
1: acara
2: ni dan dia dapat.
1: Alhamdulillah, itulah berpihak kepada kita ya, untuk para memanah. Okey, dengan satu emasnya. Jadi kalau untuk para pemanah ni, kita maklum jugalah kan, ditunda jugalah tadi sebut tadi pasal berjerebu. Situasi ni kan, kalau Cik Kusari melihat sendirilah, ada kesan tak untuk persiapan dan juga fokus serta momentum atlet, ataupun sebenarnya adalah satu nilai tambah lah sebab ada tambahan masa berlatih lagi ke saat-saat akhir ni ke macam mana?
2: Betul. Jadi sebenarnya bila berlaku penundaan kepada jadual pertandingan, sebenarnya sedikit sebanyak dia akan memberi kesan juga kepada mental dan emosi pemanah-pemanah kita ni sebenarnya. Because pasal dia ni, mereka ni sebenarnya dah tune. Kita dah tune, bersedia dan mereka sendiri pun faham dengan jadual yang kita, jadual pertandingan yang kita lakukan.
1: Uh-huh.
2: Jadi bila bila ada penundaan macam ni, akan sedikitlah, ada sedikit gangguan. Tetapi langkah awal yang kita buat tadi, kita dah maklumkan siap-siap sebab apa penundaan tu. Jadi kita dah kirimkan balik, kita dah reset semula, kita dah setting dan mereka faham dan kita ambil langkah. Kita segera, sebenarnya tadi semasa dalam venue tadi,
1: yeah,
2: pada pukul 12 sebelum pengumuman penundaan itu, atlet-atlet yang sesi petang yang sepatutnya bertanding pada waktu petang dah sampai pun ke venue.
1: Faham.
2: Jadi bila pengumuman itu telah dibuat, kebetulan pula pada masa itu medal ceremony telah selesai. Jadi kita terus bawa semua atlet-atlet kita balik ke hotel. Kita tak nak mereka terdedah dengan cuaca yang panas dan ITU yang kesihatan. So, uh-huh, yang itu yang kita buat. Jadi sekarang ni mereka tengah buat latihan dengan di dalam hotel.
1: Uh-huh.
2: Buatlah kita buat regangan dan latihan yang bersesuaian dalam tempat itu.
1: Kan, sambil-sambil menantikan masa seterusnya lah untuk beraksi, eh?
2: Ya, betul.
1: Ya, jadi itulah kita pun sedia maklum. Jadi sesuatu yang di luar kawalan pasti ada kemarin sebaliknya. InsyaAllah mungkin ini juga memberikan nilai tambah. Lepas ni atlet dapat berentap dengan lebih padu lagi. Oh, sebab dah hilang dah sikit. Nervous dah turun dah tadi. Dah balik dah, balik hotel. Kan? Jadi kalau untuk Cikgu Syari sendiri, ya, kepada anda juga yang tengah dengar ni, kita nak tanya juga, selepas kejayaan emas tadi tu, untuk jadual pertandingan yang berubah ni pula, strategi seterusnya daripada pihak pengurus para pemandang Cik Muhammad Kusyari sendiri, ya, untuk atlet kita kekal fokus dan bersedia ni macam mana?

0: dan Uniqlo. Sebab tadi semasa penggunaan tadi diumumkan, kita sure mereka semua berada di tempat yang sama, tidak terlibat dengan IP untuk sihat, supaya mereka tetap sihat. Dan kita tak mahu mereka terikat dengan sasaran tinggal. Kita nak
1: mereka
0: stress pula, ya. Nanti dia stress. Jadi kita tak mahu mereka stress, jadi kita just going with the flow dan pastikan mereka stress di sini.
1: Dan
0: kejayaan hari ini, emas yang hari ini sebenarnya telah sedikit sebanyak memberi suntikan inspirasi kepada pemain-pemain lain untuk sama-sama mencapai. Mereka akan
1: pasti mencapai lah. Semoga semangat emas tu diteruskan lagi lah lepas ni, kan?
0: Ya, betul. Itu tidak boleh sehingga tamatnya kalau semua dengan semua. Selagi mereka masih bertanding, semangat untuk mendapat kejayaan emas tu masih dalam kita punya proses lah.
1: Faham. Jadi terima kasih banyak, ya, Cikgu Sairi. Alright. Jadi kami di Selangor FM menantikan kabar gembira untuk koleksi emas terusnya.
0: Terima kasih, Alice.
1: Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Itulah dia Cik Muhammad Kusairi bin Mat Khairan, yang juga merupakan pengurus para memanah kita. Dan untuk anda, sejumpa selepas ini saya nak kongsikan kita punya koleksi ketika ini. Koleksi apa? Koleksi pungutan pingat.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Untuk kedudukan yang ke-14, Pulau Pinang, ya, menduduki carta nombor 13, wilayah persekutuan dengan 1 perak. Kedah di tempat yang ke-12, 1 perak 1 gangsa. Negeri Sembilan pula di kedudukan yang ke-11, 1 perak 2 gangsa. Melaka di tempat yang ke-10, 2 perak. Kelantan kedudukan ke-9, ya, untuk carta pungutan pingat untuk para sukma ketika ini. Melaka dengan 2 perak, Kelantan di kedudukan yang ke-9 dengan 2 perak 1 gangsa. Perak tempat yang ke-8, 1 emas 2 perak. Manakala Sarawak pula, siapa orang Sarawak kat tangan? Di kedudukan yang ke-7, 1 emas 3 perak 2 gangsa. Pahang kedudukan yang ke-6 dengan 2 emas. Terengganu tempat yang ke-5, 2 emas 2 perak 1 gangsa. Perlis pula mengungguli carta yang ke-4, ya, dengan 3 emas 3 gangsa. Manakala Johor tempat ke-3, 4 emas 4 gangsa. Selangor kedudukan yang ke-2, 5 emas 3 perak dan juga 4 gangsa. Manakala Sabah ketika ini masih mengungguli dengan 5 emas 6 perak dan juga 5 gangsa. Itu saya kongsikan kepada anda pungutan pingat untuk para sukma Selangor 2026. Untuk itu sekaligus menutup tirai. Sekarang ini pukul 5.50 minit petang. Selepas ini Abang Long akan bersama dengan anda, dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lain kali, okay? Rentak kita, aksi kita.

0: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, lihat tempat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Sekarang dah pun 6.1 minit petang. Terima kasih Anis, selesai sudah untuk chill weekend. Dan sekarang tibalah masanya untuk anda bersama berteman Kabar Long pula. Pasti untuk layan hujung minggu daripada sekarang sampailah ke pukul 12 tengah malam. Okey, sebelum kita nak dengarkan rancangan seterusnya pada hari ini, Abang Long terlebih dahulu nak ucapkan selamat datang kepada semua atlet-atlet dan juga semua para pegawai yang terlibat dalam Para Sukma Selangor 2026. Selamat datang ke Negeri Selangor Darul Ihsan.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Okey, alhamdulillah, kembali lagi dalam rancangan Ibrah Merdeka. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam Abang Long.
2: Suara yang pendengar-pendengar Sungai FM amat rindukan. Selamat kembali ke tanah air.
3: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
2: Sehat Datuk Abang Long sehat alhamdulillah seadanya Datuk.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ada oleh-oleh untuk Abang Long ke?
3: Ada.
2: Saya gurau. Okey Datuk, untuk Ibrah Merdeka kita nak cerita tentang negara kita lah, budaya, adat dan juga kisah yang berbeza. Tapi kita boleh duduk semeja untuk segala cerita atas kata sepakat. Jadi tajuk ya, betul, yang Datuk nak kongsikan kepada pendengar-pendengar Mesti Ibrah Merdeka pada petang ini, Satu Meja Seribu Cerita. Okey, silakan Datuk, silakan.
3: Okey, terima kasih Abang Long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Petang ini saya tidak mahu membawa pendengar ke parlimen, ke universiti atau membaca buku sejarah yang tebal-tebal. Saya mahu bawa kita ke satu tempat yang jauh lebih santai, dekat dengan rakyat Malaysia, iaitu meja makan. Sebab kalau tidak memahami Malaysia, kadang-kadang jangan mula dengan peta. Mulakan dengan menu. Sebab itu tajuk petang ini, Satu Meja Seribu Cerita Malaysia. Ada satu perspektif yang menarik dalam ilmu budaya. Makanan bukan sekadar benda yang kita makan. Makanan juga boleh menjadi arkib sejarah. Daripada makanan, kita boleh membaca perjalanan manusia, perdagangan, migrasi, agama dan pertemuan antara budaya. Dan Malaysia ialah contoh yang sangat menarik di seantero dunia. Cuba kita tengok sarapan pagi kita. Nasi lemak, roti canai, tose, mi goreng, mi rebus, mi jawa, kopi, teh tarik. Nama dan asal-usulnya membawa perjalanan budaya yang berbeza. Tetapi akhirnya semuanya duduk dalam satu kategori yang sangat Malaysia. Nak sarapan apa pagi ni? Kadang-kadang kita sendiri sudah tak fikir. Ini makanan kaum siapa, dari mana? Kita fikir sedap tak sedap. Itulah hebatnya budaya. Kita ambil contoh laksa. Pergi ke utara ada asam laksa. Ke Johor ada laksa Johor. Di Sarawak pula ada laksa Sarawak. Nama sama je. Tetapi kuah, mi, ramuan dan rasanya boleh berubah. Mengapa? Kerana makanan bergerak bersama manusia dan kemudian menyesuaikan dirinya dengan tempat. Sebab itu makanan Malaysia bukan muzium yang beku. Ia hidup, ia bertemu, ia berubah, ia meminjam, ia mencipta sesuatu yang baharu. Dan kalau kita pergi ke Sabah dan Sarawak, cerita itu menjadi lebih luas lagi. Ada hinaba dalam tradisi kadazan dusun. Ada manuk pansoh yang sangat sinonim dengan masyarakat Dayak di Sarawak. Ada umai, khususnya terkenal dalam budaya Melanau. Maka apabila kita menyebut makanan Malaysia, sebenarnya kita sedang menyebut ratusan cerita masyarakat yang akhirnya berkongsi satu meja kebangsaan. Kita boleh berdebat macam-macam. Tetapi bila masuk bab makanan, lagi hebat perdebatannya. Nasi lemak mana paling sedap contoh. Laksa mana paling original. Rendang siapa paling power. Yang ni jangan silap jawab. Boleh hilang kawan. Tapi saya melihat sesuatu yang indah di sebaliknya. Kita begitu selesa menikmati makanan daripada budaya lain. Sehingga kadang-kadang kita sudah tidak merasakan ia sebagai makanan orang lain. Ia sudah menjadi sebahagian daripada pengalaman kita sebagai rakyat Malaysia. Dan itu bukan perkara biasa. Saya mahu beri satu perkataan baru kepada pendengar petang ini. Dalam kajian sosiologi dan antropologi, ada konsep yang disebut commensality. Secara mudahnya, ia merujuk kepada perbuatan makan bersama. Perkataan ini berasal daripada akar Latin. Ia membawa pengertian berkongsi meja. Mengapa ahli masyarakat memberi perhatian kepada perkara sekecil makan bersama? Kerana meja makan boleh melakukan sesuatu yang kadang-kadang sukar dilakukan oleh ucapan rasmi. Ia mendekatkan manusia. Apabila kita duduk semeja, status mula menjadi kurang penting. Kita hulurkan lauk, kita bertanya nak tambah, kita berkongsi rasa. Dan perlahan-lahan, manusia yang tadinya orang lain menjadi seseorang yang kita kenal. Ada sebuah hadis yang sangat sesuai dengan meja kita petang ini. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan Islam yang terbaik? Maka baginda menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya suka bahagian akhirnya yang disebut oleh Rasulullah, orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Maknanya Islam mahu kebaikan kita melampaui kelompok sendiri. Makanan dalam Islam bukan sekadar mengenyangkan perut. Ia boleh menjadi bahasa kemanusiaan. Bayangkan satu meja. Seseorang Melayu membawa rendang. Sahabat Cina membawa hidangannya. Sahabat India membawa tosai dan atau chapati. Sahabat dari Sabah memperkenalkan hinaba. Sahabat dari Sarawak bawa umai atau manuk pansuh. Sudah tentu dalam masyarakat majmuk, kita juga menghormati keperluan halal, agama dan pantang budaya masing-masing. Itu penting kerana perpaduan bukan bermaksud kamu mesti jadi seperti saya. Perpaduan ialah saya boleh menghormati kamu tanpa kehilangan siapa diri saya. Itu jauh lebih matang. Sahabat pendengar Radio No. 1 Pilihan Orang Selangor, Malaysia tidak menjadi istimewa kerana kita semua makan makanan yang sama. kita tidak bercakap bahasa ibunda yang sama. Kita tidak mempunyai adat yang sama. Kita juga tidak menganut agama yang sama. Tetapi selama puluhan tahun, kita belajar satu kemahiran yang sangat mahal. Bagaimana menjadi berbeza tanpa berhenti menjadi jiran, sahabat dan rakyat kepada negara yang sama. Dan kadang-kadang latihan itu berlaku bukan di Dewan Persidangan. Ia berlaku di warung makan, di kedai mamak, di kopitiam, di pasar malam, di rumah terbuka dan di meja kenduri. Sebab itu, ya, kalau kita lihat di meja Malaysia, kepelbagaian bukan penghalang. Ia adalah rasa yang menjadikan Malaysia istimewa. Kita cuma perlu belajar menghormati perbezaan tanpa membiarkannya memisahkan kita. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah kita bertemu lagi esok hari jam 6 petang dengan tajuk Bahasa yang Menyatukan Kita. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Calubete. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Datuk, atas perkongsian pada petang ini. Ini ada kiriman daripada sahabat kita, Cikgu Syarifah Nolia. Salam hujung minggu, Balong. Rasa segar, dia cakap, dengar suara Datuk Nasa. Selamat kembali ke tanah air, dia cakap. Jadi kepada okay, Datuk, Balong. Datuk, selamat beristirahat, Datuk. Kembalikan baik, tenaga, insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Jumpa esok. Waalaikumsalam.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, dah pun 6.24 minit petang. Terima kasih lah rakan-rakan kita yang cuba berfikir mencari jawapan banyak-banyak warna-warna apa yang pandai menari. Kata Cikgu Sharifah Nolia, warna-warni ikut balung. Ha, okey. Eh, ramailah yang bagi jawapan warna-warni macam Syarul dari Batang Kali pun sama juga. Assalamualaikum Balung, waalaikumsalam. Saya nak cuba jawapan teka-teki yang Balung bagi tadi. Jawapannya warna-warni. Macam tu juga jawapan yang kita terima daripada Cik Ramlan dari... Oh, Cik Ramlan jawapannya lain ya. Dari Kampung Bukit Hijau ni jawapannya hijau. Oh, bentar-bentar dia duduk Kampung Bukit Hijau, dia bagi jawapan hijau. Okey. Jadi jawapan sebenar untuk teka-teki tadi kan, untuk Asal Otak petang ni, ada dalam lagu yang baru saja Balung kan keluarkan tadi. Lagu Korea dendangan daripada Blackpink. Maka jawapannya pun banyak-banyak warna. Warna apa yang pandai menari? Jawapannya adalah warna Blackpink. Warna hitam dan juga merah jambu. Itulah jawapan untuk teka-teki dalam Asal Otak di Selangor FM saja. Suka-suka kita orang tak nak kita orang petang-petang macam ni anda stres, kita bagilah soalan-soalan yang di luar jangkaan anda. Semoga jauh lagi 6.30 minit petang, insyaAllah sama-sama kita ikuti bahagian kedua ceramah yang bertajuk Bekalan Akhirat. Mesti rancangan Mama Odah di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Tolong beritahu saya apa benda yang tuan buat di luar pengetahuan saya. Oh, yang kamu tak tahu mungkin masa saya nak tidur. Bila saya nak tidur, sebelum saya tidur, saya akan minta Allah ampunkan dosa semua orang. Saya akan sebut daripada orang yang paling dekat dengan saya dan sehinggalah orang yang paling jauh dengan saya. Mula-mula saya minta Allah ampunkan dosa ibu dan bapa saya. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dan ibu dan bapa aku, ya Allah. Kalau sekiranya mereka melakukan dosa, anggaplah dosa yang mereka lakukan itu tidak sengaja, ya Allah. Yang kedua, minta supaya Allah ampunkan dosa isteriku. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa isteriku. Kalau sekiranya isteriku pernah melakukan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hatiku, anggaplah dia tidak sengaja, ya Allah. Minta Allah ampunkan dosa isteri dia. Kemudian dia pergi kepada anak dia. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak-anakku, ya Allah, yang pernah meninggikan suara ketika berbicara denganku, ya Allah. Kau rahmatilah anakku, ya Allah. Kau jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang taat pada ibu bapa, anak yang takut kepadamu, ya Allah. Aku ada kawan-kawan, ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa kawan-kawanku, ya Allah, yang jauh dan yang dekat. Aku ada orang atasanku dan ada orang bawahanku, ya Allah. Kau ampunkanlah kesilapan mereka. Jadikanlah kesilapan itu kesilapan yang tidak sengaja. Kau ampunkanlah semua dosa-dosa orang yang pernah berdosa denganmu, ya Allah. Sama ada yang masih hidup dan telah mati. Kemudian baru aku tidur. Dia dengar macam tu, dia pergi balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia dah bagi tahu aku apa yang dia buat di luar pengetahuanku. Katanya, sebelum tidur, dia minta supaya Allah ampunkan dosa semua orang. Nabi angguk kepala. Nabi kata, itulah amalan dia yang menyebabkan dia jadi ahli syurga. Subhanallah, kita tak boleh buat. Kita mungkin boleh sebut 2-3 nama boleh. Masuk 4-5 nama dah kita tak boleh dah. Kita kata, ya Allah, kau ampunkanlah Ahmad ni, ya Allah, dia baik, ya Allah. Kau ampunkanlah ni Kasim ni, ya Allah, dia baik. Yang ni tak boleh. Yang ni, dia ni memang saya tak boleh nak ampun dia. Sebab kita ada orang yang kita tak mampu nak minta Allah ampunkan dia. Sebab mungkin kita bayangkan dosa dia, bayangkan silap dia dengan kita besar. Kita masih merasakan silap orang pada kita tu besar. Kita tak mampu nak menganggap kesilapan dia tu kecil. Allahu Akbar. Inilah sifat-sifat mahmudah yang kita kena tanam. Apabila orang buat salah dengan kita, kita kena anggap salah dia kecil. Apabila kita buat salah kepada orang, kita kena anggap salah kita besar. Bukan senang nak buat tu. Kadang-kadang dengan mak kita sendiri, kita dendam. Sampai-sampai kat mak kita, orang tua ni tak habis-habis menyusahkan orang. Allahu Akbar. Terbit daripada perkataan. Halo, assalamualaikum mak. Ada apa mak? Mak dia telefon dia, assalamualaikum mak. Ada apa mak? Ada apa mak? Dia tak boleh tanya, ada apa mak? Halo, assalamualaikum. Mak kan ni, mak letak telefon, nanti saya telefon balik. Itu sifat seorang anak yang ada sifat mahmudah dalam tubuh dia. Halo mak kah? Mak letak mak, saya telefon balik. Dia jangan tunggu lama, dia kena telefon balik. Ya mak, ada apa mak? Boleh saya tolong mak? Mak dah makan ke? Tanya soalan-soalan yang perlu dulu. Mak dah makan, mak sihat. Saja nak tanya khabar kau. Saya sihat mak, alhamdulillah. Mak doakanlah supaya saya sihat. Ada masalah apa mak? Tanya masalah. Masalah mak gini-gini. Mak jangan bimbang. InsyaAllah saya akan buat. Jangan kata nanti mak saya fikir dulu. Mana boleh? Bila kita bagi tahu mak kita suruh nak fikir dulu, dia lagi berfikir. Mak ni sebenarnya nak pakai duit sikit. Mak ingat nak pergi umrah. Oh iya ke mak? Allah, tak apa, nanti saya fikir dulu. Bila kita fikir dulu, dia lagi kena fikir. Boleh dapat ke tak boleh dapat ke? Mak nak duit sikit, nak tambah duit mak tak cukup nak pergi umrah. Oh, mak jangan bimbang. Ada mak, ada. InsyaAllah, mak jangan fikir benda itu. Kita jangan bagi mak kita fikir. Sebab dia terpaksa berfikir dengan kita, takut-takut kita berdosa. Mak jangan fikir mak, insyaAllah ada. Kita tak ada duit pun, ada. Bila kita nak minta supaya benda tu ada, bila waktu tidur malam, kita untung. Sebab bila tidur malam, kita boleh bermunajat pada Allah.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Mawaddah. Bila tadi, ya Allah, aku tadi ibuku minta duit, ya Allah, tak sampai hati aku nak kata pada ibuku tak ada duit. Kerana aku sayang pada ibuku, ya Allah, seperti mana dia menyayangi aku waktu kecil-kecil dulu. Ya Allah, kau tolong adakanlah permintaan ibuku melalui pendapatanku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Kita mengadu kepada Allah. Itu yang paling seronok, sebab kita ada peluang, ada ruang untuk mengadu kepada Allah. Sebab apa? Kita bukan senang nak minta kepada Allah kalau kita tak ada masalah. Bila orang tak ada masalah, apa sebab? Sebab itulah di antara tanda-tanda, di antara apa nama jalan-jalan untuk jadi orang baik, kita kena banyak menangis. Kita kena banyak menangis. Nak jadi orang baik, kena banyak menangis. Terutamanya pada waktu orang sedang tidur, orang sedang berehat, kita bangun, kita menangis. Kita mengadu macam ni lah. Ya Allah, aku tidak ada duit simpanan sebanyak mana yang ibuku minta, ya Allah. Tapi kau maha kaya, ya Allah. Segala isi alam dan segala-gala yang ada, termasuk diriku, hak milikmu, ya Allah. Kau tolong adakan, ya Allah. Bukan untuk aku, bagi pihak ibuku, ya Allah. Kau yang berkuasa memberi dan berkuasa mengambil balik apa yang kau pernah berikan pada kami, ya Allah. Yang ini benar-benar macam ni, seronok kita bermunajat pada Allah. Bila ada masalah, kita boleh menangis. Kita menangis, ya Allah. Aku tidak ada daya upaya untuk mengadakan benda ni, melainkan aku hanya ada air mata yang boleh titiskan bila aku tak mampu melaksanakan, ya Allah. Dan kau telah berjanji bahawa kau akan beli air mata yang kami keluar keranamu dengan harga yang mahal, ya Allah. Sekarang aku sedang meneteskan air mataku, ya Allah. Kau belilah air mataku, kau tebuslah air mataku dengan nilai yang mahal, ya Allah. Kau tukarlah air mataku dengan duit untuk aku berikan pada ibuku, ya Allah. Ni benda. Benda-benda macam ni mungkin kita tak buat. Sebab apa kita nak buat macam tu? Mungkin kita tak buat. Siapa ajar kita suruh buat macam tu? Mungkin orang tak suruh kita buat. Bila kita buat benda tu, bila kita ditimpa musibah, tu pun tak tahu juga. Ada orang ditimpa musibah, dia tak boleh tidur malam, tapi dia tak nampak jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu Taala, dia tak nampak. Sebab tu orang pilih jalan silap. Bila tak boleh tidur malam, dia pergi kat kedai kopi, kat kedai mamak 24 jam. Ai tidur pun tak lena lah, banyak masalah. Mamak kopi situ. Lepas cawan. Kopi lah bagai ya. Jadi tak selesai masalah. Bukan macam tu. Kita, apabila kita ada masalah, kita kena asingkan diri kita. Sebab tu Nabi selalu mengajar cara pengasingan diri. Berkhalwat, mengasingkan diri daripada tempat orang ramai, duduk seorang-seorang. Bila kita duduk seorang-seorang, mudah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Itu cara dia. Baik, kenapa ada orang dia merasa sentiasa diri dia betul dan merasa diri orang lain salah? Sebenarnya dalam hati dia ada satu penyakit. Hati ni dia boleh jadi sakit yang dinamakan sakit hati. Satu lagi, hati sakit. Sakit hati satu benda lain. Hati sakit lain. Sakit hati, bila orang cakap ada, ish sakit hati aku, tu dia sakit hati. Hati sakit, yang hati bengkak. Bila hati bengkak, perut boleh jadi buncit, boleh jadi busung dan sebagainya. Itu hati sakit. Sakit hati yang tadi. Orang kata kita marah, kita pun jawab balik. Kita pun kata kat dia balik. Akhirnya berlaku perbalahan. Dua-dua benda ni tak baik. Sakit hati disebabkan hati itu sakit. Tapi kalau hati orang tu mulia, orang kata apa kat dia senyum. Sampaikan orang kata tu pula sakit. Kau bodoh, dia senyum. Celaka kau, aku kata kau bodoh, kau senyum. Dia pula sakit. Ada orang macam tu. Kita kata apa, dia senyum. Kenapa dia senyum? Sebab benda tu dia boleh tangkis, dia boleh tepis. Tak masuklah hati dia. Dia sentiasa berdoa kepada Allah supaya orang yang marah dia supaya jadi orang baik. Dia sentiasa berdoa orang yang benci kepada dia supaya jadi baik. Ish, payah nak carilah orang macam ni. Orang marah-marah kita, ya Allah, mungkin dia ada masalah tu. Tolong, ya Allah, selesaikan masalah dia. Dia ni sebenarnya baik. Payah nak cari orang macam tu, payah. Tapi kita nak jadi macam tu. Kita kalau boleh nak jadi macam tu. Kita setengah tu kita tengok, kita hanya boleh jadi macam tu bila kita duduk di Mekah. Bila kita pergi Mekah, kita duduk depan Kaabah. Kitalah orang yang paling baik pada masa tu. Sebab tu kita tengok orang tawaf, mana ada orang bertumbuk masa tengah tawaf. Orang dalam masjid, jarang kita tengok orang dalam masjid bertumbuk.
Orang datang, orang Arab tu langkah atas kepala kita, pijak kita. Kita boleh relax, kita boleh relax. Subhanallah, kita pun dia langkah kita, kita pun tengok dia. Kita tak marah pun. Tapi kalau kat sini jangan duduk langkah main. Baru sentuh sikit, apa? Nak gaduh lah. Tengah tawaf orang pijak kita, orang tolak kita, tak gaduh. Sebab apa? Sebab dia menyerahkan hati dia kepada Allah. Sebab tu nak jadi orang baik ni, dia kena serah hati dia pada Allah. Dia kena fokus pada Allah. Tu dia. Sebab tu kita, dia jadi cepat marah, dia mudah marah kat orang, dia jadi pembenci, dia tak suka kat orang tu, tak suka kat orang ni. Sebab itulah, sebab masa untuk kita melihat diri kita tu tak ada. Bila masa? Nabi tiap-tiap malam Nabi bangun. Nabi bangun tiap-tiap malam. Untuk apa? Untuk bercakap dengan Allah. Kita kadang-kadang jadi pelik. Kita bercakap dengan Allah ni, nikmat dia subhanallah. Memanglah kita nampak macam kita bercakap sorang-sorang, tapi tak sama macam kita bercakap dengan orang. Kita bercakap dengan orang, kadang-kadang dia marah kita, kadang-kadang kita marah dia. Tapi bila kita bercakap dengan Allah, takkan berlaku kita nak marah Allah. Dan Allah takkan marah kita. Kita jarang kita bangun tengah malam, ya Allah, apa hal ni aku tak kaya-kaya, orang ni semua dah kaya ni, apa hal ni? Ada kita bangun marah Allah macam tu? Tak. Kita tidak akan ada kekuatan untuk marah Allah macam tu. Melainkan kita kata, ya Allah, aku teringin nak jadi orang kaya di atas dunia ni, ya Allah. Aku tahu kau lah yang paling maha kaya, ya Allah. Kalau kau bagi aku jadi kaya, kau takkan miskin, ya Allah. Kau berikanlah, limpahkanlah sifat kekayaanmu kepada kami, ya Allah, supaya aku dapat rasa sikit jadi orang kaya. Lepas tu kalau sekiranya kaya itu baik untuk dunia aku dan akhirat aku, kau kekalkanlah aku jadi orang kaya sehingga akhir hayatku, ya Allah. Kita tetap mengadu, kita tak marah. Ya Allah, apa ni? Aku kerja sama dia, dia kaya dah, aku tak kaya lagi, apa hal? Tak kena tang mana? Jadi kita tak marah, kita tidak ada kekuatan untuk marah Allah. Sebab tu bercakap dengan Allah ni, kita kena selalu bercakap. Kita kadang-kadang bercakap seorang juga, tapi kita merungut kepada orang tak puas hati sambil masak nasi. Aku ni duduk masak nasi lama dah, minta gelang tak pernah dapat. Cakap seorang juga. Tapi kita monolog, bercakap dalam keadaan tak puas hati kepada seseorang. Dengan Allah takkan boleh jadi macam tu. Seronok tau, boleh bercakap dengan Allah ni seronok. Subhanallah. Sebab itulah orang yang sentiasa bangun waktu malam bercakap dengan Allah, kalau dia ada sakit, sakit dia akan jadi kecil. Sakit yang berat tu akan jadi ringan. Sakit yang kata tak ada ubat tu, dia akan datang ubat. Masalah yang besar tu, dia jadi kecil. Bila kita boleh mengadu kepada Allah, contohnya kita ada masalah besar, ya Allah, kau lah yang tahu masalah yang aku tanggung. Tanpa aku bagi tahu, kau dah tahu, ya Allah. Tak ada orang manusia yang boleh menyelesaikan masalah aku melainkan kau, ya Allah. Mengadu kepada Allah jadi kecil. Tapi kalau mengadu ke orang, tak kena gaya. Orang yang kita mengadu tu ambil kesempatan. Allah tak pernah ambil kesempatan di atas masalah kita. Allah tak pernah ambil kesempatan di atas masalah kita. Berapa ramai orang yang ada masalah rumah tangga, bila dia mengadu ke orang tu, dia kahwin dengan orang tu. Berapa ramai orang yang ada masalah dalam syarikat dia, bila dia mengadu ke orang tu, syarikat dia jatuh ke tangan orang tu. Berapa ramai orang yang tak mampu untuk bayar hutang dia, daripada barang dia tergadai, rumah dia tergadai, kereta dia tergadai, akhirnya harta benda dia dapat kepada orang tu. Kenapa kita tak mengadu pada saluran yang betul? Mengadu seronok, mengadu pada Allah ni. Boleh menangis dengan Allah ni. Subhanallah. Cuba balik buat. Kita kadang-kadang yang paling banyak menangis, kalau orang perempuan, kaum ibu, menangis pasal anak. Menangis pasal anak. Kadang-kadang air mata ni lebih banyak daripada air kita minum. Turun curah. Dia tak larat nak cakap dah dengan anak dia. Selalu menyakitkan hati dia. Mengadu dengan Allah. Ya Allah, anak yang ada dalam rumah aku ni, anak yang aku lahirkan ni, bukan dia datang sendiri, kau yang datangkan, kau yang beri kepada aku, ya Allah. Kau sekiranya kau bagi ke anak ni dengan tujuan nak uji aku, keimananku, ya Allah, aku dah tak mampu tanggung, ya Allah. Ujian ni berat sangat, ya Allah. Kau dah berjanji dengan kami, kau takkan uji kami dengan ujian yang kami tak mampu tanggung. Kau pernah menyebut di sana, ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tak akan uji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Sekarang aku tak mampu tanggung, ya Allah. Cukuplah uji aku setakat ni, ya Allah. Cukup, ya Allah, cukup. Allah sengaja bagi ujian yang kita tak mampu tanggung, kerana Allah nak dengar apa kita buat apabila kita tak mampu.
Bila kita tak mampu, kita tak mengadu pada Allah, Allah akan tambah lagi, berat lagi, berat lagi, berat lagi. Allah ni, dia sangat rindu dengan suara-suara rintihan hambanya. Allah tahu, kita dah tak mampu dah. Kalau tambah lagi, boleh jadi gila. Apa kita buat? Pergi makan ubat penenang. Bukan selesai masalah. Mengadu, ya Allah. Aku dah tak mampu ni, ya Allah. Aku dah tak mampu, ya Allah. Tolonglah, cukuplah, ya Allah. Ku uji ku setakat ni sudah cukup, ya Allah. Aku dah tak mampu. Aku tuntut janjimu, ya Allah. Lepaskanlah aku. Kenurkanlah masalahku. Sehingga aku mampu tanggung. Ringan.

0: benda itu mengembang dia sakit. Menjerit minta supaya dimatikan. Minta supaya kawan dia pukul dia bagi mati pun tak apa. Sebab pada masa dia tak tahan. Saya pun tengok, subhanallah, pasal apa jadi macam ni? Pasal apa? Saya dah tak mampu. Ha, kita pun ajar dia. Sebenarnya begini, bila kita tak mampu, kita tuntut janji Allah dengan kita. Sebab Allah yang berjanji, bukan kita berjanji dengan Allah. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami menguji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Allah janji, kita tuntutlah. Allah akan tuntut janji kita. Kita yang tak tuntut janji Allah.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih

0: Zonzo Negeri Selangor.
1: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.18 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.21. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.19 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tahu ni yang mahal. Memang
3: aku tutup-tutup. Okey
4: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama membina Malaysia yang kita cintai. Selamat Hari Kebangsaan Merdeka daripada saya, Aida Sezali.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 828. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 830. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 828 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Alikat dengan lagunya Suratan, dah pun 8.15 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM bertemankan Abalung untuk layan hujung minggu sampai ke pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa 8.45 minit malam sebentar lagi, InsyaAllah akan kami bawakan kepada anda highlights para Sukma 2026, cerita yang terkini mengenai perlawanan dan juga keputusan. Jadi nantikan 8.45 minit malam nanti. Apapun untuk hari ini, berakhirlah kata orangnya cuti sekolah untuk adik-adik kita, merupakan hari terakhir untuk cuti. Esok akan kembali ke sekolah. Maka lantaran itu, dilaporkan aliran trafik juga banyak di lebuh raya yang memasuki Lembah Kelang, dilaporkan trafik bergerak perlahan disebabkan peningkatan kenderaan yang menuju ke Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang. Jadi selamat kembali kita ucapkan kepada yang dah pun habis cuti, dan selamat menjalankan tugas untuk hari yang akan datang esok untuk anda semua.

0: ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: On your mark.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam sukan bersama dengan Balung kembali untuk Highlight Para Sukma 2026. Hari ini 6 September 2026, kontijen Tuan Rumah Selangor terus mempamerkan taringnya pada hari kedua persaingan apabila berjaya merangkul 5 koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini, dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor berada di kedudukan tempat kedua carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan 5 emas, 3 perak dan 4 gangsa dengan jumlah keseluruhan 12 pingat di bawah negeri Sabah dalam Para Sukma Malaysia Selangor 2026. Jadi hari ini 4 acara Para Sukma 2026 yang dijadualkan berlangsung ditangguhkan susulan keadaan jerebu dengan bacaan indeks yang mencecah pada tahap yang tidak sihat, di mana Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma 2026 dan juga Para Sukma Mohd Najwan Halimi berkata bacaan IPU di Shah Alam dan Kelang berada pada tahap tidak sihat menyebabkan 4 acara terpaksa ditangguhkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya di Sekretariat Para Sukma 2026 di Dewan Raja Muda Musa di Shah Alam, dan tadi kita baru selesai mengadakan mesyuarat tergempar melibatkan ketua-ketua kontingen dan juga wakil-wakil kontingen daripada negeri-negeri yang menyertai Para Sukma pada kali ini. Mesyuarat khas ini kita adakan susulan daripada tahap jerebu yang agak membimbangkan, yang mana ketika ini mencatatkan indeks pencemaran udara setinggi 169 yang disifatkan sebagai bacaan yang sangat tidak sihat. Dan berdasarkan putusan mesyuarat tadi, kita telah memutuskan secara konsensus untuk menangguhkan 4 acara Para Sukma, iaitu acara olahraga, memanah, renang dan juga lawn bowl. Dan 4 acara ini akan kita tangguhkan buat tentu waktu, manakala ianya diadakan di kawasan terbuka ataupun outdoor. Dan daripada masa ke semasa, kita akan umumkan penjadualan semula untuk acara-acara yang ditangguhkan ini. Jadi daripada masa ke semasa, pihak sekretariat akan memantau keadaan jerebu yang sedang melanda di negara kita, terutamanya di negeri Selangor ini. Dan kita harap kepada para atlet yang terlibat supaya sabar dan fokus kepada kesihatan dan juga keselamatan diri masing-masing. Jadi banyakkan minum air dan kalau boleh kurangkan aktiviti-aktiviti di luar buat sementara waktu ini. Jadi alhamdulillah kita setakat ini belum terimalah sebarang bentuk aduan berkaitan dengan kesihatan atau keselamatan hati-hati. Cuma kita nak pastikan mereka ini berada dalam keadaan selamat. Jadi keputusan mesyuarat hari ini lah, dan insyaAllah kita akan umumkan daripada masa ke semasa perubahan-perubahan yang akan berlaku sekiranya ada. Terima kasih.
1: Menurut YB Mohd Najwan, keputusan itu dibuat selepas menerima nasihat Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan serta Jawatankuasa Khas Teknikal yang memantau keadaan dari semasa ke semasa. Dan seperti yang dimaklumkan YB Mohd Najwan, acara yang terlibat ialah para olahraga di

0: Bayu Mas Kelang. Jelas beliau, pemakluman berhubung penangguhan dan juga penyambungan semula acara akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung pada kedudukan IPU di lokasi pertandingan.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Anda sedang mendengarkan Selangor FM. Kami bawakan kepada anda highlight Para Sukma Selangor 2026 hari ini. Jadi antara penyumbang utama kilauan emas kontingen merah kuning hari ini adalah merusi sukan para olahraga yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam. Acara para olahraga berjaya menyumbang 4 pingat emas pada hari ini dan saingan acara lontar peluru Sukma Selangor 2026 juga terus menyaksikan kecermangan atlet Selangor apabila berjaya meraih 2 pingat dalam acara yang dipertandingkan. Dan Selangor terus mencuri tempuan di Para Sukma kali ini apabila Nor Azra Sofia binti Aminul Rashid muncul juara dalam acara para olahraga lontar peluru F55, F56 dan juga F57. Dan beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, Nor Azra Sofia daripada kategori F57 melakukan lontaran sejauh 6.39 meter untuk meraih pingat emas. Dan pingat perak menjadi milik atlet Terengganu Nor Safra binti Abdul Halim yang mencatat 5.23 meter, manakala atlet Sarawak pula Jenelia anak kuih Elias Warid dari kategori F56 melengkapkan podium dengan 5.08 meter. Selain itu, acara para olahraga saingan lontar peluru F34 lelaki akhir turut menyumbang pingat emas buat kontinjen Selangor menerusi atlet Selangor Taufik Hidayat bin Nasirdin yang tampil cemerlang apabila muncul juara dengan cacatan 6.42 meter. Pingat perak menjadi milik wakil Sarawak Lorenzo Schelling dengan catatan 6.26 meter, manakala Hazrin bin Cik Hassan dari Kelantan pula meraih pingat gangsa selepas mencatat 6.13 meter. Kejayaan Taufik Hidayat membuktikan kehebatan atlet dari Selangor dalam acara lontar peluru kategori F34 sekaligus menambah koleksi pingat kontinjen Selangor. Selain itu, acara lempar cakera F13 lelaki akhir yang juga berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam, atlet Para Selangor Badrul Hisam bin Musa berjaya muncul juara dengan catatan 36.23 meter sekaligus meraih pingat emas. Tempat kedua menjadi milik Muhammad Harun Nizam bin Muhammad Ali dari Melaka dengan catatan 25.12 meter. Atlet Selangor Muhammad Kalim Siddiq bin Masanuri menduduki tempat ketiga dengan catatan 22.52 meter. Sementara itu, acara lempar cakera F12 lelaki akhir atlet dari Selangor Jayaya Murugan, anak lelaki Vira Murugan berjaya menduduki tempat pertama dengan cacatan 29.85 meter. Dan tempat kedua menjadi milik Muhammad Zulhazik bin Muhammad Salihin dari Perak yang mencatat jarak 27.46 meter. Sementara itu, Muhammad Firdaus bin Ngatiman dari Johor pula melengkapkan kedudukan tiga terbaik dengan cacatan 23.12 meter.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan highlight Para Sukma Selangor 2026. Hari ini juga menyaksikan persaingan sengit dengan tumpuan utama terarah kepada penguasaan semula tahta para memanah, di mana saingan acara para memanah pada Para Sukma ke-22 Selangor kali ini di Komplek Belia dan Sukan Shah Alam terus menyaksikan aksi membanggakan atlet tuan rumah dalam acara para memanah saingan 70 meter round recurve individu P1 2 lelaki telah pun berlangsung pada pukul 9.30 pagi tadi, dan atlet Selangor Muhammad Azharuddin berjaya merangkul pingat emas apabila

0: bila mencatat keputusan terbaik dengan 605 mata untuk menduduki tempat pertama. Pingat Perak pula menjadi milik wakil Sarawak Wikiran dengan catatan 603 mata, manakala Charlie Jikulis dari Sabah pula turut mengumpul 603 mata untuk berada di tempat ketiga. Dan pencapaian Muhammad Azharuddin yang mengungguli pusingan kelayakan ini memberikan kelebihan penting kepada Selangor dalam menambah pungutan emas buat kontingen Selangor.
1: Dia ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala atas rezekinya yang beri saya kesempatan untuk merasai gold medal pada hari inilah. Ini adalah kali kedua berturut-turut setelah last time dekat Paras Sarawak pun berjaya mendapatkan pingat emas. So, pingat emas ni saya ingin kreditkan kepada family saya, isteri saya, anak saya, keluarga saya. Walaupun arwah mak dan ayah saya dah tak ada kat dunia ni, saya rasa kalau macam mak dengan ayah saya masih ada lagi dekat dunia ni, niscaya mereka adalah orang yang paling bangga niat saya pada hari ini. Sebenarnya saya tak expect pun, saya just buat yang terbaik sahaja. Setiap error tu saya reset dan buat baru. Dan Alhamdulillah rezeki Allah bagi saya dapat beat the record lah. Untuk lepas ni saya aim Olympic round individu dan juga mixed team dan juga team lelaki. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk terus hadiahkan emas bagi trofi yang saya bawa.
2: Berhenti! Selangor!
3: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Rantak kita, aksi kita hari ini juga menyaksikan kontingen Tuan Rumah Selangor terus mempamerkan taring berbisa di laman sendiri apabila berjaya merangkul pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di tempat kedua di Persada Carta Keseluruhan seterusnya bagi saingan hari esok 7 September 2026 hari ketiga. Selangor dijangkakan terus mengganas dengan tumpuan terarah kepada beberapa sukan berprestij yang menawarkan perebutan pingat emas, antaranya acara para tempin, bowling dan juga para powerlifting. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti siaran Selangor FM untuk update terkini Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okay, kita ada lagu Hamni Sunahir membuka tiran untuk Koli Boli di Selangor FM. Dah pun 9.23 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Subahratriki, bahut-bahut rumunanri lah eh. Calat Dawayan Danu dan juga bahut-bahut Davan. Okay, berteman kamu belum pasti untuk Koli Boli. Kita layan lagu-lagu Hindi terbaik eh. Dan juga ada lagu Tamil, ada lagu Telugu dan juga lagu Punjabi. Semuanya dikategorikan sebagai rumpun India. Daripada sekarang sampailah ke pukul 11 malam. Jadi kalau nak katakan berinteraksi bersama dengan Malung malam ni, boleh saja hantarkan di WhatsApp Bisang FM di 019-330-4425 okay? Kalau tadi kita dah layan lagu dari filem Ajnabi, kejap lagi Malung nak belanja satu lagu Tamil lah eh. Lagu yang dipetik dari filem In Asai Machan eh, yang didendangkan oleh Citra. Tapi sebelum tu kita layan satu lagu lah ya, Peninggalan Keki dan juga Wasundara Das. Ini lagu dari filem Main Huna. Satu lagi lagu Hindi dan lepas tu kita layan lagu Tamil. Okay, jadi terus melekat mendengarkan Koli Boli di Selangor FM pilihan tempat ini.

0: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Eh, hey, judul lagu ni Adi Yele Sedi Serle, 9.34 minit malam. Salam koli-boli untuk anda, rakan-rakan kita di mana juga anda sedang mendengarkan Selangor FM bertemu dengan Anak Balung malam ni. Sampailah ke pukul 11 malam. Hai, selamat malam Azlina, sahabat kita hadir dari Kampung Api-Api. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Baru siapkan makan malam sambil layan koli-boli. Nak dengar lagu dari filem Yadun Kibarat, boleh ke Balung? Boleh, insyaAllah. Kita akan cuba raikan lah permintaan daripada anda, rakan-rakan kita. Terima kasih juga Lina yang ada di Shah Alam juga. Selamat tugasan Balung. Terima kasih juga Cikgu Sharifah Nolia, selamat meneruskan tugasan Balung. Sambil kata orang menikmati suasana malam yang berjerbu ni, okay, sambil dengarkan Selangor FM. Terima kasih juga untuk Ibu Rus, sahabat kita dari Kunci Air Buang Tanjung Karang. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Waras Ikidino. Waras, alhamdulillah seadanya lah. Sempat dengar Selangor FM, baru balik makan makan malam anak belanja. Jomlah kita teman-teman sampai pukul 12.30 malam. Koli-boli Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Kita ada dua buah lagu sebenarnya yang baru cantumkan versi masa kecil dan juga versi dah dewasa. Yadun Kibarat, antara filem lama yang menyentuh jiwa, filem menangis lah ya. Filem yang menyayati pun jalan cerita dia pun bel kat ujung-ujung tu, adegan-adegan kejar-kejar penjenayah menurut sebagainya lah. Daripada filem Bobby ya. Filem Yadun Kibarat tahun 1973 juga antara filem pecah panggung di kalangan mak ayah kita dulu. Sanggup pergi ke panggung terdekat macam kat Tanjung Karang, kat Sekincan, naik basikal tua. Abang Lu nak bagi tahu jugalah bagi anda yang tinggal di Tanjung Karang. Abang Lu ni cucu tau. Atuk Abang Lu dulu dia kerja panggung kat Tanjung Karang tu. Dia kerja tukang start enjin, start generator dekat kilang tu. Nama tak perlulah Abang sebutkan, cukup sekadar pekerjaan yang dilakukan oleh arwah Atuk Abang Long dulu di panggung dekat Tanjung Karang sana. Jom kita terus lagi berhibur dengan seleksi lagu-lagu terbaik Musik Kuala Boli di Serangan FM. Ini lagu dari filem Zarurat. Judul lagu ni Ek Vilain.

Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus dengarkan Goli Boli di Selangor FM, eksklusif di Selangor FM setiap hari Sabtu dan juga Ahad 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Kata Ibu Rose, dia cakap bila Balung cerita tentang panggung kat Tanjung Karang tu, dah sekarang dah tak ada, Balung dah jadi kedai dah. Ha, macam Ibu dulu last pergi tengok wayang dekat panggung tu, cerita Suzana Loro Kidul, cerita seram tu kan. Masa tu umur ibu lebih kurang 17 tahun lah rasanya. Sekarang dah jadi kedai. Kedai apa, Bu? Kedai tukar, kedai jual mesin basuh ke kedai baju . Kalau tak silap Balung lah. Okey, hakikatnya itulah antara kenangan yang cukup popular dulu di sekitar Tanjung Karang . Dulu balai polis pun ada dekat kawasan itu kan. Sekarang dah tak ada balai polis dah . Dah jadi kedai minyak kan. Hospital pun dah pindah hospital baru kan. Segala-galanya tinggal kenangan. Orang dulu bersalin kat rumah kan, sekarang bersalin dekat hospital. Kalau dulu apa lagi perlu, kalau dulu hospital menjadi tempat untuk anak-anak untuk berkhatan lah Okay, untuk adik-adik kita dah habis dah cuti sekolah, esok akan kembali semula ke sekolah Dan perlu percaya di kalangan adik-adik dan juga ayah ibu juga, mungkin ramai lagi yang mungkin masih lagi terperangkap dalam kesesakan di lebuh raya utama. Ini yang terkini juga dilaporkan minta pemandu-pemandu berhati-hati. Susulan terdapatnya lori tangki terbakar di kilometer 66.3 arah barat dari Bentong Timur ke Mempaga, lorong kecemasan, lorong kiri dan juga lorong tengah ditutup sementara dan dilaporkan trafik perlahan di sana. Dan seterusnya juga di lebuh raya Max juga ada kemalangan di kilometer 16.7 arah utara dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil menyebabkan lorong kecemasan dan juga lorong kiri juga terhalang. Walaupun trafik dilaporkan terkawal di lokasi dan pihak LLM juga minta kepada semua pemandu-pemandu untuk mematuhi had laju yang ditetapkan dan berhati-hati dalam pemanduan anda. Dan terus dia dengarkan Selangor FM bersama dengan Balu, pastinya untuk Koli Boli, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

merdu ya, suara Senon Digam dan juga Nurada Paudal. Cati-cati ratin ya, cati-cati ratin itu maksudnya malam-malam yang singkat kan, malam-malam yang panjang bahkan terasa singkat bila hati sedang merindui seorang. Jadi itulah jiwa yang cuba diceritakan dalam lagu Coti-Coti Ratin, lagu dari filem Tumbin, filem tahun 2001. Dan lagu ni juga sebuah lagu yang membawa kita menyelami rasa rindu, cinta dan juga kesenian. Jadi kalau malam ni mungkin ada di kalangan anda yang seorang-seorang sedang bermain menantikan mata nak terlelap dan terfikirkan seseorang di dalam fikiran anda, lagu ni memang cukup sesuai lah. Okey, apapun sekali lagi nak ucapkan selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita yang terus didengarkan Kulit Boli di Selangor FM. Dan lagu seterusnya, ini lagu dendangan daripada Jubin Nautiel. Okey, lagu dari filem Marjavan. Kita dengarkan Tobi Ana, Kulit Boli Selangor FM, pilihan tempat.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okay, yang bertanyakan apa judul lagu ni, inilah lagu Telugu. Okay, Golden Sparrow Danish dan juga Sebelah Sini dah pukul 9.21 minit malam. Hai Pak Rashid yang pada dinilai juga hadir menemani Abang Long belanja satu lagu dengan Arjit Singh malam ni boleh? Lagu Sawan Ayahai. Okay, Abang Long cuba je tengok ada tak eh. Apa pun lagu ni khas untuk semua peminat Koliboli dan juga pendengar setia Selangor FM. Untuk Abang Long, selamat bertugas. Terima kasih banyak ya Pak Rashid. Okay, ini dia lagu yang diminta, Sawan Ayahai. Dengarkan Koliboli Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okay. Anda mesti ingat, okay, filem Aradhana, ya, filem yang dilakonkan oleh Rajesh Khanna dan juga Shamila Tagore, okay. Penyanyi asal lagu tadi, Mera Sabna Kirani ini adalah Kishore Kumar. Malu cuba cari penyanyi wanita sebut apa nama, tak ada pula dalam apa sistem kita, kan. Jadi dekat maklumat pun memang dia tulis apa, memang lagu sebut Kishore Kumar je. Yang perempuan ni tak ditulis. Jadi minta maaf kalau tak tersebut namanya, ya. Okey, masih lagi berteman kembali untuk jam yang terakhir Musik Koli Boli pada malam ni. Dan malam ini juga, ya, berakhirlah Surah Maha 2026. Yang tadi, ya, telah pun diadakan majlis penutup, telah pun dirasmikan majlis penutup oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi hari-hari yang terakhir hari ini pastinya, ya, ramai di kalangan yang berkunjung ke Maha mengharapkan utamanya jualan, ya, jualan harganya semua turun menurun. Ramailah kata orang bawa oleh-oleh untuk dibawa pulang. Okey, apapun semoga Maha, pada tahun ini Maha 2026, Maha yang terbaik, dan insyaAllah Maha yang seterusnya akan diadakan pada tahun 2028 nanti, kan. Maha ni acara dewi tahunan. Terima kasih Cik Lia, Cik Lia juga hadir menemani. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam, Wow, lagu ni macam diperbaharui. Lagu sekarang kita kan dah zaman moden. Okay, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita. Tak kira lah di mana juga mendengarkan Selangor FM. Moga terhibur dengan seleksi lagu yang kami sajikan kepada anda.

Okey, ini lagu dendangan daripada Kartik, lagu Tamim, Maria General, Verum Pecewella. Dah pun 10.43 minit malam. Sahabat kita yang dalam pemanduan, terima kasih Hizan ya. Pelan-pelan kayu, okey, cari rezeki, bawa Grab, okey. Hati-hati dalam perjalanan. Kalau boleh, belum belajar lagu dari filem Kahuna Piarahi itu boleh. Natum Jananahum tu lah. InsyaAllah, sekejap lagi belum cuba raikan ya. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang hadir. Kak Ruby, Assalamualaikum Balun, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Kak Ruby. Lambat menyapa dia cakap, tak apa, tak apa. Baru siap kerja 2 hari busy. Pandailah Balong ya, mainkan lagu lagu yang kata kena ikut peredaran zaman. Walau bagaimanapun, lagu-lagu yang irama klasik kita juga tak lupakan. Macam lagu ni, cadangan daripada Cikgu Sharifah Nolia. Dia nak dengarkan lagu dari filem Chori Chori, Erat Begi Begi, Manade dan juga Latam Mengkiska. Kuliboli, Selangor FM, pilihan tepat.

kami, Zaibi. Sekarang ni negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Kata Izan ya, yang sedang memandu terasa macam Siti Roshan pula dia, eh, dekat sebelah dia dengar lagu ni. Thank you Balu mainkan lagu ni. Welcome. Kata Cikgu Sharifah Nolia, penyanyi lagu ni adalah Laki Ali. Ada terbaca juga info ayahnya pelakon dan juga

0: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB maklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan indeks pencemar udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Okey, saya zikir dengan lagunya Minta Ampun. Nah, Minta Ampun jugalah ya, tersyul tadi. Okey, apapun sekali lagi nak ucapkan selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita yang terus didengarkan layan hujung minggu di Sungai FM. Jam terakhir, masih lagi bertemankan saya, suara ini Hazman Haji Osman, temankan anda dengan susunan lagu-lagu yang kita dah susun untuk hiburan di penghujung hari ini, hari Ahad kan, untuk nak melangkah hari baru 6 September, berbaki lebih kurang berapa minit sebelum kita nak melangkah ke 7 September 2026.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Hotel California. Ni kita juga nak ucapkan selamat malam untuk semua atlet-atlet para sukma dan juga para pegawai, okay, yang terlibat dalam para sukma Selangor 2026. Jadi selamat datang, welcome to negeri Selangor Raisan, dan selamat berjuang untuk merebut pingat-pingat yang ditawarkan sepanjang berlangsungnya para sukma Selangor 2026, okay. Dan esok 64 pingat emas jadi taruhan. Jadi apa-apa kita bergantung juga dengan keadaan indeks IPU. Kalau ikut hari ini 50 emas ya, tapi disebabkan tertangguhnya 4 acara petang tadi, berapa untuk apa ni? Jadi untuk pungutan pingat pun sedikit terganggu lah . Hari ini dah lebih kurang 23 emas yang dapat dikutip. Maknanya ada 27 lagi yang ditangguhkan. Okey, jadi selamat berjuang kepada semua para atlet untuk para Sukma Selangor 2026. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir. Terima kasih Cikgu Dewi dari Batang Kali. Selamat tugas. Terima kasih banyak . Macam Cikgu Sarifan Nolia. Tengok sambil kata orang mendengar Selangor FM sambil buat tempahan tempahan bunga untuk anak kawan, anak kahwin. Dia cakap, jadi kata orang . Mengisi masa dan juga tambah sikit pendapatan, mengisi waktu pencen dia. Okay, terima kasih juga untuk Ibu Ros, Aunty Zai, okay, yang mendoakan agar Abang selamat sampai ke rumah. Begitu juga dengan Wadah Allah. InsyaAllah jumpa lagi di siaran akan datang minggu depan lah. Tak tahu bila-bila. Tunggu je lah . Okay, terima kasih juga untuk Julie yang dalam perjalanan juga dari hospital ni, Balung. Sambil memandu, sambil dengarkan Selangor FM. Jadi kita doakan untuk semua sahabat-sahabat kita dipermudahkan apa juga urusan anda. Terima kasih kerana menjadikan Selangor FM sebagai stesen radio pilihan nombor 1 di hati anda. Kejap lagi ada persembahan daripada Brary dan juga Dewi Yu, Karisma Cinta. Ini dia Misha Omar, Andy for Poppy. Sembunyi Selangor FM, pilihan tempat.

Okey, nampaknya dah semakin hampir ke penghujung tugasan dan teman anda mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi terima kasihlah banyak-banyak kepada semua rakan-rakan pendengar kita yang terus menjadikan Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. InsyaAllah banyak umur, abang lukan kembali lagi teman anda minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Gemuruh Wings dengan Ruangi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah ya, sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, semua isi, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan, Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak, kerana kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini orang saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta . Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas, malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Muhammad Rabai Mat, kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani, ada kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Mera, Riz Dris, kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dat Red, Princess Sue, Yosmizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Yang membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ni baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkullah memberikan salam. Zainal Rose juga turut hadir. Karamel Latih, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yo, Vario, Nur Cahaya Perlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan. Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zaf, Fikri 92, Joe Noraini, Norjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi. Ban SB Amalori pam-pam-pam. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Panskat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM,

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasminda Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Kebaruan tu di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pembelajar dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Pembelajar dan juga Pembersihan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi, kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur, Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairu Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu, Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak tailor kita, sedang merempit ni bang, merempit, jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Saat, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone Lagu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asri Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Datuk Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng Buruhan tu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumat Inkrom, Pak In Burger, Sabin Ibaling, kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamariah, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng Buruhan tu.
pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuklah di Kerian. Kelantan di Kota Baru, di Bacok, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa sahaja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengkudin Pilot Darat, Papapan, kasih horn Tengkudin, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646, alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang, lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alip saya, Alip di sini. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu yang cukup syahdu dengan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Arif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerebu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sisi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit, baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nora Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad, Puteri Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Yah juga hadir. Mantap Cik Yah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi. Waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. For saya Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sun Song Fandom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Wow, masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, nah, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh, tetapi sesekali eh? Jangan selalu-selalu, takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih pada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng berhantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, dia kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okey, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa, tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

komposernya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker, Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan, melibatkan jajahan Kota Baru, Bacok, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu, di Kubang Mana juga Besut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alicia Wong Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Agent White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni, Abang Lori, Bat SB katanya, G8754. Okey, kita sambung lagi beribur, menangis tapi berjogatil. Barusin lagu ini pula, dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dibawahi dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, menutup tirai menangis tepi pucuk katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9 pula 5.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang ini Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Geng-geng baru hantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadarnya. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi wasallam, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi wasallam, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi wasallam, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sebanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu, fi'lul melahirkan. Yu'alu, yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi wasallam, fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu, kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikru Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik. Bukan tak mau, baguslah. Tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okay. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul. Buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi, kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari. Apa benda sunnah Nabi? Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku. Dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada. Termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah. Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketiga itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa. Cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kakitangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, Dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana yang kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi, ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda, ya. Jadi untuk anda, terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik, di RTM. Itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu. Berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan. Dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Maklumlah, cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita, kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin, kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh. Dan juga percayalah, setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Anda kini bersama dengan saya Apis Rizwan dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi minggu yang ke-34. Saya kembali temankan anda. Selalunya suaranya berdua tapi hari ini dengan cuaca yang agak tak menentu kan, disebabkan tu ramai orang tak sihat dan awan pun tak sihat. Untuk hari ini kita doakan semoga lekas sembuh dan sayalah yang akan terus menghiburkan anda mewakili tim Teh Tarik Kopi O ini sehinggalah jam 10 pagi nanti. Okey, jadi harapnya anda terus setia bersama dengan Selangor FM. Banyak info-info yang menarik bakal saya kongsikan selepas ini di frekuensinya 100.9 MHz, yang mana nak hubungi ataupun nak WhatsApp cik-cik pagi ini, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Dan sebelum itu juga saya ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM, kerana 5.59 minit pagi tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 99.9.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Alkisah.
1: Baik, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini tibalah masa dan ketikanya untuk saya kongsikan Alkisah permasalahan yang berlaku sekarang ini. Ada yang buat A salah, buat B salah kan. Ada je benda dia nak komplain. Okey, ini ada satu cerita ni untuk kita renungkan bersama. Semoga kita boleh ambil pengajaran daripada cerita yang saya kongsikan ni. Hanya kerana kerap memakaikan anak perempuannya gown ataupun baju yang ada skirt tu kan, seorang ibu ditegur jiran yang bimbang kanak-kanak tersebut akan membesar menjadi terlalu feminin dan tidak lasak. Teguran tersebut membuatkan wanita berkenaan hairanlah, kerana bagi dia pemilihan pakaian tak menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu aktif ataupun sebalik dia. Dan menceritakan pengalaman tersebut, kejadian berlaku ketika dia berkunjung ke rumah jirannya. Bukan orang jauh pun, jiran sebelah aja. Bersama dengan anak dia tu, dan masa pergi ke rumah jiran, boleh pula jiran tu tegur, jangan pakaikan anak perempuan gaun-gaun ni selalu. Nanti anak jadi tak lasak, terlalu girly macam tu. Nampak gegel sangat. Maknya pun pelik lah. Dah anak aku perempuan, memang nak nampak gegel lah. Takkan nak pakai baju bengkel pula, lebih kurang macam tu lah. Tapi mempertahankan pilihan pakaian, dia kemudian menegaskan bahawa tak salah untuk anak perempuan tampil feminin. Malah dia turut mempersoalkan kaitan antara pakaian yang digunakan dengan tahap keaktifan seorang kanak-kanak. Dan anak dia ni perempuan, memang kena girl-girl lah. Apa kena mengena pemakaian anak dengan dia jadi lasak ataupun tidak? Itulah timbul persoalan dalam pikiran dia. Bagi memperlihatkan sikap dan tingkah laku anak perempuannya itu, dia kemudian turut membuat naik gambar yang memaparkan kanak-kanak tersebut sedang memanjat tangga. Nak nampak macam walaupun pakai gaun, tak semestinya anak tak boleh panjat tangga. Okey je, lasak je dia ni. Dan seolah-olah memberi sindiran balas lah. Wanita itu menyatakan anaknya tetap lasak walaupun mengenakan gaun. Tengok anak aku pakai gaun pun boleh panjat tangga sebab nak tolong ayah dia betulkan penyaman udara. Jadi itulah ceritanya bila ada seorang jiran yang terlampau prihatin ni sampai ni. Tapi saya rasa dia adalah pendapat masing-masing kan. Mungkin dengan cuaca yang agak panas ni, macam jiran tu rasa macam tak sesuai pakai gaun setiap masa, takut panas ke anak serut haba ke apa. Tapi apa pun, perkongsian itu secara tak langsung mencetuskan persoalan mengenai tanggapan bahawa pemilihan pakaian tertentu adakah boleh mempengaruhi personaliti dan tahap keaktifan kanak-kanak. Ada yang cakap tak kurang juga yang menyatakan akan melakukan perkara sama seperti pengadu sekiranya mempunyai anak perempuan. Akulah kalau anak perempuan pun memang akan pakaikan baju princess. Dan setiap hari baju mereka kan comel-comel. Jadi itulah sedikit perkongsian dalam Alkisah ini. Dia macam ni lah, senang cerita . Dah maknya anak-anaknya gitu, biarkan je lah. Kita raikan janji family tu happy, betul lah. Yang jiran pun mungkin dia ada asbab lah tu kenapa dia cakap macam tu kot. Dia ada pengalaman yang lain. Benda-benda macam ni jangan gaduh-gaduh, perkara boleh bawa bincang, okey? Jadi itu dia Alkisah untuk hari ini, 7 September 2026. Selepas ini jangan lupa untuk ikuti rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.
0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap tak nak dengar. Dia tu jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Peribadi ke Syurga Abadi.
1: Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, "Aku memang tak pandai." Ada pula yang gagal dan bertanya, "Apa yang boleh aku perbaiki?" Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, "Tak apa, cuba lagi." Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal. Tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: pagi. Selepas itu saya akan kembali dalam jam yang kedua, segmen Tertarik KPO ini. Saya akan bawakan untuk anda info bio artis. Selain itu juga, sempena Para Sukma yang sedang berlangsung, kita ada Sembang Para Sukma. Nak tahu apa yang topik saya akan bawakan? Terus setia bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, kami Zaidi

0: mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM. Trafik didapati sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga pelahan di Lebuh Raya NKVI arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Juga terdapat lori rosak di Lebuh Raya NKVI di kilometer 14.4 arah selatan dari Ramansara ke Subang. Lorong kanan terhalang dan trafik didapati pelahan di lokasi. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas. Trafik pelahan dari arah timur dari kewajipan susur ke Subang Jaya. Begitu juga di Lebuh Raya Best Raya, trafik pelahan dari UPM ke KTM Serdang. Juga sesak dari Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, Balakong ke Seri Kembangan, Salak Selatan ke pusat bandar, susur keluar ke Jalan Istana. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan jangan lupa awasi had kelajuan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
1: Selamat pagi. Salam kita Selangor Maju bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini anda bersama dengan saya dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Apis Rizwan temankan anda. Ada yang tanya mana Awan ni? Awan bercuti tak sihat. Kita doakan sama-sama. Begitu juga kepada rakan-rakan yang mendengarkan Selangor FM. Mungkin kalau anda tak sihat ataupun sebagainya, saya doakan juga kesejahteraan anda dan semoga dipermudahkan segala urusannya, InsyaAllah. Okey, dalam jam yang kedua antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Baik, kejap lagi kita akan berhibur bersama dengan kakak Azraf Icon dan juga Juliana Banos. Ha, tapi sebelum itu, saya nak kongsikan berita baik, berita kegembiraan. Selepas semalam ada yang senyum lebar je kan. Ha, tengok Chelsea menang. Dan hari ini juga untuk Selangor FC semalam meneruskan rentak cemerlang dalam saingan Liga Super apabila meraih kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Melaka FC 3-2 dalam aksi Liga Super di Stadium MBPJ. Ha, orang cakap aksi pembukaan lah di Stadium Keramat MBPJ, dan turun dengan misi memburu kemenangan ketiga di laman sendiri. Derek Jaya membuka jaringan menerusi Craigo Morris pada minit ke-11. Walau bagaimanapun, Selangor berdepan tugas sukar apabila K. Tejen dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama selepas perjumpaan akrobatiknya terkena muka pemain Melaka. Dan bersambung babak kedua, Craigo sekali lagi mencetak nama sebagai penjaring pada minit ke-51 untuk meletakkan Selangor 2-0 di depan. Namun skuad Han Jebat enggan mengalah apabila Syahid Abdul Rashid merapatkan jurang pada minit ke-59 sebelum Dong Hyu Do menyamakan kedudukan pada minit 16 minit kemudiannya. Dan Craigon berpeluang melengkapkan hat-trick menerusi siapakan penalti, namun gagal menyempurnakan ketika aksi seakan berakhir. Seri Jefferson Tabinos muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan untuk memastikan Selangor FC mengutip 3 mata penting buat skuad kendalian Kim Panggon tersebut. Jadi itulah babak yang berlangsung di Stadium MBPJ untuk perlawanan Liga Super. Jadi nak membakar semangat penyokong-penyokong Red Giant dan kepada penyokong-penyokong Para Sukma 2026, ini dia lagu untuk anda. Selangor, No Surrender, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Julian dan Banus dengan tajuk lagunya Mana Satu Nak Dipilihnya Tu. Ha, nak nasi lemak ke roti canai? Pilih salah satu. Dua-dua pun okey kan. Ha, tapi tengah hari tak payah makan dah. Okey, selamat menjampu sendiri juga kepada anda yang sarapan pagi ni. Dan tak lupa juga kepada anda yang mengambil kesempatan untuk berpuasa pada hari ini juga. Selamat berpuasa juga. Ha, ada yang ramai puasa hari Isnin kan. Dan sekarang ni 7.35 minit pagi seperti yang dijanjikan sempena berlangsungnya kejohanan Para Sukma 2026 bermula hari Sabtu yang lalu 5 September sehinggalah 10 September 2026. Kami akan bawakan kepada anda Sembang Para Sukma.
1: Pernah tengok atlet Para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
0: Baik, seperti yang kita sedia maklum, untuk kejohanan Para Sukma ini melibatkan 10 jenis sukan, 1,333 atlet para dan melibatkan 6 hari di mana semalam merupakan hari yang kedua telah berlangsungnya. Secara keseluruhannya ada 50 acara pingat yang telah dianugerahkan semalam, tapi ada beberapa anugerah yang perlu ditangguh kerana keadaan yang tidak mengizinkan, keadaan jerebu yang agak kritikal di sekitar venue-venue yang berlangsung, iaitu di daerah Petaling dan juga di Kelang. Iaitu semalam kalau 50 acara pingat, hanya 23 sahaja acara yang berlangsung, lagi 27 acara perlu ditangguhkan. Antara sukan-sukan yang ditangguhkan semalam iaitu untuk para olahraga, dari 43 acara pingat hanya 18 sahaja yang berjaya dilangsungkan. Para memanah dari 4, hanya 2 sahaja yang berjaya berlangsung. Para powerlifting 3 perlawanan semalam. Jadi itu cerita untuk hari yang kedua. Manakala untuk hari yang ketiga pada hari ini ada 64 acara pingat yang insyaAllah akan dianugerah pada hari ini, dan kita doakan semoga cuaca menyebelahi atlet-atlet yang berjuang pada kejohanan Para Sukma 2026. Okey, dalam segmen ataupun dalam program Sembang Para Sukma ini, selain daripada saya kongsikan keadaan semasa, fakta menarik, saya juga nak bawakan topik yang menarik untuk kita sama-sama bahas, dan saya perlukan respon daripada pendengar-pendengar semua. Anda boleh hantarkan respon anda di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun hubungi saya lah. Barulah nampak macam sembang tu kan. 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Hari ini, di mana kita nak buat sesuatu sedikit yang berbeza, kita nak letakkan diri kita seolah-olah berada di hadapan atlet-atlet Para Sukma Selangor yang sedang berjuang membawa nama negeri. Bukan senang dengan keadaan cuaca yang sangat-sangat mencabar sekarang ini. Mereka mungkin sedang berada di gelanggang, di kolam renang, di track, di dewan pertandingan. Mungkin ada yang sedang mengejar pingat, mungkin ada yang baru sahaja menang, dan mungkin ada juga yang baru melalui kekalahan. Tapi pagi ini tak nak bercakap tentang berapa banyak pingat yang mereka dapat. Kita nak tanya pendengar semualah, jika anda boleh kirimkan satu ayat kepada atlet Para Sukma Selangor 2026, apa yang anda nak ucapkan? Kalau anda tanya saya, saya akan cakap anda paling hebat. Contohnya begitu. Saya akan cakap anda memang paling hebat. Okey? Ha, jadi kalau anda ada satu ayat ataupun satu kiriman nak dikirimkan kepada atlet Para Sukma Selangor 2026, saya percaya mungkin mereka sedang dengarkan dalam perjalanan nak pergi ke venue, dalam bas kontijen sekarang ini sedang dengarkan Selangor FM, mungkin kita juga boleh beri kata-kata semangat kepada mereka. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang kemasan ini. Tolong hantarkan respon anda sekarang di talian WhatsApp ataupun boleh hubungi saya di talian yang saya cerita tadi. Okey, ini dia nyanyian daripada kumpulan SOG, Kitalah Juara. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Utara Selatan, Laski 1 dari arah selatan, Rawang ke Rawang Selatan, juga perlahan di Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Kita beralih ke Plus E2 arah utara dari Putra Mahkota ke Southville City, Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Begitu juga di Lebuh Raya NKVI E1, perlahan di arah utara, Setia Alam ke Shah Alam, arah timur, Plaza Tol Damansara ke Kayu Arah. Di Lebuh Raya Kesas E5, arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, persimpangan Highcom ke Susur Persiaran Kewajipan, arah barat, Plaza Tol Sunway ke Kewajipan. Dan akhir sekali, sesak di Lebuh Raya Elit, arah utara, RLA Dengkil ke Bandar Sarjana Putra serta USJ ke Sifil. Hati-hati memandu, peringatan kepada pengguna Lebuh Raya. Sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Kakak Azraf dengan tajuk lagunya. Thank you very much. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM. Dan tak lupa juga kepada Kak Nur Azila menyapa di talian WhatsApp. Begitu juga Abang Wan Salman. Katanya selam pagi yang bertugas ini. Semoga dipermudahkan tugasannya. Dari Haji Wan Salman Naim Batu 37 Darat. Sabak Bernam. Orang Sabak Bernam, terima kasih. Dan tak lupa juga kepada Kak Siti Kasih kita juga menyapa. Konti sorang ya Pi. Semoga dipermudahkan urusan perjalanan nak pergi kerja. Jerbu dari rumah ke Kuala Tebal, ke Kuala Selangor, tebal sangat Apis. Tolong hati-hati juga pada Kak Siti Kasih. Tak lupa juga kepada Pak Lang Dolah. Dan sekarang ini kita kembali dalam Sembang Para Sukma.
1: Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
0: Baik, semalam merupakan hari yang kedua dah ada pun acara-acara pingat yang telah berlangsung. Dia berbeza dengan hari yang pertama apabila saya bertugas pada hari Sabtu yang lalu. Belum ada lagi acara pingat dan sukan yang telah pun berlangsung pada hari Sabtu yang lalu hanyalah longball saja. Tapi semalam banyak dah acara-acara yang telah pun berlangsung dan sekarang ini saya nak kongsikan kepada anda sebelum kita raikan komen-komen dalam Sembang Para Sukma ini. Saya nak beritahu dulu kedudukan pingat bagi 14 kontijen yang bertanding pada 13 kontijen yang bertanding dalam Para Sukma 2026. Di tempat yang pertama iaitu Negeri Sabah dengan 5 pingat emas, 6 pingat perak, 5 pingat gangsa. Di tempat yang kedua iaitu kontijen tuan rumah iaitu Selangor berada di tempat yang kedua dengan kutipan 5 pingat emas, 3 pingat perak, 4 pingat gangsa. Johor berada di tempat yang ketiga, 4 emas, perak kosong, iaitu gangsa, pingat gangsa 4. Perlis di tangga keempat, 3 pingat emas dan 3 pingat gangsa. Terengganu 2 emas, 2 perak, 1 gangsa. Pahang 2 emas, Sarawak 1 emas, 3 perak, 2 gangsa. Negeri Perak 1 emas, 2 perak, dan Kelantan 2 perak, 1 gangsa. Melaka 2 perak, Negeri Sembilan 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Kedah 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Wilayah Persekutuan 1 pingat perak. Jadi itu dia kedudukan pingat yang terkini yang boleh saya kongsikan kepada anda sehingga jam 7.51 minit pagi ini update-nya. Dan insyaAllah saya percaya banyak lagi pingat-pingat yang akan dikumpul oleh kontijen Negeri Selangor pada hari yang ketiga untuk Kejohanan Para Sukma 2026. Baik, kita berbalik kepada Sembang Para Sukma tadi. Saya tanya kepada pendengar semua, jika anda boleh kirimkan satu ayat kepada atlet Para Sukma Selangor 2026, apanya ayat yang anda nak ucapkan? Mungkin nak cakap kami bangga dengan anda, jangan mengalah, Selangor bersama dengan anda, ataupun macam Farah dari Shah Alam. Ini Farah, selamat pagi Farah. Kepada semua atlet Para Sukma Selangor, jangan pernah rasa diri anda kurang. Bagi kami, keberanian anda untuk berdiri, bertanding itu sendiri sudah cukup membuatkan kami sangat-sangat bangga. Jadi keep it up, Para Sukma Selangor 2026. Amirul Kelang, menang atau kalah itu keputusan pertandingan. Tapi keberanian untuk mencuba dan tidak menyerah itu adalah kemenangan yang sebenar. Jadi teruskan berjuang. Aina Petaling Jaya pun ada kirimkan ayat-ayat juga kepada atlet Para Sukma yang mungkin sedang dengarkan di venue ataupun dalam perjalanan nak pergi bertanding ini. Kalau penat, rehat. Kalau kecewa, menangislah. Tapi selepas itu, bangun semua. Mula Selangor sentiasa di belakang anda. Dahsyat betul lah ayat-ayat pendengar kita ni. Pagi-pagi Isnin ni kan, dahsyat-dahsyat. Okey, mungkin anda ada ayat-ayat semangat. Mungkin ada satu ucapan yang nak dikirimkan kepada atlet-atlet Para Selangor 2026. Apa ayat yang anda nak ucapkan? Hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Ataupun anda juga boleh hubungi saya. Bukan sekarang, tapi selepas ini dalam jam yang ketiga, taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.